0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
1: Pembenahan terhadap program makan bergizi gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
2: Saya begini, saya nanya-tanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta, dan itu cukup masif yang minta. Artinya, program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
1: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
3: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu se-Indonesia yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Tarunan Nusantara dan Kemala Bayangkari itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu sama Tarunan Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri.
1: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
6: Assistance from our side to Nepal.
7: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
6: Situation as to what sort of equipment will be required.
5: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
8: Joki do jagah deploy kar di gayi thi aur aaj ke din Bihar mein abhi 9.
9: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
5: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
10: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
5: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi, dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yorike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yorike.
12: Ya Rudy, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Prof. Gereri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zahrotin Aljana melaporkan. Roro.
13: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdekaran 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian merdekaran juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan merdekaran ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finis masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
0: Pria Pro3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
15: Rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa, pada kesempatan Sabtu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang, atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas, dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110 dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
0: Ya. Terima kasih, Bribka Satria, untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Eksit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Tohpati, Bali.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Bandung pagi ini.
1: Tanah Airku diciptakan oleh Sarijah Niyung Bintang Sudibyo atau dikenal dengan nama Ibu Sud. Lagu Tanah Airku diciptakan berdasarkan inspirasi terhadap para pahlawan yang ketika itu menimba ilmu di Belanda dan Jerman. Sepulangnya dari sana, mereka mengaplikasikan ilmunya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Seperti yang terkandung dalam lagu Tanah Airku. Sejauh apapun mengembara ke berbagai negara, namun tetap kembali ke Indonesia untuk kemajuan tanah air tercinta.

0: pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda berarti ya?
1: Iya, berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, kok makanan atau oleh-oleh, mereka survei. Dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya yang kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri. Selanjutnya, Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear, dibongkar, dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP, AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kalian informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Bandung pagi ini. Terima kasih ada siapa saja yang sudah standby pagi hari ini ya. Hatur nuhun. Terima kasih untuk Anda, ada Kang Dani di Dago, Teh Intan juga di Cimahi. Hatur nuhun. Pagi hari ini sudah pada standby gitu ya. Dan tentunya juga pendengar, kalau kita melihat siswa SD Negeri 26 Bandung ya, ini dipindahkan sementara ke SD 148 mulai 7 September 2026. Dimana pemerintah Kota Bandung mengambil langkah sementara untuk memastikan kegiatan belajar mengajar siswa di SD Negeri 26 Bojongloa ini tetap berjalan di tengah persoalan lahan dan rencana pembangunan gedung sekolah baru. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan para siswa SD Negeri 26 untuk sementara akan menempati gedung SD 148. Rencana pemindahan kegiatan belajar mengajar tersebut ditargetkan mulai ditetapkan atau diterapkan pada 7 September 2026. Karena gedung SD 148 juga ini tetap digunakan oleh siswa sekolah tersebut, kegiatan pembelajaran nantinya akan dibagi menjadi dua sesi. Ya, siswa SD Negeri 148 ini akan menjalani pembelajaran pada pagi hari, sementara siswa dari SD Negeri 26 akan menggunakan gedung yang sama pada sesi siang. Farhan menegaskan kebijakan tersebut merupakan solusi sementara agar siswa tetap mendapatkan hak pendidikan sembari Pemkot Bandung menyelesaikan persiapan pembangunan gedung baru bagi SD Negeri 26. Ya, di tengah proses pemindahan sementara tersebut, Pemkot Bandung masih menyelesaikan berbagai persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung baru SD Negeri 26. Ya, dan Farah mengatakan pembangunan itu akan dilakukan setelah seluruh tahapan administrasi dan persyaratan yang diperlukan dinyatakan lengkap.
1: Bandung pagi ini.

Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut Patroli Cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97,6 FM Pro, 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah masuk di Beranda Astacita edisi Pelestarian Budaya, di mana di pagi hari ini kita akan mengangkat topik upaya pelestarian bahasa Sunda akibat fenomena campur kode di Kota Bandung. Untuk itu tentunya juga Alan tidak sendiri, pendengar, di mana sudah ada hadir juga Ketua Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung, ada Kang Muhammad Fauzan Ramadan. Ya, selamat pagi. Aku mengingatnya apa, Kang Fauzan? Oh, Kang Fauzan aja. Mel-mel yang itu, mikrofon satu lagi. Oke, ada Kang Fauzan. Anda pun juga pendengar boleh nanti ikut ngobrol juga bersama kita. Anda bisa WhatsApp-kan ke kami di 0811-220-9760. Atau Anda juga boleh sekali pendengar bisa telepon juga ke kami di 720-0996 ya. Dan sudah hadir tentunya Kang Fauzan di studio ya. Selamat pagi, Kang Fauzan.
1: Selamat pagi, Kak. Nah, Wilujeng Enjing.
0: Wilujeng Enjing, Kang Fauzan. Kang Fauzan, ini kalau kita berbicara mengenai fenomena campur kode di Kota Bandung, ini mungkin bagi pendengar bahasa yang mungkin bisa jadi kurang familiar terkait dengan campur kode. Apa ini campur kode? Taunya kita es campur gitu ya.
1: Aduh.
0: Taunya campur sari gitu ya. Ya, ya, ya. Ini apa fenomena campur kode tuh, Kang?
1: Oke, jadi sebuah fenomena di mana di dalam masyarakat ini ataupun di dalam lingkungan sekitar di Kota Bandung terjadi pencampuran dua bahasa atau bahkan lebih dari bahasa yang aslinya. Misal di dalam di Kota Bandung kita memiliki bahasa ibu yaitu bahasa Sunda. Nah, di lingkungan sekarang, di masyarakat sekarang ataupun di siswa-siswa gitu kan, terkadang menggunakan bahasa Sunda tetapi ada campuran bahasa ataupun menyempilkan satu bahasa, mau itu bahasa Indonesia ataupun bahasa asing begitu.
0: Seperti okay.
1: Itu secara gambaran umum ya singkatnya.
0: Di setama orang have gitu ya.
1: Nah, gitu.
0: Gaul banget sih.
1: Nah, gitu.
0: Gitu, itu pencampuran-pencampuran ya.
1: Nah, jadi untuk pencampurannya sendiri itu tidak merubah bahasa apa ya, keseluruhan bahasanya. Misal, jadi ada yang disebut dengan campur kode dan juga alih kode.
0: Nah, nah itu apa tuh?
1: Kalau campur kode tadi rata-rata tidak merubah bahasa keseluruhannya. Misal lagi ketika lagi ngomong bahasa Indonesia ini, lalu saya menyampaikan bahasa Sunda dan nanti obrolan kita menjadi bahasa Sunda, full bahasa Sunda. Nah, itu alih kode masuknya.
0: Oh, alih kode.
1: Kalau campur kode mah itu rata-rata spontan, Kang.
0: Uhuy gitu ya. Nah,
1: ya, ya, penggunaan bahasanya, pencampuran bahasanya itu spontan dan memang secara tidak sadar seperti itu. Dan biasanya ada yang membedakan. Kalau dicampur kode ini terkadang terjadi di situasi-situasi non formal. Kalau lagi santai, nongkrong gitu kan.
0: Dah kata gua mah ya.
1: Nah, itu kan campur.
0: Itu campur.
1: Misal, campur kode ya. Oke, orang pulangnya kumahanya ada kata pulang di situ kan. Padahal masih bisa menggunakan bahasa Sunda. Oke, orang uihna kumaha atau wangsulna kumaha kan ada tuh bahasa-bahasa Sunda yang lain.
0: Eta, itu yang dimaksud dengan campur kode gitu ya. Baik, menarik sekali. Kemudian juga Kang Fauzan, kalau kita melihat menurut Kang Fauzan, apakah campur kode ini jadi sebuah ancaman bagi pelestarian bahasa Sunda atau justru memang ini adalah bagian sebuah fenomena yang alami gitu terjadi?
1: Oke, sebetulnya dua-duanya benar gitu. Karena ketika kita di Kota Bandung khususnya menerima ataupun sudah tercampur secara budaya, banyak pendatang-pendatang baru ke sebuah satu masyarakat, nah itu secara alami akan terjadi bilingual, dua bahasa atau bahkan multilingual gitu kan. Secara alami. Cuman tadi menjadi sebuah ancaman juga ketika bahasa asli tersebut akhirnya akan lupa. Yang pertama itu akan terlupakan dulu. Setelah terlupakan nanti akan hilang gitu kan. Jadi bahasa kosakata ataupun ya bahasa-bahasa Sunda itu akan hilang karena jarang digunakan, seperti itu, Kak.
0: Oke, karena secara tidak langsung teralih dengan bahasa yang asing ini atau bahasa resapan atau bahasa campuran itu, ini kemudian si makna asli atau katanya ini terlupakan,
1: nah,
0: gitu ya.
1: Nah, itu betul.
0: Itu fenomenanya. Oke. Kemudian kan kalau kita lihat di generasi muda ya, khususnya Kota Bandung, semakin jarang menggunakan bahasa Sunda secara utuh dalam percakapan sehari-hari. Kalau menurut Kang Fauzan, gimana melihat fenomena ini?
1: Cukup sedih mungkinnya sebagai saya dari pendidikan bahasa Sunda, asli orang Sunda. Sedihnya tuh karena sebetulnya ada permasalahan daripada kondisi sosialnya sekarang kita.
0: Apa?
1: Daripada apa perkembangan zaman yang semakin maju, informasi dari budaya-budaya luar masuk ke daerah kita gitu kan, nah itu. Lalu akhirnya di kondisi keluarga pun, nah ini yang paling penting kan, di lingkungan keluarga aja minimal. Sekarang udah campur tuh bahasanya. Udah jarang keluarga-keluarga khususnya di kota Bandung menggunakan bahasa Sunda yang full. Cuman ada beberapa yang menggunakan bahasa Sunda, namun bahasanya yang biasa aja, yang kasar atau bahkan loma gitu kan. Jadi bahasa-bahasa lemesnya kurang digunakan seperti itu kan.
0: Ini fenomenanya terjadi gitu ya.
1: Iya.
0: Bahwa orang tua membiasakan di rumahnya sudah menggunakan bahasa Inggris mungkin gitu ya. Tapi ke bahasa Sundanya tidak diajarkan itu.
1: Nah betul. Bukan berarti kita tidak boleh belajar bahasa asing gitu kan. Cuman dalam di fakultas saya bahasa gitu kan ada trigatra bangun bahasa di mana ya kita boleh menguasai bahasa asing, mengutamakan bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa Sunda, bahasa daerah tepatnya. Bahasa daerah. Itu
0: sih utamanya ya. Jadi tetap balance gitu ya. Tidak lupa terhadap jati dirinya gitu ya.
1: Betul kan.
0: Oke, dan tentunya juga untuk Anda boleh pendengar bisa WhatsAppkan ke 0811-220-9760 ya. Dan tentunya juga kalau kita Kang akan ngamatin bahasa-bahasa anak muda sekarang gitu Kang ya, apa yang baru-baru yang kode-kode bahkan ini dalam bahasa struktur bahasa pun juga tidak tepat gitu. Tapi itu jadi apa ya, kalau dalam mesin bahasa slang, bukan bahasa slang ya, tapi lebih ke bahasa-bahasa yang anak-anak muda sekarang gitu. Ada istilah anak zaman now gitu ya, kan, gitu-gitu. Gimana Kang?
1: Oke, sebetulnya permasalahan bahasa sekarang tuh lebih ke dalam kepenulisannya, kepenulisan bahasa Sunda yang benar. Misal Wilujeng Sumping. Ya. Nah, masih terkadang banyak orang yang menulis Wilujeng.
0: Jeng.
1: Make U, nah menggunakan U. Nah, eta Wilujeng. Harusnya Wilujeng.
0: Wilujeng aja gitu.
1: Biasa gitu kan. Wilujeng Sumping. Lalu yang kedua misal yang lagi rame mejeh gitu kan. Mejeh euy. Nah, itu kan. Mejeh itu menggunakan U itu.
0: Mejeh. Oh iya, menggunakan U.
1: Kalau enggak pakai U jadi mejeh.
0: Jadi mejeh, ya. Bukan mejeh.
1: Nah, gitu ya. Itu kan.
0: Juga cimbuleuit gitu ya.
1: Nah, cimbuleuit. Itulah kadang permasalahan sekarang. Karena itu jarang digunakan dan mungkin tidak tahu gitu kan. Begitu sih caranya.
0: Oke, ya. Untuk Anda juga pendengar boleh sekali ya ikut ngobrol juga bareng sama kita di pagi hari ini mengangkat topik upaya pelestarian bahasa Sunda akibat fenomena campur kode di kota Bandung ya. Anda boleh WhatsAppkan ke 0811-220-9760 atau Anda boleh juga ke line telepon kami di 0227200996 atau di 0227275551 ya. Jadi Anda bisa tanya juga sama Kang Fauzan gitu ya. Kemudian kalau kita melihat Kang Fauzan ya, ada anggapan bahwa menggunakan bahasa Sunda itu dianggap kurang modern atau kurang keren gitu. Sebagai anak muda yang melihat stigma ini, gimana Kang Fauzan?
1: Oke, memang di latar belakangi saya di Lembang ya, saya orang asli Lembang dan memang kondisinya itu waktu zaman SMA sudah banyak pendatang juga teman-temannya. Dan memang di dalam pergaulan rata-rata sudah malu itu menggunakan bahasa Sunda itu. Karena ya tadi betul, takut ketinggalan zaman. Ada beberapa faktor yang memang menjadi apa ya, seseorang itu malu menggunakan bahasa Sunda. Yang pertama tadi takut ketinggalan zaman, lalu yang kedua takut salah. Takut salahnya bisi kasar ya mah. Takut kasar ini mah bahasanya gitu kan. Nah, jadi ketakutan-ketakutan itu dan stigma-stigma naon sih bahasanya kampung misalkan maaf ya kasarnya gitu kan. Cuman harusnya kita mengubah stigma itu bahwa bahasa Sunda teh kita harus bangga gitu kan. Memiliki bahasa daerah itu harus bangga. Mau itu bahasa apapun ya, kita harus bisa menggunakannya. Karena kalau sampai hilang bahasanya, bakal hilang juga bangsanya. Begitu.
0: Iya. Nah, ini dia gitu ya. Kemudian upaya apa yang Kang Fauzan lakukan? Kang Fauzan ini pun juga adalah seorang aktivis gitu ya, apalagi ketua bidang kebudayaan dan pariwisata gitu ya. Hayabi. Gimana Kang? Kemudian apa yang kontribusi Akang lakukan gitu terkait pelestarian budaya ini?
1: Oke, untuk pelestarian sendiri saya fokusnya di dalam pembinaan ataupun penyebaran informasi terlebih dahulu. Salah satunya di konten digital gitu kan.
0: Oh, apa-apa? Akang bikin-bikin konten apa?
1: Ya, salah satunya di konten TikTok dan Instagram mengenai paribahasa Sunda. Ya, tentang kebahasaan dan juga quotes-quotes pakai menggunakan bahasa Sunda gitu.
0: Oh,
1: nah, itu salah satu media digital sekarang ya yang harus bisa dimanfaatkan. Kalau bahasa Sundanya mah ngigelan zaman kan. Ngigelan zaman tuh kita harus adaptasi ya dengan zaman, di mana ya ternyata bahasa Sunda, budaya Sunda ini bisa berkolaborasi dengan kemajuan zaman ini gitu kan.
0: Ini ya. Kemudian Kang Fauzan selain juga membuat sebuah konten-konten edukasi, apalagi yang Kang Fauzan lakukan juga?
1: Oke. Lalu yang kedua ini membuat sebuah seminar ataupun outputnya nanti dalam seminar ini bagaimana caranya peran pemuda di Kota Bandung ini bisa melestarikan bahasa Sunda. Salah satunya tadi dengan penggunaan-penggunaan bahasa Sunda di forum-forum yang non formal, di tongkrongan, dan jangan ini sih, lebih ke kita tidak boleh ngejudge orang yang salah atau dalam menggunakan bahasa Sunda. Bahkan di dalam lingkungan saya banyak orang-orang yang luar Sunda, saya ajarkan bahasa Sunda seperti itu. Contoh ada teman saya yang pada akhirnya dia menanyakan, "Iya naon artinya? Apa ini artinya?" gitu kan. Nah, salah satunya itulah hal kecil terhadap kita apa orang sebagai orang Sunda bisa mengajarkan ke lingkungan kecil kita seperti itu sih.
0: Terus kan ada yang kuliah dari luar kota kan pasti nanya ya.
1: Nah, itu.
0: Ini gimana cara bilang terima kasihnya gitu-gitu ya.
1: Nah, itu betul.
0: Tapi kadang kita jahil gitu.
1: Kurang-kurangin lah itu.
0: Kurang-kurang gitu. Baik ya. Menarik untuk Anda juga boleh pendengar yang bisa dimasapkan di 0811-2907-60. Kita akan rehat dulu sejenak. Ya, okay. Dan untuk Anda juga pendengar boleh sekali ya bisa di WhatsApp-kan di 0811-220-9760. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Persatu RRI.

0: FM FM Pro Satu dari Bandung kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di Beranda Asta Cita edisi Pelestarian Budaya. Di pagi hari ini kita sedang mengangkat topik upaya pelestarian bahasa Sunda akibat fenomena campur kode di Kota Bandung. Ya, bersama Ketua Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung ada Kang Muhammad Fauzan Ramadan. Ya, okay. Kang Fauzan juga ini ada WhatsApp yang sudah masuk juga.
1: Oh ya.
0: Di kami kita bakal bacakan ya. 08112209760 ya. Ada teknisnya di Antapani. Saya ingin bertanya sih Kang, apakah kebiasaan mencampur bahasa Sunda dan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari ini ada batas wajarnya nggak sih, atau memang itu tuh jadi salah satu hal yang ya memang sudah seperti itu aja gitu, nggak masalah katanya.
1: Okay. Jadi sebetulnya fenomena ini akan terjadi terhadap sebuah masyarakat yang multilingual. Kita warga Indonesia, khususnya Kota Bandung, sudah termasuk ke dalam warga yang multilingual, di mana kita memiliki bahasa ibu, bahasa daerah, lalu bahasa utama bahasa Indonesia, dan kita juga belajar bahasa asing gitu kan. Kita memiliki kemampuan-kemampuan bahasa yang lain gitu kan. Nah, secara tidak sadar itu akan terjadi proses pencampuran bahasa ini atau campur kode ini. Untuk berbicara mengenai batas wajar ataupun apapun itu, sebetulnya ini bukan hal yang menjadi apa ya, permasalahan besar, malah ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya, oh ternyata orang Sunda ini masih menggunakan bahasa Sundanya. Namun harus ada dicampur ketika tidak menemukan kata yang pas gitu. Jadi ada beberapa faktor gitu kan, kenapa seseorang ini menggunakan campur kode ataupun melakukan campur kode. Yang pertama tadi, bahasa orang tersebut multilingual, lalu yang kedua latar belakangnya, dan yang ketiga tergantung mitra tutur kita atau lawan bicara kita. Kalau orang tersebut tidak bisa bahasa Sunda, akhirnya mencari kosakata bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Nah itu sih sebetulnya ini menjadi sebuah apa ya, fenomena yang lebih ke memudahkan manusia berinteraksi sih Kang. Seperti itu. Ya. Cuman ya gitu, akhirnya akan terlupakan lah itu resikonya.
0: Iya, dampaknya ya. Betul. Kalau dari segi efektivitas komunikasi mungkin bisa terjalin, bisa terbangun gitu ya. Betul. Dengan tren yang sekarang. Cuman pemaknaan terkait bagaimana si bahasa ini terlestarikan, ini yang jadi PR.
1: Nah, itu betul.
0: Gitu ya. Ada Teh Wulan di Lengkong. Gimana sih supaya bahasa Sunda tidak dianggap kuno atau ketinggalan zaman sih oleh generasi muda sekarang katanya, Kang?
1: Oke, okay. Menarik ya ini.
0: Gimana Kang?
1: Sebetulnya bahasa Sunda sekarang ya Kang, ada data bahwa sudah apa ya, bahasa yang masih digunakan terbanyak kedua. Yang pertama itu bahasa Jawa. Melihat fenomena itu, bahasa Sunda sekarang bergeserlah untuk menjadi bahasa yang tidak dianggap kuno gitu kan. Karena melihat ada beberapa karya-karya musik misalkan, ataupun puisi, sajak dan lain-lain itu yang memang terkenal pada akhirnya menggunakan bahasa Sunda. Nah, salah satu upaya menurut saya gitu kan, kita harus berani berkarya menggunakan bahasa Sunda. Sekarang tuh lagi tren misal di TikTok atau di media sosial lainnya, yang mana menerjemahkan bahasa-bahasa lagu-lagu populer ke dalam lagu bahasa Sunda, gitu, Sunda menggunakan bahasa Sunda. Nah seperti itu sih Kang. Salah satu upayanya kita harus tadi sih ngigelan zaman gitu kan. Ngigelan zaman, ngigelan harus bisa zaman, adaptasi dengan zaman sekarang.
0: Baik, ada Kang Rizky di Coblong. Apakah bahasa Sunda bisa dikemas jadi konten yang menarik Kang di sosial media gitu ya, agar disukai anak muda katanya? Apa nih yang Kang Fauzan bikin gitu, sehingga orang anak muda tuh kayak tertarik lagi gitu untuk mendalami lagi, atau gak malu gitu untuk pakai bahasa Sunda?
1: Oke, yang pertama ini mengenai kebudayaannya, dimana kita mengenalkan sebuah kebudayaan Sunda menggunakan bahasa Sunda. Lalu yang kedua, kita menjelaskan sesuatu yang sedang tren, yang sedang viral sekarang menggunakan bahasa Sunda. Namun permasalahan sekarang ketika kita menggunakan konten berbahasa Sunda, banyak yang belum paham. Nah, salah satu saran saya yang sering dilakukan yaitu di bawahnya ada translate bahasa Indonesianya, seperti itu. Jadi kita juga harus mengikuti lah apa yang sedang ramai sekarang, apa yang sedang disukai banyak orang gitu kan. Nah, itu kita buat kontennya dibalut dengan bahasa Sunda, dan harus ada translate, saran saya gitu kan. Harus ada translate ke dalam bahasa Indonesia, seperti itu kan.
0: Jadi supaya orang kalau lihat pun juga yang non Sunda tuh juga bisa ngerti gitu ya. Nah,
1: betul.
0: Okay. Untuk Anda juga boleh pendengar bisa ngobrol juga sama kita di 0811-220-9760. Masih ada waktu kita untuk ngobrol bersama Kang Faujan ya. Kang, sebenarnya seberapa besar sih peran keluarga ya untuk tentunya mempertahankan bahasa Sunda, apalagi termasuk ke pelestarian bahasa itu harus dimulai dari lingkungan sendiri katanya. Gitu. Gimana, betul, Kang?
1: Oke. Menurut saya keluarga ini memiliki peran yang sangat besar dan penting gitu. Dimana kita belajar pertama secara bahasa itu pasti di lingkungan keluarga. Dan memang kalau kita di keluarga diajarkan menggunakan apa ya istilahnya, undak-usuk bahasa. Undak-usuk bahasa, bagaimana menggunakan bahasa lemes, bahasa lemes buat diri sendiri, bahasa halus untuk orang lain, bahasa halus untuk diri sendiri gitu kan. Nah itu kita diajarkan di keluarga, insya Allah nanti kedepannya pasti akan terbiasa di lingkungan dan akan menyebarkannya gitu kan. Memang peran penting banget Kang ini keluarga ini, dimana ya tadi kita harus bisa melestarikan lah, jangan sampai di keluarga pun kita sudah lupa gitu kan menggunakan bahasa daerahnya sendiri, seperti itu Kang. Jadi ya agak sulit juga gitu kan melihat kondisi sosial sekarang yang memang nah yang menarik ini sih Kang, permasalahan di keluarganya pun menjadi ribet gitu. Dalam menggunakan bahasa Sunda itu ribet karena ada bahasa Sunda halus.
0: Iya, untuk orang tuanya, ke kakak, ke adiknya.
1: Nah, itu. Ada stigma itu yang pertama. Lalu yang keduanya tadi udah dilupakan dan takut salah. Itu sih kebanyakan. Kayak kita belajar bahasa Inggris aja.
0: Iya.
1: Takut salah, takut dijudge.
0: Gitu kan. Benar-benar. Itu pun juga orang-orang ketika mencoba kembali untuk menggunakan bahasa Sunda meskipun orang Bandung gitu ya.
1: Nah, betul Kang.
0: Iya, iya, mirip-mirip. Orang belajar bahasa Arab pun juga gitu ya.
1: Nah, hampir semua ya kayaknya.
0: Hampir semua sama gitu frame-nya gitu ya, cuma beda di bahasa aja. Oke, kemudian juga ada Almira yang tanya, gimana sih peran sekolah dan dunia pendidikan untuk menumbuhkan kembali kebanggaan generasi muda ini untuk menggunakan bahasa Sunda katanya Kang.
1: Dalam peran sekolah ini lebih disarankan untuk memperbanyak kegiatan-kegiatan yang menggunakan bahasa Sunda, misal perlombaan, perlombaan-perlombaan tentang budaya Sunda. Lalu ini yang keduanya, saya mungkin keresahan saya juga gitu kan, bahasa Sunda ini harusnya menjadi mata pelajaran wajib, bahasa daerah ya, bahasa daerah ini harusnya menjadi mata pelajaran wajib di seluruh jenjang pendidikan formal sih, karena Indonesia ini kan negara yang banyak bahasanya tuh.
0: Betul, betul.
1: Cuman beberapa bahasa memang sudah terlupakan karena di jenjang formal pun sudah tidak diwajibkan, hanya menjadi sebuah muatan lokal gitu kan. Walaupun memang banyak yang meresahkan tuh, Pak, kenapa ya kita harus belajar Sunda? Nggak ada pengaruhnya untuk hidup saya gitu kan. Nah, cuman yang jadi yang jadi jawaban itu, bahasa Sunda ini bukan hanya pada akhirnya mengajarkan tentang bahasa gitu kan. Tapi di dalamnya ada makna bagaimana kita berkehidupan gitu kan. Kita harus berbahasa yang baik, HD tata, HD basa gitu kan. Somea HD kasema, HD goreng kubasa gitu kan. Nah, itu sebuah makna. Menurut saya semua bahasa daerah pun memiliki peribahasanya sendiri, peribahasanya sendiri yang memang itu makna kehidupan.
0: Oke, baik, menarik. Ya, untuk Anda juga boleh, terima kasih tadi sudah WhatsApp juga, Tenisa, Rizky, Wulan, juga Almira, terima kasih. Nah, kemudian kalau kita melihat di Akang sendiri ya, gitu ya, di HMI sendiri, concern nggak Kang terhadap kebudayaan ini, apalagi Akang gitu ya, bagian tupoksinya gitu.
1: Untuk permasalahan di HMI ini mengenai bidang kebudayaan, saya fokusnya ke sana dan memang tujuannya ini untuk pada akhirnya melestarikan budaya yang ada di Kota Bandung melalui pariwisata. Permasalahan sekarang, apakah pariwisata Kota Bandung ini sudah melakukan hal tersebut atau hanya merubah cagar budaya aja? Misal cagar budaya di daerah Kota Bandung ini dirubah, dikomersialisasi saja, cuman secara esensi ataupun substansinya kurang seperti itu. Hingga pada akhirnya bagaimana kita tetap merawat cagar budaya yang ada di Kota Bandung dan menjadi sebuah objek wisata seperti itu. Selain daripada meningkatkan ekonomi dari Kota Bandung, juga memberitahu ataupun menyebarluaskan, oh kebudayaan di Kota Bandung ini seperti ini, ke orang-orang luar, seperti itu sih Kang.
0: Oke ya. Kemudian ada Ibu Dewi di Batu Nunggal, gimana sih cara mengajarkan bahasa Sunda kepada anak tanpa membuat mereka merasa terpaksa atau bosen?
1: Oh bosen ya ini. Oke, cara mengajarkannya itu, kalau pandangan saya ini mengenai bagaimana kita tahu anak ini sukanya sedang suka apa, sedang menyukai apa. Nah dari situ kita menyusupi ataupun apa ya, ditambahkan pelajaran-pelajaran bahasa Sunda, maksudnya dalam bahasanya gitu kan. Oh iya teh mengenai games misalkan. Nah bahasa-bahasa di dalam games kita susupi bahasa-bahasa Sundanya gitu kan. Terus yang terpenting sih kalau untuk anak-anak yang lebih efisien itu kan mengenai keseniannya. Anak-anak itu harus dikenalkan dengan keseniannya, itu yang paling seru dia.
0: Agar ada sebuah apa ya, role play lah ya gitu, nah, ya, atau alat peraganya,
1: nah,
0: gitu ya.
1: Nah itu, anak-anak kan suka main lah ya, nah itu.
0: Pemancingnya.
1: Betul, betul.
0: Itu media pembelajaran juga ya. Baik, menarik sekali. Aduh, kita tuh pengen ngobrol lebih panjang tuh waktu kita terbatas, Kang Fauzan. Tapi lebih ke seperti ini, Kang Fauzan, pesan mungkin ya ke masyarakat Kota Bandung khususnya generasi muda, agar tentunya bahasa Sunda ini tetap hidup digunakan dan ini jadi sebagai ciri khas gitu, itu identitas orang Bandung gitu ya.
1: Betul.
0: Bandung tuh kota wisata gitu ya. Kan kalau kita ke Jogja, kita pun belajar akhirnya bahasa Jawa gitu, mengenal gitu. Masa orang Sunda nggak pride dengan bahasa Sundanya gitu?
1: Betul.
0: Bagaimana pesannya Kang Fauzan?
1: Oke. Semoga kedepannya gitu kita bisa semakin bangga menggunakan bahasa Sunda, mengurangi ataupun menghilangkan stigma-stigma bahasa daerah ini, bahasa kampung gitu kan, atau bahasa yang ketinggalan zaman. Kita rubah stigma ini menjadi bahasa yang bisa ngigelan zaman, bisa mengadaptasi dengan zaman. Lalu yang kedua, pariwisata di Kota Bandung ini harusnya bisa menjadi media ataupun cara upaya untuk memperkenalkan lebih banyak lagi budaya-budaya Sunda yang ada di Kota Bandung, seperti itu. Jadi kita harus bangga, lalu yang kedua kita jangan takut salah dalam menggunakan bahasa Sunda, lalu yang ketiga dari kita sendiri jangan apa ya, menjudge orang ketika menggunakan bahasa Sunda, seperti itu Kang.
0: Gitu ya. Gitu, cimbuleit, nah. cimbuleit.
1: Gitu. Selesai poyokan. Nah, ulah deh poyokan deh.
0: Jadi hoream dia.
1: Betul, betul Kang.
0: Kang Fauzan, hatur nuhun pisan sudah hadir ke Studio Pro 1 RRI Bandung. Mudah-mudahan setiap langkah yang Kang Fauzan ini tentunya berbagai gerakan yang dilakukan, entah itu jalurnya pendidikan ataupun juga berbagai program gitu ya di HMI, bisa terus berlanjut sehingga anak muda tetap pride menggunakan bahasa Sunda. Ya.
1: Betul. Kang.
0: Hatur nuhun sehat selalu Kang Fauzan, terus menginspirasi ya.
1: Sawang Sulna Kang. Hatur nuhun oge ya Kang.
0: Oke, sami-sami. Pendengar itu tadi perbincangan kita di Beranda Asta Cita edisi Pelestarian Budaya dengan topik upaya pelestarian bahasa Sunda akibat fenomena campur kode di Kota Bandung bersama Ketua Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung, Muhammad Fauzan Ramadan.
2: Bandung pagi ini.

0: pagi ini.
1: Dahulu, para pahlawan bertaruh nyawa, mengangkat senjata, mengorbankan segalanya demi satu tujuan, merdeka. Hari ini, kita menikmati hasil dari perjuangan itu. Tapi, bukan berarti kita tinggal duduk diam. Perjuangan tetap harus dilanjutkan. Perjuangan hadir dalam bentuk berbeda, bukan lagi di medan perang, melainkan dalam kontribusi nyata kita di berbagai bidang. Kita tunjukkan bahwa semangat merdeka masih membara, meski wujudnya telah berbeda. Kemerdekaan bukan untuk dirayakan sehari saja, tetapi sejatinya mewarisi kemerdekaan berarti melanjutkan perjuangan dengan meneruskan semangat juang dengan kontribusi nyata. Karena cinta pada negeri ini tak berhenti di kata merdeka, tetapi terus hidup dalam karya dan upaya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Informasi pertama, pendengar, terkait dengan kasus perkelahian maut di Cimahi masih misterius. Kasus perkelahian yang berujung maut terjadi di sebuah kamar kontrakan di Kampung Lembur Sawah, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Kamis 13 Agustus 2026. Peristiwa tersebut sontak membuat warga sekitar geger. Insiden itu melibatkan dua pria yang diketahui saling mengenal, yakni DK 28 dan AN 23. Keduanya ditemukan warga dalam kondisi mengalami luka serius di tempat kejadian sebelum kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Namun kondisi AN tidak berhasil diselamatkan. Setelah menjalani perawatan intensif, AN dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit Hasan Sadikin pada Kamis sore. Kapolres Cimahi AKBP M. Faruk Rozi menjelaskan bahwa jajaran penyidik Satreskrim Polres Cimahi saat ini tengah menunggu hasil pemeriksaan digital forensik dari Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapfor Polri terhadap barang bukti yang disita dari tempat kejadian perkara. Kepastian hukum dan penetapan konstruksi perkara atas kasus ini menurutnya sangat bergantung pada hasil uji ilmiah tersebut. Di sisi lain, penyidik Polres Cimahi juga terus menggali keterangan lebih mendalam dari Deka, korban selamat dari peristiwa perkelahian tersebut. Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan belum melakukan pinjaman sebesar 3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur. Tentunya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan di Jawa Barat. Deddy menjelaskan bahwa rencana pinjaman tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum direalisasikan. Jadi mengatakan rencana pinjaman tersebut berkaitan dengan pendapatan daerah yang menjadi asumsi dalam penyusunan anggaran, tetapi belum terrealisasi sesuai perkiraan. Salah satunya karena dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat kepada daerah belum seluruhnya dibayarkan.
1: Bandung pagi ini.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Buat pendengar yang sedang mengecek status bantuan sosial, sempat beredar tabel di media sosial yang menyebut pembagian desil kesejahteraan tahun 2026 cukup ditentukan dari jumlah penghasilan seseorang saja. Setelah Mamang cari, ternyata itu faktanya tidak tepat alias bohong. Karena Kemensos menjelaskan, desil tidak ditentukan hanya dari satu angka pendapatan. Penilaiannya menggunakan sejumlah kondisi sosial ekonomi dan mengacu pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Begitu, jadi jangan langsung menyimpulkan status desil hanya dari tabel yang beredar di media sosial saja. Untuk mengecek informasi Bansos, gunakan kanal resmi Kemensos atau cek Bansos. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.

0: Bandung pagi ini.
1: Alfred Simanjuntak, seorang pencipta lagu yang berprofesi sebagai guru. Saat menulis lagu Bangun Pemudi Pemuda pada tahun 1943, Alfred Simanjuntak berusia 23 tahun. Suatu hari, Alfred merasa Indonesia memerlukan lagu kebangsaan. Tujuannya untuk mengobarkan semangat kemerdekaan. Kemudian, terciptalah lagu Bangun Pemudi Pemuda saat Alfred sedang berada di kamar mandi. Hanya dalam waktu semalam, Alfred mengubah lagu Bangun Pemudi Pemuda yang kemudian secara sembunyi-sembunyi ia ajarkan lagu tersebut kepada murid-murid sebuah sekolah menengah. Dalam lagu Bangun Pemudi Pemuda karangan Alfred Simanjuntak ini, tersirat harapan dan cita-cita bangsa yang harus dijunjung tinggi oleh pemuda Indonesia.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pa?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh, trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.
2: Cuaca dingin meningkatkan risiko penyakit dan kematian akibat batuk, masalah paru-paru dan jantung, kesehatan mental yang buruk, dan keracunan karbon monoksida akibat peralatan pemanas yang tidak dirawat dengan baik. Upaya untuk menyelamatkan cuaca dingin, gunakan pelindung keselamatan di sekitar pemanas dan jaga pakaian, tirai, atau mainan dalam jarak 1 meter. Jaga agar ruangan tetap berventilasi baik dan segera hentikan penggunaan peralatan yang rusak. Jangan membebani papan daya secara berlebihan dengan mencolokkan terlalu banyak peralatan. Jangan biarkan pemanas menyala semalaman atau dalam waktu lama jika tidak diperlukan. Jika Anda memiliki pemanas sentral atau pengatur waktu, agar menyala lebih awal dan matikan lebih lambat daripada menyalakan termostat. Gunakan kompres pemanas microwave daripada botol air panas untuk mengurangi risiko luka bakar. Jika Anda menggunakan selimut elektrik, gunakan hanya sesuai petunjuk. Jangan biarkan lebih dari 30 menit dan ujilah setiap 3 tahun. Jangan pernah menggunakan botol air panas dengan selimut listrik.

0: Bandung pagi ini.
1: Pernah nikah massal kembali digelar di kota Bandung, luar biasa nih. Seperti apa nih ya program nikah massal ini? Kita sahabat terlebih dahulu ada Bapak Erik M. Atour ini selaku kepala DPMP TSP kota Bandung. Pendengar,
2: dalam rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan Hijri Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk layanan terpadu berupa nikah massal, di mana kita berkolaborasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, dan juga di dalamnya ada sebuah balai yang disebut dengan Balai Nikah. Itu yang fasilitas yang ada di MPP Kota Bandung. Nah, untuk memperingati hari jadi Kota Bandung, sekaligus juga peringatan MPP yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah massal. Kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan Dinas Sosial, mengutamakan atau diutamakan untuk yang penyandang disabilitas. Karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu kan. Karena ini disebut dengan nikah gratis, maka dari mulai pendaftarannya, biaya nikahnya kita fasilitasi, terus juga kita juga fasilitasi untuk muanya dan juga busananya kita fasilitasi juga. Terus yang ketiga, selain nanti karena ini untuk muslim, selain dapat buku nikah, juga dapat langsung setelah akad itu mendapat KTP dan KK baru. Wah, dengan mantap. Status menikah plus ini juga bekerja sama dengan Riung Priangan, dapat support dari Asosiasi Hotel Berbintang Kota Bandung, dapat honeymoon satu malam di Hotel Berbintang di Kota Bandung. Dan kemarin, beberapa waktu yang lalu, Pak Wan juga sudah berkomitmen siap untuk menjadi saksi nikahnya. Karena kuotanya kita terbatas, hanya 10, dan dengan persyaratan yang disampaikan, bagi yang berminat dan menganggap sudah memenuhi persyaratan, bisa melakukan kontak ke WA Center kami di MPP, yaitu di 0851-1767-0948 untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir yang kami siapkan. Setelah itu, nanti akan diseleksi secara administrasi, dan kalau memenuhi, kami akan coba panggil untuk interview. Balai nikah ini juga kami manfaatkan tidak hanya untuk muslim, tapi untuk non-muslim pun kami buka tenan di Dukcapil untuk pencatatan, khususnya Kristen, Protestan, dan Katolik.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang tergurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Kita ke informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Lintas informasi.
3: Informasi pertama, pendengar, Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Jawa Barat menertibkan pedagang yang masih bersikeras berjualan di sepanjang Jalan Raya Subang hingga Bandung Minggu 23 Agustus 2026. Penertiban dilakukan mulai dari kawasan Tugu Tangkuban Perahu, Kecamatan Ciater hingga Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat Ahmad Taufikur Rahman mengatakan penertiban dilakukan karena masih ditemukan pedagang yang tidak mematuhi kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat bersama oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Informasi selanjutnya, pendengar, keberadaan burung ekek keling Sunda menjadi perhatian pegiat lingkungan karena populasinya disebut semakin terbatas dan berpotensi mengalami kepunahan. Perburuan serta perdagangan ilegal hingga kerusakan habitat menjadi ancaman bagi keberlangsungan satwa endemik tersebut. Manajer Divisi Pendidikan Walhi Jabar, M. Jeffrey Rohman, mengatakan ekek keling Sunda merupakan burung berukuran sedang yang masih memiliki garis keturunan dengan kelompok burung gagak dan hidup di kawasan tropis Asia. Burung ini memiliki warna dominan hijau serta suara kicauan yang merdu. Namun keindahan suara tersebut justru menjadi salah satu alasan burung ini diburu dan berpotensi masuk dalam perdagangan ilegal. Jeffrey menjelaskan keberadaan burung ekek keling Sunda sangat terbatas hingga satwa tersebut membutuhkan perlindungan. Populasinya disebut berada dalam jumlah yang sedikit dan keberadaannya di alam semakin sulit ditemukan.
2: Bandung pagi ini.

El Nino sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alami ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Dampak El Nino bagi petani, terjadinya kekeringan, gangguan musim tanam, penyakit dan hama, penurunan kualitas tanaman, dan ketidakstabilan pasar. Untuk menghadapi ancaman El Nino, petani dan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah berikut. Identifikasi dan mapping wilayah terdampak, percepatan tanam, peningkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian atau alsintan, peningkatan ketersediaan air, penyediaan benih tahan kekeringan dan OPT, program adaptasi dan mitigasi dampak El Nino, serta pengembangan pupuk organik terpusat dan mandiri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu,

0: berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan, dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih tentunya Anda pendengar dimanapun berada masih bersama kami di Pro 1 RRI Bandung. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah download aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store maupun juga App Store, agar Anda bisa mendengarkan RRI di mana saja, kapan saja, dengan mudah. Alang Abang tentunya masih akan menemani Anda pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

0: Pernahkah Anda melihat sebuah kelas tanpa dinding? Di sana, anak-anak duduk beralaskan tanah, menggambar huruf di atas meja yang mulai pudar, namun dipenuhi suara tawa dan semangat anak-anak untuk belajar. Kini, hadir sekolah rakyat, tempat di mana ilmu diajarkan dengan cinta dan harapan diberikan tanpa syarat, terutama bagi mereka yang selama ini terbatas oleh biaya dan jarak. Di sekolah rakyat, setiap anak punya kesempatan untuk membeli masa depan dengan semangat, bukan dengan uang. Sekolah rakyat mengingatkan kita bahwa belajar adalah hak, bukan keistimewaan. Dan setiap anak Indonesia berhak untuk berdiri di atas kesetaraan.
1: Bandung pagi ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

Berkibarlah Benderaku adalah lagu nasional yang diciptakan oleh Ibu Sud yang mempunyai nama asli yaitu Sarijah Niung. Lagu ini terinspirasi dari pimpinan kantor RRI yaitu Yusuf Ronodipuro yang menolak untuk menurunkan bendera merah putih di kantor RRI meskipun diancam senjata api oleh pasukan Belanda. Insiden tersebut terjadi pada waktu menjelang agresi militer Belanda 1 tahun 1947.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar dan kita sudah masuk di Bandung Siang ini, edisi Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan ini adalah layanan siaran penyandang disabilitas dan inklusi. Dan kita akan mengangkat topik pendengar, tingkatkan peran serta masyarakat dalam pengasuhan anak dengan kedisabilitasan. Nah, Anda nanti boleh juga berbincang bersama kami. Anda boleh WhatsAppkan ke kami pendengar di 0811-220-9760 atau Anda pun juga bisa juga telepon ke kami di 0227200996 atau di 0227275551. Tentu juga Anda nanti bisa ngobrol juga pendengar ya bersama narasumber kami yang sudah juga hadir di Studio Pro 1 RRI Bandung ya. Ada Ketua RBM Cibiru Wetan, ada Ibu Fitri Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Bu Fitri.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Ada juga Ketua IKA ADK Cibiru Wetan, ada Ibu Eis Waningsih. Wangsih ya, Ibu Eis Wangsih ya, sehat Bu Eis?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah
2: harus sehat.
0: Harus sehat. Sehat juga Bapak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ya. Baik. Dan juga ini kalau kita berbicara ya Bu Fitri dan juga Bu Eis ini untuk mengawali obrolan kita di siang ini, seperti apa sebetulnya kondisi dan tantangan pengasuhan anak dengan kedisabilitasan yang saat ini dihadapi keluarga di lingkungan masyarakat? Mangga, mau Bu Eis dulu, mau Bu Fitri dulu, Bu Eis dulu, mangga.
1: Kalau tantangannya ya, yang mana kita tuh kan di Desa Cibiru Wetan sangat beragam jenis kedisabilitasannya. Itu antara yang anak itu ada 30 anak, yang dewasa 30, jadi 60 orang dengan jenis kedisabilitasan yang beragam. Di sini tantangannya bagaimana supaya keluarga itu bisa memberikan hak bagi anak tersebut gitu. Karena kan ada hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi. Jadi itu kita galakan terus, usahakan terus agar anak mendapatkan haknya bagi anak disabilitas. Karena mempunyai anak disabilitas juga itu suatu tantangan bagi keluarga. Dengan berbagai macam ragam kedisabilitasan, jadi tidak bisa disamaratakan gitu. Baik itu. Ya mungkin teman saya juga akan menambahkan, Bu Fitri.
0: Boleh, barangkali. Bu Fitri gimana Bu Fitri?
3: Intinya kedisabilitasan itu adalah suatu kondisi yang kadang masyarakat hanya melihat dari luar. Padahal kondisi-kondisi ini sebenarnya kalau didukung dari dalam dan juga memetakan semua kondisi yang ada, itu akan memunculkan suatu potensi-potensi yang luar biasa. Contohnya untuk Bapak satu ini yang ada di depan saya. Kalau secara kasat mata kelihatan nggak mungkin melakukan sesuatu, ternyata justru bisa lebih dari orang-orang yang biasa. Nah itu yang harus dikenalkan kepada masyarakat umum. Jadi apa, jangan melihat hanya sekedar melihat, tapi tolong kenali mereka pun punya potensi yang luar biasa. Mungkin itu.
0: Mantap. Dengan Bapak siapa ini teh?
2: Saya Jumono.
0: Bapak
2: saya
0: Jumono.
2: Saya alhamdulillah bisa sampai di sini lagi. Jadi sejak 2009, Bu Eis, Bu Fitri, saya tuh di sini di RRI Bandung. Sejak di zaman di studionya di belakang harus naik tangga segala macam. Alhamdulillah sampai sekarang kita bisa berkumpul lagi di sini dan saya alhamdulillah bisa menemani Bu Eis, Bu Fitri. Kebetulan sambil lewat ini mah ada memang acaranya program Suara Difabel, terus ingin juga berbagi dan kebetulan ada ibu-ibu yang hebat ini dari Cibiru Wetan, kader-kader RBM, keluarga-keluarga yang tangguh untuk upaya-upaya buat penyandang disabilitas khususnya yang ada di sana itu mendapatkan hak yang sama. Upaya-upaya perlindungan dari pemerintah, dari masyarakat, dukungan dari lingkungan, yang terutama adalah para keluarga-keluarga ini yang support supaya para penyandang disabilitas ini mempunyai potensi, mempunyai harapan yang bisa dilakukan sama dengan masyarakat yang lainnya. Seperti amanat Undang-Undang 8/2016, kemudian kita Jawa Barat punya peraturan daerah tentang disabilitas, Kabupaten Bandung juga sama, Kota Bandung juga sama. Artinya hak-hak ini harus diberikan kepada kepada para penyandang disabilitas ini. Seperti misalkan nanti usianya dari anak-anak, ibu-ibu ini sudah bimbing, tetapi nanti setelah sekolah selesai, bagaimana kerjanya, bagaimana usahanya, yang memang kita punya dinas-dinas semua ini gitu, yang harusnya memberikan perhatian kepada para penyandang disabilitas dan keluarganya untuk tetap survive, sehat-sehat selalu, semangat selalu, gitu kan.
0: Gitu. Ini menarik sekali ya. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar nanti boleh ikut ngobrol juga ya. Nah, kemudian juga Bu Elis ya, mengapa pengasuhan anak dengan kedisabilitasan ini memang tidak seharusnya hanya menjadi tanggung jawab orang tua ya, tapi juga membutuhkan peran serta masyarakat. Bagaimana, kenapa Bu Elis?
1: Karena kan kita permasalahannya tidak bisa diselesaikan dengan kita sendiri. Kita perlu kolaborasi untuk tumbuh kembang anak itu kan. Contoh salah satu anak ya yang ada di Desa Cibiruetan. Dulu kan dia udah 10 tahun belum bisa bersekolah. Nah, alhamdulillah di kami di sana dengan adanya program unit layanan disabilitas atau sekolah kelas jauh, jadi jangkauan dari pihak SLBN Cileunyi menuju ke IKADK untuk mengadakan sekolah kelas jauh. Jadi anak mendapatkan hak pendidikannya. Saya sangat bersyukur sekali gitu ya. Yang mana yang tadinya usia 10 tahun belum bisa mendapatkan sekolah atau karena jarak ke tempat jauh gitu ya, dengan jangkauan misal transfer.
2: Disabilitasnya apa, Bu?
1: Kalau di saya tuh sangat beragam, Pak. Alhamdulillah ya, di ULD 2, TKB, ULD TKB 2. Jadi kita kerjasama dengan SLBN Cileunyi. Ada yang rungu wicara, ada yang autis, ada yang cerebral palsi,
2: sipi berat.
1: Ya.
2: Harus pakai kursi roda terus.
1: Iya, pakai kursi roda dan kita harus pakai matras gitu kan. Jadi disesuaikan pendidikannya dengan kemampuan anaknya. Jadi di sini sangat diperlukan kerjasama gitu. Jadi IKADK dengan RBM kerjasama, kolaborasi juga dengan perhatian juga dari lingkungan sekitar. Yang mana di keluarga tersebut yang punya anak disabilitas, keluarganya memberikan istilahnya tempat untuk berkegiatan gitu. Jadi dari keluarga disabilitas. Nah, itu contohnya ya. Saya punya anak autisme yang mana sekarang udah keluar SMA LB. Nah, gitu. Nah, untuk saya dulu tuh bagaimana cara anak bisa mendapatkan hak pendidikannya. Alhamdulillah udah bisa. Nah, jadi orang tua saya memberikan tempat untuk berkegiatan, baik itu untuk layanan terapi rutin setiap sebulan sekali, ataupun untuk kegiatan anak belajar dari Senin sampai Jumat. Guru yang datang ke tempat kami dari SLBN Cileunyi. Itu barangkali.
0: Baik ya, Bu Fitri mungkin menambahkan?
3: Ya, kalau saya sih menambahkannya seperti ini. Selama ini, untuk keluarga-keluarga yang memiliki anak dengan kedisabilitasan itu, kadang ada rasa untuk berbaur tuh sedikit malu ya. Kadang menganggap kondisi anaknya tuh adalah sesuatu yang hal-hal yang merupakan harus disembunyikan gitu ya. Nah, justru kami, khususnya kami di RBM Desa Cibiruetan, kami tuh ingin menampilkan kebenaran bahwa sebenarnya anak-anak yang dilahirkan dalam kondisi yang memang tidak biasa itu justru adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang memang diperlihatkan untuk semuanya. Jadi untuk semua orang tuh bisa melihat kalau kuasa Allah itu tidak terhalang oleh sesuatu yang tidak mungkin, kata manusia. Makanya saya lebih cenderung bahwa sempurna itu adalah karena sempurna itu memang sempurna dari Allah. Jadi bukan sempurna kata manusia. Kata manusia punya tangan, punya kaki sempurna. Tapi kalau menurut Allah mungkin sempurnanya berbeda. Nah, mungkin dari sini masyarakat tuh harus mulai bisa belajar kalau sempurna itu sebenarnya hal yang memang harus dijalani dan dilakukan sesuai dengan kemampuannya. Karena saya yakin setiap manusia tuh punya potensi masing-masing, dan potensi itu sebenarnya akan bisa terlihat saat diberikan kesempatan. Nah, kebanyakan orang sulit untuk memberikan kesempatan karena berbeda. Nah, itu yang harus dihilangkan. Jadi kesempatan itu harusnya diberikan secara luas. Jadi jangan melihat karena berbeda langsung beda gitu. Jadi saya kasih kesempatan, dan kesempatan itu biarkan mereka melakukan sesuai kemampuannya. Karena kan seperti saya pernah lihat dulu di suatu tayangan bahwa ada orang ngambil ATM. Yang lain ngambil ATM pakai tangan. Ternyata orang itu ngambil ATM pakai kaki. Ternyata dikasih kesempatan mah bisa ya, Pak. Sama-sama ngambil uang kan. Tapi ngambil uangnya yang batur mah pakai tangan, hari dia pakai kaki.
2: Yang sebenarnya penting uangnya dapat.
3: Yang penting uangnya dapat. Terus tetap sama-sama bisa belanja, sama-sama bisa untuk memenuhi kebutuhan. Kalau kata saya sih itu suatu kesempatan yang memang harus diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Itu,
0: Ini Bu Fitri, bentuk pendampingan seperti apa yang selama ini mungkin diberikan kepada keluarga yang memiliki anak dengan kedisabilitasan?
3: Kalau untuk bentuk pendampingan yang awal ya, yang awal adalah kita memberikan support motivasi. Support motivasi bahwa setiap anak itu punya hak, dan hak itu emang harus mereka lakukan. Salah satu misalnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk memperoleh hak-hak sipil seperti KTP, KK, kartu keluarga. Terus misalnya ada lagi hak misalnya sekarang untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain.
4: Partisipasi.
3: Terus hak untuk bisa mengeluarkan apa yang mereka inginkan. Jadi kita jangan sementara mereka tidak diberi kesempatan untuk menyuarakan kebutuhannya, padahal kan tidak sama kebutuhan kita dengan kebutuhan anak. Nah, itu harus disampaikan, dan itu kita mencoba pendampingannya seperti itu. Bahkan kalau misalnya ada hak-hak yang lain, misalnya hak untuk menikah gitu ya. Kalau emang harus menikah dan ternyata ada jodohnya, kenapa enggak gitu ya? Kita sandingkan, dan itu sudah ada jalur-jalurnya, asalkan kita tahu dan kita tinggal menyampaikan ke orang tuanya, mereka berhak kok untuk mempunyai pasangan. Betul. Mereka berhak kok untuk apa? Ya intinya kita membantu seperti itu.
0: Okay. Ya. Kemudian kalau Bu Is nih, dari pengalaman Bu Is ya, persoalan apa yang sering dikeluhkan oleh orang tua tentunya mengasuh, mendampingi anak dengan kedisabilitasan ini, Bu?
1: Yang sering dikeluhkan ya di saya, yang sering curhat kepada saya, istilahnya itu ketika anak sedang tantrum, terus ketika anak sudah keluar SMA LB, ini anak mau dibawa kemana? Belum ada wadah, belum ada tempat untuk mereka. Sementara anak semakin besar, tenaga orang tua semakin melemah gitu. Nah, ini salah satu PR keluhan yang dari warga masyarakat yang saya sering terima dari mereka. Ketika saya sudah meninggal, ini anak mau dengan siapa? Dengan ketidakberdayaannya. Jadi nah di sini kita harus belajar untuk kemandiriannya sesuai dengan jenis disabilitasnya dan sesuai dengan kemampuan anaknya. Itu jadi kan belum ada misalkan kalau untuk kuliah mana mungkinkah enggak gitu kan. Misalkan kalau yang sebagian kecil sih ada ya, yang misalkan yang tunanetra ataupun yang rungu wicara itu bisa misalkan. Tapi kan kalau kayak yang anak autis yang Down syndrome itu kan tidak mengenal warna, tidak mengenal baca tulis, itu mau gimana pendampingannya? Nah, ini pendampingan untuk dari keluarga terhadap anak itu sering menjadikan suatu hambatan, apalagi aksesibilitas yang belum bisa dijangkau istilahnya sama disabilitas, itu barangkali salah satunya.
0: Nah, ini yang tentunya juga jadi PR bersama gitu ya, yeah. Dan masukan bersama. Untuk Anda juga pendengar boleh di WhatsAppkan di 0811220976. Oh, ada Teh Rina di Cibiru juga, sama nih Cibiru sebelah mana nih? Ya. Saya punya tetangga yang memiliki anak dengan disabilitas. Sebenarnya sebagai tetangga apa sih yang bisa dilakukan untuk membantu tanpa membuat orang tuanya merasa dikasihani? Ini kan agak sensitif berarti gitu ya. Nah, pengalaman dari Bu Fitri atau ya, Bu Isma enggak?
3: Izin ya menjawab, tapi bukan berarti saya benar gitu ya. Tapi izin menjawab apa yang sudah pernah saya lakukan. Intinya yang tadi sudah disampaikan di awal adalah bagaimana kita memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat yang ada. Dan kalau misalnya tetangga kita ada dalam kondisi disabilitas, kita jangan melihat kondisi bedanya gitu. Sebagai masyarakat tuh jangan dilihat bedanya. Coba cari yang bisa samanya apa. Misalnya anak kita usia segitu tuh usia main misalnya, biarkan mereka bermain bersama gitu. Jangan dilihat karena bedanya jadi dulu dipisahkan, jangan. Jadi tolong dilihat tuh yang samanya. Jadi yang sama dari tetangga kita, misalnya dia kebutuhannya bermain, atau dia kebutuhannya pendidikan, atau dia kebutuhannya misalnya harus belajar bersama karena punya PR gitu ya. Nah, itu yang dilihat, itu yang kita bantu, itu yang kita dukung. Jadi saat kita berbaur tuh jangan yang dilihat tuh bedanya, tapi samanya. Samanya di mana? Nah, jadi kadang-kadang orang itu sebelum melakukan sesuatu malah yang dia, oh dia beda, oh gini-gini, padahal enggak. Sebenarnya sesuatu itu akan bisa berjalan baik saat kita melakukan hal yang memang tidak membedakan orang. Kalau kita membedakan, kita lebih menekankan pada perbedaan. Kadang ada juga anak mau bermain, tapi karena anak ini misalnya terlalu aktif, terlalu agresif, akhirnya jangan main sama si Eta, si Eta mah terlalu galak misalnya. Nah, itu juga salah. Jadi seharusnya kita memberikan suatu lingkungan yang bisa membuat mereka semua nyaman. Jadi bagaimana caranya anak yang dalam kondisi disabilitas itu bisa masuk dalam suatu kegiatan yang sama dan bisa melakukan hal yang sama walaupun dengan cara yang berbeda. Ya, melakukan hal yang sama tapi caranya mungkin beda, tapi tujuannya sama. Nah, itu yang dilakukan. Nah, yang ingin saya itu kan yang saya ingin sampaikan lagi, mungkin ada unek-unek juga ya dalam hati yang ingin saya sampaikan juga. Salah satunya adalah kan selama ini pemerintah tuh sudah melakukan aksesibilitas yang luar biasa. Tapi kadang orang tuh tidak mengerti aksesibilitas itu dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang memang dalam kondisi kedisabilitasan. Salah satunya nih, ada aksesibilitas di setiap jalan tuh ada jalan khusus untuk tunanetra ya Pak. Tapi disimpan pot bunga yang gede, terus disimpan batu yang luar biasa gede.
0: Nabrak dong.
3: Jadi kan yang disabilitas itu tuh jadi bingung ya. Jalannya kudu kemana? Mana pas waktu nenggar batu itu kan biasanya harus ada jalan lagi ya yang mereka bisa mengelilingi itu. Itu kan nggak ada sekarang karena orang nggak tahu itu tuh fungsinya untuk apa.
0: Untuk apa?
3: Gitu. Jadi kadang ada trotoar disimpan batu besar, padahal di batu besar itu justru jalan untuk penyandang disabilitas. Nah,
2: jadi,
3: itu
2: jadi tambahan sedikit, jadi keingetan kemarin ngobrol gimana, sama mana? Teh Thalia. Teh Thalia Pak Jum katanya udah lihat di depan Wiataguna itu ada akar pohon yang nonjol sampai tinggi. Sebelahnya ada guiding block. Memang itu trotoar itu yang di Wiataguna itu selain tidak bisa dipakai oleh kursi roda, jadi untuk teman-teman netra saja guiding blocknya pas nempel deket itu. Jadi kalau jalan atau teman-teman netra rusuh gitu kan,
1: ditajong.
2: Bisa mengakibatkan hal yang lain.
0: Cedera, iya.
2: Seperti itu. Jadi ya sambil mengingatkan Teh Talia malam kontak saya untuk persoalan aksesibilitas tadi, betul. Ternyata dan tidak di Cibiru Wetan dan lain-lain, tadi di Kota Bandung sami Bu. Abdi pas ka dieu tadi di seputaran jalan Lombok itu malah ketutupan sama mobil. Ketutupan sama mobil parkir di situ guys, di bloknya gitu. Kabayang itu yang salah siapa ketika mobil itu rusak? Apakah teman netra yang mukul kena mobil ataukah mobil itu yang memang salah? Itu trotoar ada guide di bloknya yang memang peruntukannya untuk disabilitas jadi persoalan yang tadi Ibu Piti sampaikan adalah masih stigma masyarakat kemudian kurang kepedulian sehingga tidak paham bahwa itu adalah kebutuhannya untuk penyandang disabilitas, disabilitas. Termasuk RAM untuk kursi roda gitu kan. Saya tadi cerita ATM, Abdi mah hese Bu ke ATM.
3: Karena naik tangga.
2: Naik tangga. Jadi punya ATM juga gitunya, kadang-kadangnya istri sampai sekarang yang megangnya gitunya. Istri yang megang karena susah untuk bisa ke ATM sendiri untuk naik tangga gitu.
3: Walaupun cuma satu tangga ya Pak, tapi betul, tetap masalah ya.
2: Tetap sulit dan harus sampai ke atas. Tapi ya ini persoalan bersama juga yang memang tadi setelah Ibu Fitri tadi punya anak keluar sekolah, bagaimana dalam hal ini dinas tenaga kerja memberikan pelatihan atau memberikan usaha, dinas perdagangan perindustrian memberikan pelatihan kepada mereka yang sudah lulus sekolah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Apakah nanti pelatihan itu bisa pemberdayaan di keluarga atau di apa, kalau memungkinkan sesuai dengan kuota tenaga kerja bahwa setiap perusahaan harus memberikan 100 berbanding 1 untuk disabilitas, BUMN, BUMD 2% malah. Itu apakah sudah dilakukan juga atau belumnya? Itu masih perjuangan bersama lagi.
1: Mungkin informasi ya.
0: Gimana Bu Is?
1: Ya itu kan mungkin informasi yang tidak bisa diserap oleh semua warga masyarakat
0: betul.
1: Ada di wilayah yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Nah ini kan harusnya ada kolaborasi gitu antara dengan pemerintah, dengan pihak desa dan pihak desa ke warganya. Kalau untuk akses Cibiru Wetan, alhamdulillah ya kalau di desanya itu udah ada toiletnya yang ramah disabilitas. Terus ada yang landai gitu. Terus pemerintahannya juga memperhatikan tentang disabilitas. Alhamdulillah gitu udah ada bentuk perhatian. Nah seperti yang Ibu tadi tanyakan ya, bagaimana sikap ketika kita mendapatkan untuk memberitahu kepada yang punya anak disabilitas. Itu memang sih bukan hal yang mudah Pak, yang saya rasakan, yang saya alami. Jadi kita itu dibuatkan bukan sebagai ancaman bagi mereka, tapi saya itu, keberadaan saya itu sebagai sahabat mereka gitu. Nah ini memang sih untuk menyinggung perasaan itu, karena kan tidak semudah itu kan untuk menerima. Kadang-kadang masih ada orang tua yang menyembunyikan anaknya berkebutuhan khusus karena malu ataupun belum menerima sepenuhnya misalkan bahwa anak saya ini berkebutuhan khusus. Jadi kadang masih ada yang disembunyikan. Nah kalau di Desa Cibiru Wetan hal-hal semacam itu udah dijalani, tidak ada lagi hal yang semacam itu. Jadi bisa gabung di kegiatan layanan terapi rutin sebulan sekali gitu, bisa sharing gitu, bisa datang ke tempat kami gitu. Jadi berilah informasi istilahnya ya, seandainya dia bisa menerima, udah tidak merasa sebagai ancaman lagi bagi si orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus itu, berilah kemudahan-kemudahan informasi bagi mereka gitu. Jadi informasi dan kuasai apa sih yang untuk bisa mereka mengerti gitu bahwa kita itu bukan ancaman untuk mereka, tapi sebagai sahabat atau sebagai bukan yang disabilitas memang sih bukan selalu harus dikasihani ya, tapi harus memberikan ruang, waktu atau kesempatan, atau berilah mereka kepercayaan dirinya untuk bahwa mereka itu pasti bisa. Yang lain bisa ini, tapi kan di sisi lain bisa ini. Meskipun di sisi lain belum bisa ini, tapi pasti ada bisanya dari sisi lainnya.
0: Okay. Itu ya. Waduh, ini ngobrolnya seru sekali sebenarnya. Waktunya tidak terasa. Mungkin, ya. Mungkin terakhir Bu Fitri ada ingin sampaikan, Bu, untuk para orang tua yang juga mempunyai anak disabilitas gitu, tetap bisa semangat, tetap disupport gitu ya. Baik pun juga lingkungan perlu memahami itu, mangga silakan.
3: Untuk para orang tua yang kebetulan Allah menitipkan anak-anak yang dalam kondisi istimewa dan luar biasa, sebenarnya mereka adalah orang tua pilihan, karena tidak semua orang tua diberikan kesempatan untuk mengasuh anak yang dalam kondisi luar biasa atau istimewa. Orang tua dan keluarga, mereka adalah sumber kekuatan untuk anak itu melangkah lebih baik ke depan. Jadi tolong berilah ruang, kesempatan, dan juga terus kasih semangat, karena mereka bisa melakukannya. Dan jangan menghalangi potensi yang sebenarnya ada pada diri anak. Jadi orang tua kenalilah potensi anak, hargailah semua hal yang mereka sudah usahakan. Dengan penghargaan ini akan memberikan motivasi luar biasa kepada anak, terus juga untuk masyarakat yang ada di lingkungan keluarga-keluarga yang istimewa ini. Mari kita sama-sama saling bantu, saling dukung, saling hargai, saling lindungi, dan cari persamaan kegiatan ataupun kesempatan ataupun pekerjaan apapun, agar semuanya bisa terlibat dalam kegiatan yang positif menuju intinya nanti bekal kita saat kembali kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin itu aja. Terima kasih.
0: Bu
1: Isma, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dengan orang hebat nih. Bagi orang tua yang mempunyai anak istimewa, ini suatu anugerah dari Allah, amanah dari Allah yang harus tetap kita jaga, harus kita jaga dalam segala halnya gitu. Kita ya harus yakin Allah tidak akan memberikan sesuatu kepada kita di luar kemampuan kita. Bahwa ini orang-orang pilihan, insya Allah ini janahnya nanti ya kita. Mutiara-mutiara yang dititipkan oleh Allah kepada kita semua. Tetap semangat, tetap konsisten, tetap kerjasama bareng-bareng keluarga itu. Jadi tidak cuma diasuh oleh ibu aja, tapi dengan ayahnya, dengan kakaknya, dengan adiknya, dan dibantu dengan nenek, kakek, dan lingkungan seputar, sehingga anak menjadi bisa tumbuh kemandiriannya itu sesuai dengan jenis kedisabilitasan dan kemampuannya gitu. Apapun yang kita lakukan, insya Allah akan menjadi ladang amal, ladang pahala bagi kita semua. Itu.
0: Amin ya. Pak Jumur, ada yang disampaikan mungkin
2: terakhir? Terima kasih, sebetulnya sudah tersampaikan oleh ibu-ibu tangguh ini yang memberi pelajaran buat kita semua melalui informasi di RRI ini. Semoga informasi yang lainnya juga bisa diteruskan gitu kan. Betul, RRI betul. Sudah mengawali ini, kemudian juga dari dinas-dinas terkait yang lainnya dapat menginformasikan harapan-harapan daripada disabilitas serta keluarga-keluarganya untuk memberikan kesempatan yang sama kepada kita semua, tidak dibeda-bedakan, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan suatu kaum, tapi kaumnya itu yang membedakan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai produk yang gagal.
1: Yeah,
2: artinya kita semua sama dalam hal ini, dan siapapun orangnya bisa menjadi disabilitas, termasuk saya usia 25 tahun menjadi disabilitas, kaki kiri, kemudian 99 harus diamputasi lagi. Tapi saya yakin ini jalannya loh, dan saya harus jalani hidup ini, yakin, tetap semangat, dan kita punya cita-cita, kita punya harapan, dan bagaimana mengimplementasikan dari harapan-harapan itu. Kita semua punya PR, kita punya pemerintah, kita punya keluarga yang mendukung, dan harapan-harapan itu harus terus diberikan kepada para penyandang disabilitas untuk bisa menikmati hidup secara nyaman, secara sewajarnya di negeri Indonesia. 81 tahun Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Wah, jemaah, terima kasih tentunya Bu Fitri, Bu Is, hatur nuhun.
3: Sama-sama.
0: Baik, benar itu tadi perbincangan kami mengenai tingkat peran serta masyarakat dalam pengasuhan anak dengan kedisabilitasan di siaran Bandung Siang ini, edisi Ruang Disabilitas dan Inklusi. Terima kasih tentunya juga untuk anda pendengar di manapun berada yang sudah WhatsApp juga, yang sudah menyimak juga sedari pagi. Sudah saatnya juga Alan Albana harus pamit undur diri dari ruang dengar anda. Setelah ini akan ada Rana Winata yang akan menemani anda di rangkaian informasi dan informasi selanjutnya. Alan Albana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandung siang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdeka Run 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Primer Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was...
2: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5-10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian. Dan setelah itu, saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi. Dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Wagnermann pada menit ke-52 sebelum Marcel Ollis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Wagnermann membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Statement weiß ich nicht, aber ich war natürlich.
2: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna dan laga hari ini juga demikian. Namun penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Ollis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik. Kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Nir Abdul Litiloli. Menpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan Lomba Lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick menjelaskan semula Kemenpora RI selaku pelaksana lomba hanya menargetkan 8.000 peserta. Namun di luar dugaan jumlah peserta melonjak hingga mencapai 12.000 yang datang dari berbagai kalangan.
1: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara Merdeka Run.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia Johan Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
2: Ya, luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka, itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
0: Merdeka Run merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan kali ini, TNI Angkatan Udara juga memberikan dukungan melalui sejumlah atraksi udara. Di antaranya, flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli.

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tan Laibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih, Sasita. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Laibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini. Ya, pendengar, Merdekaran 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan Istana. Tahun ini, pendengar, Merdekaran setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari Wali Band. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Primarox 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Primarox 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Primarox 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 ISBSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Primarox 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Primarox ini, kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri, dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau workout yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Primarox 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun station dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, saya channel barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop, dibacakan berapa timer. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double, mix.
2: Pendaftaran Primarox 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bandung siang ini.
1: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93,6 FM Pro 1 RD Bandung, peringkat menemani siang Anda. Tumben ada Rana siang-siang ya. Siang ini Rana bingung ditemenin sama siapa ini, gak tahu sama Amel, gak tahu sama Rizka. Ini jadi ditemenin siapa nih, Amel atau Rizka nih? Rizka, oke. Rana barengan Rizka siang hari ini, peringkat menemani siang Anda di Sabtu yang harusnya liburan, tapi gak liburan karena gak ada uang akhir bulan. Liburan di Kota Bandung bisa dengan mulai ke area-area tempat-tempat dingin. Bisa ke Lembang, ke Dago, ke Pangalengan, ke Ciwidey. Tidak hanya mungkin kuliner, tapi bisa ngelihat keindahan alam, kelestarian alam yang di sana juga tidak hanya pepohonan, tapi juga banyak populasi-populasi hewan-hewan yang memang ada di Jawa Barat. Tapi sayangnya pendengar ada kabar yang kurang genahan, kalau kata orang Sunda mah kurang enak, bahwa populasi terbatas burung ekek keling Sunda di Jawa Barat terancam kehilangan habitat. Gimana dah tuh ya? Katanya populasi burung ekek keling Sunda di Jawa Barat terancam akibat semakin berkurangnya habitat yang mampu mendukung kehidupan satwa tersebut. Dan manajer divisi pendidikan Walhi Jawa Barat M. Jeffrey Rohman mengatakan bahwa ekek keling Sunda masih dapat ditemukan di sejumlah kawasan hutan di Jawa Barat. Di antaranya ada di Gunung Salak, Gunung Gede Pangrango, dan beberapa gunung yang lainnya. Dan katanya keberadaan burung tersebut cukup sulit dipantau karena memiliki sifat cenderung pendiam dan mudah menghindar ketika merasa terganggu. Dan ini menjadi apa ya? Menjadi warning untuk kita atau peringatan untuk kita bahwa tolonglah. Ini kan udah mah gunung tinggal sedikit lagi. Nah ini yang ada, yang masih ada, tolong dijaga dan dilestarikan dengan baik begitu ya. Jangan sampai makin lama makin punah nih burung-burung di Jawa Barat ya. Biar apa? Biar biur. Tidak dong, biar banyak yang ke Bandung menikmati Bandung dengan beragam cara. Bisa dengan kuliner, dengan main ke pegunungan, dengan melihat hewan-hewannya begitu ya kan. Karena kalau sebelum menikmati itu harus tahu dulu, setelah tahu nanti cinta gitu ya kan. Biar bisa menikmati Bandungnya tuh sempurna gitu, gak kuliner doang tapi seluruh elemennya. Ahai. Nah, pendengar, siang ini cukup panas dan cukup menyengat ya untuk sinar matahari, tapi mudah-mudahan tidak semenyengat keuangan kita di akhir bulan ini.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar

Ginjal merupakan organ di dalam tubuh manusia yang berfungsi pada proses ekresi. Ginjal memiliki bentuk seperti kacang dan terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal memiliki peran untuk mengendalikan keseimbangan cairan dan menjaga keseimbangan kadar elektrolit agar kadar tetap stabil. Tips untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu menjaga kestabilan kadar gula darah, mengurangi konsumsi garam, konsumsi air yang cukup untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu minimal 2 liter per hari, menghindari konsumsi obat-obatan anti nyeri. Konsultasikanlah dengan dokter apabila ingin mengkonsumsi obat. Penderita hipertensi dan diabetes harap selalu memantau fungsi ginjalnya secara berkala.

0: Jalan-jalan siang di Bandung emang panas sebetulnya, tapi kalau sore takut hujan. Beberapa hari lalu hujan katanya kalau sore ya. Nah, malam juga sama nih. Udah mah dingin ya kan. Kadang kita juga gak tahu harus jalan-jalan kemana kalau malam, karena udah pada tutup juga kan ya. Apalagi dengan adanya beberapa kasus yang terjadi di beberapa wilayah Bandung, Cimahi dan sekitarnya ini. Kayak ada beberapa waktu lalu nih pendengar, kayak ada kasus perkelahian yang berujung maut di sebuah kamar kontrakan. Nah, ini di daerah Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi ini nih. Hati-hati nih yang kayak gini-gini nih ya. Jangan sampai begitu. Kitanya harus waspada, kitanya harus berhati-hati. Biar apa? Biar kemanapun kita berangkat, dimanapun kita beraktivitas, itu dalam keadaan sehat dan selamat. Pendengar, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda kumandang azan zuhur untuk Anda yang akan menunaikan ibadah sholat zuhur di wilayah Bandung dan sekitarnya. Tetap bersama kami.
1: Bandung siang ini.

0: Samad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Negara, baru saja kami hadirkan kumandang azan zuhur ke ruang dengar Anda. Dengan demikian kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda umat muslim di wilayah Bandung dan sekitarnya. Dan kami keluarga besar dari Bandung juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi wilayah lain di luar kota Bandung, di tentunya di wilayah sekitaran Jawa Barat. Pendengar, masih akan Rana temani ruang dengar Anda di Bandung siang ini hingga jelang Bandung sore nanti. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika menunaikan sholat, dia membawa serta semua dosa-dosanya. Kemudian dosa-dosa itu ditaruh di atas kepala dan kedua pundaknya. Maka ketika tiap kali ia ruku atau sujud, berjatuhanlah dosa-dosa tersebut. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Wahai orang-orang yang biasa tergesa-gesa dalam sholatnya, tenanglah dan tahanlah lebih lama ruku dan sujudmu, agar lebih banyak lagi berguguran dosa-dosamu.

Mumpung liburan, jangan dulu mikirin sekolah, jangan dulu mikirin pekerjaan. Liburan aja dulu ya, jalan-jalan, kulineran, nyari udara dingin, udara sejuk, jalan sama keluarga, kangen-kangenan gitu ya. Nanti kalau udah mau Senin baru deh pikirin lagi sekolah, pikirin lagi kerjaan ya kan. Apalagi nanti kalau udah awal bulan gajian kita. Pendengar, untuk informasi belakangan ini di media sosial ramai banget di di Instagram dan juga di media sosial lainnya. Soal pemerintah Kota Bandung yang mengambil langkah sementara untuk memastikan kegiatan belajar mengajar siswa SD Negeri 026 Bojonglowa agar tetap berjalan di tengah persoalan lahan dan rencana pembangunan gedung sekolah baru. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan para siswa SD 026 untuk sementara akan menempati gedung SD Negeri 148 dan rencana pemindahan kegiatan belajar mengajar tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada 7 September 2026. Karena gedung sekolah SD 148 juga tetap digunakan oleh siswa sekolah tersebut, kegiatan belajar pembelajarannya nantinya dibagi menjadi dua sesi begitu. Ramai banget di media sosial, tapi ya gak apa-apa, yang penting wali kota kita sudah mengambil langkah untuk solusinya begitu ya kan.

0: kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Oxfiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan 6 bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus-menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran. Dan memang sehari-hari kita hanya membaca, ya, meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus-menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan. Bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Betul. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.
2: Bandung siang ini.

Gimana jadinya kalau misalkan di tengah panasnya Bandung siang ini tuh dilengkapi dengan minuman-minuman yang segar ala Bandung, pendengar? Ada apa aja sih minuman segar di Bandung? Ada cendol, ada cincau, ada es teler, ada es goyobot, kemudian ada es kelapa muda. Itu minuman yang Bandung banget. Kalau Thai tea, green tea itu mah bukan yang Bandung banget atau ya. Cuman emang banyak di mana-mana yang jualan itu. Yuk bisa yuk di Sabtu siang ini menikmati Bandungnya, tidak mesti jalan ke gunung dan juga kulineran yang terlalu jauh. Baso aja baso, jam segini mah ya, cari baso yang madep. Itu aja udah akan membuat hati ini tenang seketika.

Cerita di balik nama Jalan Balong Gede Bandung. Jalan Balong Gede berada di sebelah timur Kompleks Pendopo Kota Bandung. Titik awal masuk Jalan Balong Gede ada di sebelah bangunan bioskop bersejarah bernama Bioskop Dian, sementara ujung jalannya sampai ke perempatan Jalan Punggur. Menurut penulis buku Jendela Bandung, Her Suganda, sejarah nama Jalan Balong Gede bermula dari konon di masa lalu, bangunan pendopo dilengkapi dengan kolam tempat memelihara ikan. Kolam tersebut cukup luas dan dinamakan Balong Gede oleh penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, balong artinya kolam, sedangkan gede artinya besar atau luas. Dulu ikan di kolam tersebut dimanfaatkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa bupati, di mana jenis ikannya adalah ikan mas dan gurame. Namun lama-kelamaan, daerah sekitar lingkungan pendopo semakin padat, sehingga balong atau kolam tersebut hanya terbayang dalam imajinasi.

sadar, sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan risiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi risiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.

Mendengar dua hari menjelang kick off liga yang akan dilakukan oleh Persib Bandung, Persib katanya siap tempur dan salah satu pemain dari skuad kesebelasan atau Persib Bandung, Julio Cesar, mewaspadai Manila Digar. Ini laga pendahuluan AFC Champions League 2 begitu ya, di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Dan kalau melihat persiapan Persib ya pendengarnya, jelang pertandingan di level Asia itu menunjukkan perkembangan positif sebetulnya kalau dilihat dari akun-akunnya, akun resmi Persibnya begitu ya, karena memang latihannya dilakukan di setiap hari begitu ya, tentu saja karena memang standarisasi atlet begitu. Nah, memang juga sebagaimana kita ketahui, baru saja kita tahu Persib melaunching keseluruhan pemain Persib Bandung dan sekaligus bersamaan dengan jersey yang terbaru yang digunakan, yang akan digunakan oleh Persib Bandung begitu ya. Hebatlah, kita akan menunggu yang apa namanya ya, hasil-hasil yang di luar dugaan kembali. Mudah-mudahan entah di laga manapun Persib bisa mendapatkan hasil yang maksimal begitu, jadi juara kembali. Dan untuk anda yang lagi di jalan, lagi ngapain di jalan nih ya? Lagi menikmati panas, nyari makanan atau lagi apa nih?

Menantikan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, nanti akan ada Warta Jabar Siang. Dan siangnya siang apa nih Kang Rana? Siang Sabtu yang panas mentereng. Jadi ogah kalau harus keluar studio ya, di studio aja dingin enak adem.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda. Berarti ya,
1: berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, kok makanan atau oleh-oleh. Mereka survei. Dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya yang kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri seperti itu. Selanjutnya Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear dibongkar, dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.
2: Bandung siang ini.

0: Tahukah Anda berapa kali mata berkedip dalam sehari? Ternyata manusia berkedip kira-kira 15.000 kali dalam sehari. Mengapa mata kita begitu sering berkedip? Tujuannya tentu untuk melindungi bola mata kita, agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan kita, seperti ketika perasaan kita sedang cemas atau panik. Maka tanpa disadari, mata kita akan lebih sering berkedip dibanding situasi normal.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung Siang Ini.
4: Pendengar menantikan sajian Warta Jabar Siang, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis 91,8, dan Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting mendengar uji coba mesin pengolahan sampah di Padasuka. Google Gemini Campus Tour hadir di Universitas Pendidikan Indonesia. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Rana Winata. Berikutnya kita awali berita pertama, penjaga gawang Persib Bandung Teja Paku Alam menyambut tantangan timnya yang akan menjalani musim 2026-2027 dengan agenda yang padat. Maung Bandung dijadwalkan tampil di 4 kompetisi, yakni Super League, ASEAN Club Championship, Shopee Cup, AFC Champions League 2, ACL 2, dan Piala Indonesia. Dan Persib Bandung harus membagi fokus di kompetisi domestik dan internasional. Kondisi tersebut membuat kedalaman skuad serta konsistensi performa menjadi faktor penting agar tim tetap kompetitif sepanjang musim. Bagi Teja, banyaknya kompetisi yang akan diikuti tidak membuat dirinya memasang target pribadi yang berlebihan. Kiper bernomor punggung 14 itu menegaskan prioritas utama adalah memberikan kontribusi terbaik bagi Persib di setiap pertandingan. Ia mengatakan targetnya pastinya memberikan yang terbaik untuk Persib dan bisa di liga pun bisa clean sheet lebih, itu pastinya. Informasi lainnya pendengar, pemerintah Kota Bandung uji coba mesin pengolahan sampah di Padasuka. Laporan disampaikan Atep Burhanuddin.
1: Pemerintah Kota Bandung saat ini melakukan uji coba mesin pengolahan sampah di Kelurahan Padasuka. Uji coba tersebut dilakukan untuk memastikan mesin dapat bekerja secara optimal dan efisien sebelum diterapkan di wilayah lainnya. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan dari rencana penerapan mesin pengolahan sampah di 20 titik, saat ini baru 1 unit sebagai tahap percobaan. Menurut Farhan, mesin yang diuji coba di Padasuka tersebut memiliki kapasitas penuh sekitar 3 ton. Hasil evaluasi awal memang sudah keluar, namun performanya dinilai masih belum konsisten sehingga perlu terus dilakukan penyempurnaan. Farhan menyebut pemerintah masih menghitung sejumlah aspek sebelum memutuskan penerapan mesin tersebut secara lebih luas. Di antaranya efisiensi konsumsi listrik, kebutuhan tenaga kerja, hingga biaya pengolahan sampah yang nantinya harus dibayarkan masyarakat.
2: Salah satu TPS yang di mana kita lihat ya, di Kelurahan Padasuka. Di Kelurahan Padasuka ada satu alat pengelolaan sampah, mengubah sampah organik menjadi briket. Briketnya ini nanti akan kita jual ke pabrik-pabrik tahu. Itu bantuan dari provinsi itu. Satu kita coba, kapasitas sekitar 3 ton per hari. Kalau bisa 3 ton per hari itu, di Padasuka kita akan kembangkan di kelurahan-kelurahan lain.
1: Farhan menargetkan hasil uji coba sudah dapat diketahui secara lebih jelas pada Oktober 2026. Jika terbukti efisien, pemerintah Kota Bandung akan mulai mengandalkan mesin tersebut di 20 titik. Sementara itu, Farhan menegaskan skema mesin pengolahan sampah yang tengah diuji coba pemerintah Kota Bandung berbeda dengan rencana fasilitas pengolahan sampah yang melibatkan dana TARA.
0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Disdikpora Cianjur menghimbau kepada seluruh sekolah agar menyikapi surat edaran yang dikeluarkan Bupati, Gubernur, dan Pemerintah Pusat. Laporan disampaikan Ian Sofian.
3: Digulirkannya berbagai kegiatan atau program di setiap sekolah oleh masing-masing pendidik agar sesuai aturan yang ada. Apalagi dengan adanya dana BOS dalam penggunaannya agar maksimal. Selain itu tidak ada lagi pungutan-pungutan yang sifatnya membebani orang tua murid. Oleh karena itu, Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Cianjur, Ipan Sopandi, mengimbau pada seluruh satuan pendidikan untuk menyikapi surat edaran.
4: Nah, kami himbau ya kepada seluruh satuan pendidikan gitu ya, mohon untuk menyikapi gitu ya, menyikapi terkait surat edaran yang memang sudah dibuat oleh pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga itu berdasarkan dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Pak Bupati, Pak Gubernur, dan pemerintah pusat ya, agar kita melaksanakan seluruh program kegiatan di sekolah itu sesuai dengan peraturan ataupun ketentuan yang berlaku.
3: Namun demikian, ada pun hal-hal yang di luar daripada itu yang sifatnya memberatkan orang tua atau siswa tidak diperkenankan.
4: Di luar daripada itu ya, yang sifatnya membebani kepada orang tua siswa ataupun siswa itu tidak diperkenankan di lingkungan satuan pendidikan.
3: Selain itu, segala kegiatan apapun atau aktivitas di sekolah evaluasi sesuai ketentuan edaran baik dari pemerintah pusat, Provinsi Jawa Barat, dan Disdikbora Cianjur. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
0: Pendengar, batas waktu 30 Agustus, ratusan bakal calon kepala desa padati loket pelayanan pembukaan SKCK Sat Intelkam Polres Subang. Laporan disampaikan Ruslan Effendi.
5: Menjelang Pilkades serentak 6 Desember 2026 di 165 desa di Kabupaten Subang, pelayanan pembuatan SKCK di Sat Intelkam Polres Subang mengalami lonjakan pemohon. Batas akhir penyerahan berkas ke panitia jatuh pada 30 Agustus 2026 besok. Pantauan RRI, antrean di loket SKCK sudah padat sejak sepekan terakhir. Salah satunya Ayim, Balon Kades Ranca Asih Kecamatan Patok Besi yang baru sempat mengurus SKCK pada Jumat 28 Agustus.
6: Besi, Patok Besi. Nah, bagaimana Mbak dengan membuat ini, apakah mudah untuk mengusahakan SKCK ini Pak?
7: Baru ini sih, baru datang.
6: Baru datang ya.
7: Belum ini ya, baru ngisi ini dulu.
6: Ini kan menjadi salah satu persyaratan utama ya Pak.
7: Iya.
6: Ininya Pak, untuk persyaratan nanti diserahkan ke panitia Pilkadesnya, ada batas waktunya kapan Pak?
7: Itu memang kalau pendaftaran buka ya tanggal 30 sampai tanggal 7 September.
6: 7 September, masih ada waktu ya Pak ini.
7: Ya.
6: Ini bisa.
5: Ayim berharap berkasnya cepat selesai agar bisa fokus melengkapi persyaratan lain untuk mendaftar ke panitia desa. Terkait lonjakan ini, Kaur Yanmin, Sat Intelkam Polres Subang Ibda Iman Satria mencatat hingga Kamis 27 Agustus kemarin sudah ada 460 balon kades yang mengajukan permohonan SKCK.
7: Wawancara itu tujuannya untuk himbauan Ramdimas lah gitu ya. Jadi kan Pilkades itu tentunya pasti ada yang menang, ada yang kalah gitu kan.
6: Apa integritasnya yang ditonjolkan mungkin ya?
7: Selain diwawancara gitu, jadi basic dari para calon itu apa kita tahu gitu kan, terus terkait ya pernah tidaknya tersangkut tidak pidana juga gitu.
5: Ibda Iman menegaskan SKCK hanya akan ditolak jika pemohon terbukti memiliki catatan tindak pidana. Ia mengimbau seluruh balon kades yang belum mengurus agar segera datang sebelum batas waktu. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah desa pada Asih Kabupaten Bandung Barat telah menyiapkan lahan seluas sekitar 580 meter persegi untuk mendukung rencana pembangunan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Kepala Desa pada Asih, Daeden Mujijat, mengatakan lahan tersebut saat ini sudah tersedia dan siap digunakan. Namun, hingga peringatan Milangkala Desa pada Asih ke-159 pada Agustus 2026, pembangunan fisik KDMP belum dimulai. Dan ia mengatakan, untuk KDMP belum, tetapi kita sudah menyediakan lahan. Luas lahannya sekitar 580 meter, sampai saat ini pembangunan belum ada dan tetapi lahan sudah disiapkan. Menurutnya, penyediaan lahan tersebut menjadi salah satu bentuk kesiapan pemerintah desa dalam mendukung program KDMP dan keberadaan koperasi diharapkan nantinya dapat menjadi bagian dari penguatan perekonomian desa. Informasi lainnya pendengar, Google Gemini Campus Tour hadir di Universitas Pendidikan Indonesia Kota Bandung pada 26 hingga 27 Agustus 2026. Selama dua hari tersebut, mahasiswa diajak untuk mengenali dan mengeksplorasi beragam produk dan fitur yang diperbaharui oleh Google Gemini melalui kegiatan yang interaktif. Laporan disampaikan Gevira Kasamadeva.
8: Universitas Pendidikan Indonesia Bandung menjadi salah satu lokasi digelarnya acara Google Gemini Campus Tour. Acara ini berlangsung selama 2 hari, terhitung sejak tanggal 26 Agustus hingga 27 Agustus 2026 di Gedung Ahmad Sanusi, UPI Bandung. Acara ini menjadi salah satu agenda yang dilakukan Google untuk memperkenalkan berbagai produk dan fitur yang diperbarui oleh Google Gemini, sekaligus mengedukasi mahasiswa mengenai pemanfaatan teknologi artificial intelligence atau AI secara tepat. Acara ini menghadirkan 5 booth atau zona yang dapat dikunjungi oleh pengunjung, yakni zona tanya-tanya, zona anti numpuk tugas, zona ngecas energi, zona bebas energi, hingga foto with Giant Spark. Pengunjung dapat mengikuti misi untuk mendapatkan 5 stempel pada kartu misi, yang nantinya jika sudah lengkap dapat ditukarkan dengan hadiah. Acara tersebut mendapat perhatian dan antusiasme mahasiswa, seperti yang dikatakan oleh Riani dan Wianda. Mereka mengaku sangat tertarik untuk mengikuti acara ini karena sejumlah fitur yang ditawarkan oleh Gemini dinilai dapat mendukung kebutuhan akademik mereka.
9: Nah, menurut aku pribadi sih acara ini tuh lumayan penting karena dengan adanya acara ini tuh kita jadi tahu gitu fitur-fitur yang bermanfaat nantinya yang bisa membantu kita. Misal kalau misalkan kesusahan dalam ngerjain tugas, bisa cari referensi di Gemini dan sebagainya. Iya, dan juga kan apalagi kemajuan teknologi gitu ya saat ini itu sangat berkembang gitu, dan kedepannya kita akan terus menggunakan AI yang high gitu.
8: Hal senada juga disampaikan oleh Zakaria, seorang mahasiswa tingkat akhir program studi Pendidikan Ekonomi UPI Bandung. Dirinya menilai acara seperti ini penting untuk diadakan karena dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa bahwa AI bisa dioptimalkan menjadi teman berdiskusi.
10: Seberapa penting ya? Menurut aku ya cukup penting, berarti kalau misalnya buat membangun awareness lah ya ke masyarakat gitu. Kalau misalnya Gemini itu ternyata ada fitur-fitur yang lebih canggihnya. Soalnya kan kalau kita tahu kan, apa ya, kita tahu tuh kalau Gemini kan cuman banyaknya di AI-nya doang kan. Padahal fitur-fitur Gemini itu banyak gitu loh. Salah satu tadi, notebook LM. Misalnya kayak materi nih, kita bisa jadiin sebuah PPT, terus juga bisa jadi audio dan sebagainya. Itu tuh hal yang penting gitu untuk teman-teman sebenarnya tahu. AI itu bukan hanya untuk menjawab, tapi kita juga bisa jadi brainstorming seperti itu.
8: Selain booth yang interaktif, acara ini juga turut dimeriahkan dengan special performance musik genre Latin dari grup asal Jatinangor El Carmoya pada hari terakhir acara diselenggarakan. Acara ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi berbagai kecanggihan teknologi sebagai bagian dari kesiapan mahasiswa dalam beradaptasi dengan perkembangan di era digital.
0: Informasi lainnya, pendengar, kisah inspiratif datang dari wisuda ITB gelombang ketiga, mahasiswa penyandang disabilitas dan pengguna kursi roda lulus dari Prodi Teknik Sipil dan ingin menginspirasi teman-teman disabilitas untuk meraih mimpi lewat pendidikan tinggi. Laporan disampaikan Bilal Wibisono.
11: Kisah inspiratif datang dari wisuda Institut Teknologi Bandung atau ITB gelombang ketiga yang berlangsung pada 27 hingga 28 Agustus 2026 di Sasana Budaya Ganesha, Bandung. Kisah tersebut datang dari lulusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB, Natasha Saila, yang merupakan mahasiswa angkatan 2022. Natasha merupakan penyandang disabilitas degeneratif otot dan pengguna kursi roda. Ia berhasil lulus dengan predikat cum laude. Dan tak hanya itu, studi lanjutan ke jenjang Magister Teknik Sipil juga menanti dirinya melalui program Fast Track yang akan ia lanjutkan seusai wisuda. Natasha mengaku bersyukur selama menjalani pendidikan di ITB mendapat dukungan dari teman-teman maupun pihak kampus.
12: Mungkin awalnya pasti takut, pasti ada gitu, tapi ya coba aja dulu, terus percaya masih banyak orang baik, ya banyak kok yang mau bantuin gitu, asal maksudnya kamunya juga terbuka aja, emang kalau butuh bantuan ya udah bilang aja. Dan ternyata banyak jalan-jalan ya di kampus ini kemarin, kayak alhamdulillah juga sebenarnya dapat beasiswa itu nggak nyari, malah di reach dari direktoratnya gitu. Jadi ya takut gak apa-apa di awal, cuman jangan jadi nggak berani coba juga gitu, jalanin aja dulu karena akan terbuka jalan-jalan lain.
13: Paling ini sih terakhir dari
11: pengalamannya di kampus serta latar belakangnya mendorong dan menguatkan kepeduliannya terhadap persoalan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Kepedulian itu ia tuangkan dalam tugas akhir berjudul Analisis Konektivitas dan Aksesibilitas Jalur Pedestrian bagi Penyandang Disabilitas Pengguna Alat Bantu di Kawasan Kampus ITB. Ia juga berambisi untuk memperluas cakupan penelitiannya saat menempuh pendidikan di jenjang magister nanti. Dalam wisuda tersebut sendiri, Institut Teknologi Bandung meluluskan sejumlah 2.874 wisudawan dari jenjang sarjana, magister hingga doktor. Dari Sabuga, ITB Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
0: Informasi lainnya, pendengar, OJK Tasikmalaya gencarkan program gerakan edukasi dan keuangan inklusif untuk sekolah atau siswa atau disingkat Genius untuk mencegah pelajar terjerumus judi online tanpa sadar seperti melalui game online. Laporan selengkapnya disampaikan Nova Nugraha.
14: Guna terus mencegah banyaknya pelajar yang terjerumus dalam judi online, OJK Tasikmalaya menggencarkan program gerakan edukasi dan keuangan inklusif untuk sekolah atau Genius. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengatakan saat ini banyak pelajar yang tanpa sadar terjerumus judi online. Misalnya saja melalui game online yang digemari pelajar saat ini. Mereka, dikatakan Nova, secara tidak sadar melakukan isi ulang saat bermain game. Akhirnya mereka ketagihan untuk melakukan hal yang sama. Dengan Genius, OJK berharap literasi keuangan para pelajar meningkat dan mereka mulai belajar bagaimana mengelola keuangan sejak dini.
15: Kalau judul sendiri itu kan bukan judul yang berdiri sendiri, biasanya pakai game dan sebagainya. Nah, saat ini kan banyak generasi muda itu yang tanpa sadar itu kan mereka mengakses judul melalui game yang mereka mainkan. Nah, salah satu gerakan yang kami canangkan Genius tadi, jadi gerakan untuk edukasi dan inklusi untuk siswa, di mana mereka satu menghindari judol yang mereka tanpa sadar, yaitu melalui game-game yang mereka mainkan, yang kemudian gamenya itu minta untuk mereka berikan deposit, kemudian kalau mereka mau nambah lagi mereka jual, mereka nambah lagi uang itu tanpa sadar. Kemudian Genius juga selain judol, kami juga.
14: Sementara itu Irfan warga Singaparna mengapresiasi langkah OJK untuk mengedukasi para pelajar. Sebab menurutnya dengan edukasi yang diberikan, siswa akan semakin melek dengan pengelolaan keuangan dan terhindar dari judi online.
16: Itu harus menjadi bahan atau program yang bagus dari OJK. Artinya siswa harus melek informasi keuangan. Jangan sampai terjerumus pinjaman online dan nantinya kan untuk judi online seperti itu.
14: Sedangkan gerakan Genius akan terus menyasar berbagai sekolah sehingga pelajar semakin paham akan pengelolaan keuangan dan terhindar dari judi online. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Demikian pendengar Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita kami rri.co.id. Saya, Rana Winata. Selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

0: Bandung siang ini.
1: Indonesia Jaya, sebuah mahakarya putra bangsa bernama Chaken M yang dengan penuh optimisme berusaha mengajak seluruh warga Indonesia untuk menyadari betapa pentingnya sebuah perjuangan dan pengorbanan yang jika dilalui bersama akan mampu mengantarkan kepada impian bersama Indonesia.

Siang-siang ngabalen terang, siang-siang ngabalen terang. WhatsAppnya di 0811-220-9760. Nanti dijawabin langsung sama Teriska. Yang mau telepon juga boleh di 0227200996 atau di 0227275551. Sama Teriska juga nanti diteleponinnya ya, diangkatnya ya. Barengan Rana di 100% Indonesia, request lagu dan sharing informasi. Ada dapat informasi apa nih yang lagi rame di media sosial, pendengar, atau ada info hanet apa di tetangga dan di lingkungan rumah ya. Barengan Kang Rana siang-siang tumben, siang-siang biasanya malam. Ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya. Halo Kak, request Sabrina katanya, Leoner katanya ya, boleh.

Yang mana itu teh Sabrina Lianer teh kah? Siapa ya ini teh ya? Ini yang request Sabrina siapa nih? Assalamualaikum, selamat siang Mang Warta di Ciamplas 100% Indonesia, mau request lagu Keris Patih Mengenangmu, boleh. Ada cerita apa ini teh Kang Bahri? Bang Fahri?

0: Ada juga telepon yang masuk nih. Ada tadi teh dari Teh Tiawati di Sumedang, katanya nelponin pengen ngobrol cenah siga nama. Halo. Halo.
1: Halo, Kang Rana, damang Kang Rana.
0: Sehat, nelponan kanu 022 Cah Haji sanes kanu WA meni babaledugan kieu aya naon atuh cenah.
1: Aduh, meni sok kitu Kang Rana mah tukang alang geun teu diseuseulan atuh.
0: Ku abi mah diseuseulan di poe, ku abi mah jiga ranginang wokona. Nuju di mana ieu? Nuju lagi di mana ini? Lagi di mana ini?
1: Di rumah.
0: Oh, di rumah. Cik, lagi ada info apa di Sumedang sekarang yang lagi rame? Ada informasi apa?
1: Info ini banyak yang kebakaran di kebun-kebun teh Kang Rana.
0: Di mana kebakaran, di mana itu? Ah?
1: Di Jalan Lingkar ada, yang di sana di Cipari sana ada.
0: Terus?
1: Ya. Udah sementara itu aja.
0: Sugan teh aya seueur. Ah. Terus ini yang liburan kalau ke Sumedang weekend gini kemana liburannya?
1: Kalau liburan ke Sumedang banyak lah, Jati Gede mungkin ya Kang Rana.
0: Atuh meni panas wayah kieu ke sih. Ke Jati Gede mah panas banget jam segini mah. Lagunya pengen apa panas lagunya? Lagunya pengen apa?
1: Pingin apa ya, kangen aja deh sama Kang Rana. Udah gak ketemu-ketemu, tiap malam juga gak, Tetia gak itu.
0: Nah, dari siapa kangennya? Dari Krisya, dari Dewa 19?
1: Dari Dewa 19 aja.
0: Oke, sok salamnya dua orang aja siang, malah jangan banyak-banyak telinga.
1: Tanggung dua orang mah, ya udah buat semuanya aja ya.
0: Oke, siap kalau begitu.
1: Spesialnya buat Kang Rana.
0: Mantap.
1: Bisa dipe barang uih manten Teh Tia mah pada uih tipayunya. Mangga, assalamualaikum.
0: Salam. Aduh, ada-ada aja ya. Teh Tiawati teh dari Sumedang, katanya kalau mau liburan ke Jati Gede. Panas banget atuh.

0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Abang Rana, aduh, I miss you.
0: Kamana hunggul atau beri somong hari malam-malam itu sok sebel.
1: Atuna saya mah, kalau malam mah habis isa juga udah tidur.
0: Kemarin pengajian pulang malam.
1: Ini.
0: Kan kemarin pengajian pulang malam bisa meren.
1: Ya.
0: Ini suaranya mana kecil banget ini?
1: Ya ini pakai headset karena ininya radionya hilang-hilangan.
0: Atau radionya matiin dulu, telepon dulu pakai HP, Saminun.
1: Ya kan kalau enggak pakai headset enggak kedengaran.
0: Oh iya benar.
1: Ya udah dicabut.
0: Nah, gitu mending ngegurubuk ieu ka dieu mani tarik. Gimana?
1: Tadi lari barusan.
0: Lagi ada info apa nih? Lagi rame lihat apa nih?
1: Ini saya kebarusan nyambung tuh nyumbang nyanyi kan terakhir sekarang 17 Agustusan.
0: Terus?
1: Sekarang teh ada dangdut jadi saya tuh nyumbang nyanyi satu lagu. Udah panas ya pulang mandi sholat dengerin di Bang Rana lagi siaran.
0: Tumen-tumenan sebenarnya.
1: Ada pantesan. Panasnya menimat tengtreng ya Bang Rana yang siaran.
0: Asli, iya lamun moe ranginang segarik manten dah.
1: Udah kering ya, moe opak juga.
0: Yowis atuh, yowis atuh.
1: Tapi alhamdulillah udah ada hujan.
0: Di mana?
1: Di tempat saya. Udah ada hujan kemarin-kemarin juga gerimis meskipun kecil. Alhamdulillah gak terlalu panas.
0: Yaudah tuh pengen lagu apa?
1: Pengen lagu lawas.
0: Lagu lawas, ini lawas wae. Yang baru
1: Enggak, lagu baru, saya cuma nanya.
0: Jangan lagu lawas, lagu baru aja mau dari siapa?
1: Mau dari Noah aja deh.
0: Bentar, dari
1: Buka Topeng.
0: Dari Noah?
1: Ya itu lama enggak lagu Buka Topeng?
0: Buka Topeng?
1: Iya, lama atau baru?
0: Sekedap. Buka topeng mah teu aya, aya oge buka puasa.
1: Wanita kuat tuh.
0: Apa?
1: Kalau enggak ada wanitaku, ada apa denganmu? Itu semua dari Noah, dari Ariel.
0: Oh, dari Noah. Tadi itu apa satu?
1: Dari Noah.
0: Wanitaku.
1: Iya. Kalau enggak ada wanitaku, ada apa denganmu? Kalau gak ada denganmu, buka topeng.
0: Yalah,
1: kalau gak ada buat topeng, hapus jejak.
0: Menghapus?
1: Menghapus jejak.
0: Bintang di surga, aku pelukmu separuh aku. Kela
1: ya. Yaudah separuh aku aja deh.
0: Kehel atau mending sabar, mending bubur.
1: Kan udah ketemu, yang ketemu aja daripada nyari.
0: Oh ada ini menghapus jejakmu ada nih.
1: Ya
0: weh. Cok, salamnya dua orang aja.
1: Aduh. Sirikan
0: atuh. Pokoknya satu orang nambah itu nambah 6.000 pokoknya mah.
1: Pokoknya mah buat Bang Rana aja deh sendirian dikumin aja semuanya mah.
0: Eta anu eta ning anu nyunyung ngejelenyung eta
1: nya eta. Iya, sudah sirikan ya. Wis aja buat Bang Rana yang ganteng nyunyung ambil yang ada terus ya sama tuh sampai tuntas semua kita terlalu pengen banyak rezekinya.
0: Mantap.
1: Terima kasih buat tadi Teteh Rizka ya.
0: Heeh, Teteh Rizka.
1: Makasih udah diangkatin.
0: Sama-sama, Teh Rizka mah kesukaannya ulen bakar.
1: Aduh. Sekarangnya belum ada yang bakar ulen. Adanya sore di sini mah.
0: Bener, yaudah. Tuh, makasih ya.
1: Sama-sama, Bang Ganteng.
0: Yus, ya.
1: Atur nun.
0: Mangga.
1: Bandung ini merdeka.
0: Mantap, siap. Baiklah, terima kasih pendengar. Itu dia ada. Mending gak berbeda-bedaan gitu nya. Oke, sebentar kita puterin yang udah masuk. Jangan kemana-mana di Bandung siang ini. 100% Indonesia, bukan ruang rindu. Teh Rizka, bukan. Ruang rindu mah tengah wengi. Iya mah. Bandung siang ini 100% Indonesia. Cana gitu ya.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang serta kepribadian yang kuat.
1: Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa

0: Radio Peringkat Nikah Masal kembali digelar di Kota Bandung. Luar biasa nih, seperti apa nih ya program nikah masal ini. Kita sahabat terlebih dahulu ada Bapak Erik M. Atauri ini selaku Kepala DPMP TSP Kota Bandung. Pendengar,
1: dalam rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan Hijri Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk layanan terpadu berupa nikah masal, di mana kita berkolaborasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, dan juga di dalamnya ada sebuah balai yang disebut dengan Balai Nikah. Itu yang fasilitas yang ada di MPP Kota Bandung. Nah, untuk memperingati hari jadi Kota Bandung, sekaligus juga peringatan MPP yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah masal. Kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan Dinas Sosial, mengutamakan atau diutamakan untuk yang penyandang disabilitas. Karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu kan. Karena ini disebut dengan nikah gratis, maka dari mulai pendaftarannya, biaya nikahnya kita fasilitasi, terus juga kita juga fasilitasi untuk muanya dan juga busananya kita fasilitasi juga. Terus yang ketiga, selain nanti karena ini untuk muslim, selain dapat buku nikah, juga dapat langsung setelah akad itu mendapat KTP dan KK baru dengan status menikah. Plus ini juga bekerja sama dengan Riung Priangan, dapat support dari Asosiasi Hotel Berbintang Kota Bandung, dapat honeymoon satu malam di hotel berbintang di Kota Bandung. Dan kemarin, beberapa yang lalu, Pak Wan juga sudah berkomitmen siap untuk menjadi saksi nikahnya. Karena kuotanya kita terbatas, hanya 10, dan dengan persyaratan yang disampaikan, bagi yang berminat dan menganggap sudah memenuhi persyaratan, bisa melakukan kontak ke WA Center kami di MPP, yaitu di 0851-1767-0948 untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir yang kami siapkan. Setelah itu, nanti akan diseleksi secara administrasi, dan kalau memenuhi, kami akan coba panggil untuk interview. Balai nikah ini juga kami manfaatkan tidak hanya untuk muslim, tapi untuk non-muslim pun kami buka tenan di Dukcapil untuk pencatatan, khususnya Kristen, Protestan, dan Katolik.
2: Bandung siang ini.

0: Jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet. Akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat. Sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.
3: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
4: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Buat pendengar yang sedang mengecek status bantuan sosial, sempat beredar tabel di media sosial yang menyebut pembagian desil kesejahteraan tahun 2026 cukup ditentukan dari jumlah penghasilan seseorang saja. Setelah Mamang cari, ternyata itu faktanya tidak tepat alias bohong. Karena Kemensos menjelaskan, desil tidak ditentukan hanya dari satu angka pendapatan. Penilaiannya menggunakan sejumlah kondisi sosial ekonomi dan mengacu pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Begitu, jadi jangan langsung menyimpulkan status desil hanya dari tabel yang beredar di media sosial saja. Untuk mengecek informasi Bansos, gunakan kanal resmi Kemensos atau cek Bansos. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja ya. Bikin sambal pakai terasi.
5: Cakep.
4: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
6: Bandung siang ini.

Tahukah Anda bahwa Cimahi memiliki julukan sebagai kota tentara? Julukan ini bukan tanpa alasan. Sejak masa kolonial Belanda, Cimahi sudah menjadi pusat kegiatan militer dan pendidikan tentara. Setelah Indonesia merdeka, fungsinya tidak berubah. Cimahi tetap menjadi pusat berbagai lembaga dan sekolah militer. Suasana kedisiplinan dan semangat juang terus mewarnai kehidupan warganya. Dilansir dari website resmi pemerintah kota Cimahi, sebagai kota tentara yang sudah dinobatkan sejak 2018, Cimahi juga menyimpan potensi wisata yang unik. Wisata militer dan wisata heritage menjadi daya tarik tersendiri dengan berbagai bangunan bersejarah peninggalan era kolonial yang masih terjaga sampai saat ini. Hingga kini, julukan kota tentara masih melekat kuat, menjadi ciri khas dan kebanggaan warga Cimahi, kota yang disiplin, tangguh, dan penuh semangat nasionalisme.

Tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

Masih di 100% Indonesia barengan Rana, request lagu dan sharing informasi. Tadi katanya ada yang di Sumedang lagi rame liburan di Jati Gede, ada juga yang lain-lainnya ya. Ada Tenado juga yang katanya panas gak belentrang, betul. Ada Telita di Cianjur nih, pendengar setia katanya pengen lagu dari Ari Lasso judulnya Hampa. Dikirimkan salamnya buat Kengaran aja, penyiar idola yang favorit, mantap. Ada yang lagi mau telepon? Di 0227275551 ada lagi gak Teh Rizka? Yang mau telepon boleh barengan Rana sampai jam 15 nanti ya.

0: Ada temuan juga nih di media sosial yang lagi rame banget. Setelah tadi sekolah dasar yang gak punya bangunan karena sengketa lahan, ini juga ada sekolah SD di Cililin yang apa namanya menggunakan jembatan gantung yang sudah reot katanya kalau mau berangkat sekolah. Ada lagi yang masuk telepon, ada di sana, ada siapa itu? Halo.
1: Halo Kang Rana.
0: Nah, Kang Mansur, ada rame apa ini di daerah Soreang, lagi ada apa seru apa nih?
1: Belum ada rame, sekarang mah minggu depan ada gitu ramean.
0: Nah, entah minggu depan teh cenah.
1: Kirap jalan santai gitu. Biasalah hiburan gitu.
0: Dari mana ke mana? Di mana itu teh?
1: Di daerah Soreang.
0: Di daerah Soreang?
1: Mohon.
0: Ada acara apa aja?
1: Bisa jalan santai ya gitu. Pulangnya liburan gitu. Kayak karaokean gimana lah. Gitu.
0: Ikutan gak itu teh? Ikutan gak itu teh Kang Mansur?
1: Enggak, capek.
0: Kacau ini mah. Katanya pengen menghilangkan kejombloannya, cina, tapi gak mau keluar rumah. Kumaha atuh.
1: Ari capek gimana atuh.
0: Lagunya pengen apa sok?
1: Lagu tanpa berapa itu?
0: Yang baru atuh Indonesia.
1: Oh, terbaru ya?
0: Atuh.
1: Pengen itu angin di Raja.
0: Siapa?
1: Lagu angin dari Raja.
0: Lagu Raja, Cinderella, Benci Bilang Cinta, dan Jujur, mau yang mana?
1: Jujur lah.
0: Jujur, boleh. Salamnya, dua aja.
1: Oh, dua?
0: Aduh, seuting atau? Kan biasanya kayak wangi, babaliut, seur. Aduh, wayaki, mana sekedik, wey, ati cenanya.
1: Aduh, wangi, sami sekedik gitu.
0: Oh, wangi maksur, sekedik.
1: Ya, kakek Kang Ranae, santai rindanya.
0: Rizka.
1: Orang tayar sehat gitu ya.
0: Betul.
1: Orang yang lihat sehat gitu.
0: Oke, siap.
1: Lantar ke sekarang, ke aku ke sekinanya. Satu aja sekarang.
0: Emang gak?
1: Aturun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ayo kita puterin yang udah masuk, jangan kemana-mana di 100% Indonesia Pro 1 RRI Bandung. Barengan Rana di request dan juga sharing informasi.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, apa kabar alun-alun Bandung hari ini? Kita pengen tahu juga alun-alun Bandung yang kembali dibuka. Ada informasi juga bahwa PKL-nya tidak boleh masuk, dilarang masuk, dan jam operasionalnya dibatasi. Untuk mengupas tentang alun-alun Bandung baru supaya menjadi perhatian publik juga, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung, Lutfi Firdaus, STMS.
2: Terkait aturan, sebetulnya memang aturannya masih berlaku saat sebelum alun-alun dibuka. Sebetulnya Mbak Tawali disampaikan kemarin itu bahwa sebenarnya dibuka dari jam 8 sampai jam 5 sore Mbak, setiap hari gitu. Jadi tidak ada libur kalau alun-alun kan. Waktu kemarin Pak Wali sampaikan akan membentuk suatu satker, jadi yang tugasnya khusus untuk menjaga kebersihan alun-alun Kota Bandung termasuk Kamtibmasnya seperti itu. Nanti mungkin kami akan koordinasikan dengan aparat kewilayahan termasuk Satpol PP seperti itu. Kan memang yang jadi kekhawatiran kami adalah karena atensi masyarakat Kota Bandung sangat tinggi, otomatis mungkin untuk pembukaan ruang publik itu dibutuhkan kepercayaan baru ya ke Kota Bandung terkait ketertiban, keamanan. Saya pikir banyak yang harus dibenahi seperti itu, termasuk masalah keamanan dan pedagang kaki lima. Ya sementara kan untuk desain alun-alun masih memakai desain yang lama ya Mbak. Saya pikir memang Pantai Palem-Alun bukan salah satu ruang publik yang diperuntukkan untuk masyarakat Kota Bandung menikmati area luar publik gitu. Jadi saya pikir kan apa namanya untuk PKL konsep penataan alun-alun didakukan, saya pikir kan ada di basement, maka segala macam disediakan kantin-kantin di bawah itu kan, konsep alun-alun kan seperti itu. Saya pikir nanti mungkin yang lebih relevan Kepala Satpol PP karena ada peraturan daerah terkait ketertiban kan 2026-3 itu soal masalah penegakan polda. Tapi kami dari DPKP yang bertugas untuk memelihara dan mengoperasionalkan alun-alun Kota Bandung, saya pikir kami juga harus masuk terhadap peraturan polda itu kak terkait PKS. Lalu dari wisata asing yang selesai dari Bali dia terbang ke Bandung, tantangannya masih sangat banyak. Untuk 2026 ini kami konsentrasikan untuk memelihara kebersihan teh, lalu memperbaiki kerusakan-kerusakan minor. Kalau ada seperti itu kami akan menambah tugas lapangan di sana di alun-alun Kota Bandung. Karena saya pikir alun-alun Bandung bagian dari kawasan Asia Afrika Beraja yang konsentrasi wisatawan domestiknya sangat padat di sana, terutama di weekend. Saya berharaplah PKL, pedagang-pedagang non-formal bisa lebih saling menjaga gagal lingkungan sekitarnya, walaupun memang sampai saat ini kan belum ada ketentuan untuk masuk ke alun-alun.

0: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan, buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet?
1: Memang, tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.
2: Pelamar ke-25, masuk.
3: Siap, saya Pak Lurah.
2: Silakan duduk. Ini persyaratan Anda, Tom?
3: Iya, Pak.
2: Kurang lengkap, masih ada yang harus dibawa. Ijazah, KTP, dan surat nikah sudah ada. Tapi kakak aslinya di mana?
3: Di Sumedang, Pak.
2: Bawa ke sini, lampirkan ya. Ditunggu sampai pukul 13.
3: Begini, Pak Lurah.
2: Ada apa lagi, Tom?
3: Boleh, Pak, dengan kakak ipar?

Masih di 100% Indonesia Premier, Rana ditemenin sama Rizka kata Teh Lita. Kang Rana yang rupawan, terima kasih lagunya sukses dan sehat selalu untuk Kang Rana. Hatur nuhun. Tadi ada Teh Nada Dolar, ada Kang Mansur, ada Teh Tiawati yang telpon. Banyak geningnya siang juga ya. Kirain malam doang yang heboh, siang juga rame ternyata ya.

Pendengar, Rana tadi sempat ngobrolin soal Persib ya. Rana tuh tiba-tiba lewat aja gitu di beranda TikTok. Kok baju Persib yang satu tuh yang belang-belang, yang warna pastel itu lucu banget ya. Pengen beli tapi buset penuh banget ke offline store sama ke online store-nya. Itu udah mentok banget, susah banget dibeli. Tapi gak apa-apa, nanti kita nunggu nanti aja lah ya. Kita nanti nunggu kalau udah agak sepian dikit. Tapi Persib sih gak akan ada sepinya ya.

By the way, pendengar, cuaca Bandung yang panas kemarin katanya sih, katanya ya, ada kebakaran alang-alang di daerah Jalan Braga Bandung katanya ya. Kejadian ini dilaporkan jam 4 sore di Gang Cikapundung. Aduh, kalau udah urusan gang gini mah berarti padat penduduk dong ya. Hati-hati tuh jangan sama kebakaran hutan aja. Kita kebakaran di padat penduduk juga lebih bahaya, pendengar ya. Hati-hati deh. Listrik kalau nggak dipakai dicabutin, kompor jangan gede-gede, abis masak matiin lagi gitu loh. Itu kan teori-teori dasar yang udah dari kapan tahu diinformasikan oleh pemerintah kita, tapi kadang-kadang ada aja yang bandel. Dari kawasan Diponegoro nomor 61 Bandung terpantau agak lumayan sedikit lengang yang mau jalan-jalan ke sekitaran Dago, Insinyur Juanda, dan Supratman dan sekitarnya. Yang kalau malam ada cuangki, tapi hanya di beberapa titik saja karena sudah dibersihkan, dibereskan, ditertibkan begitu ya. Dan ya, nikmati Bandung tuh gak cuma bisa di pagi hari dan siang hari, sore dan malam apalagi makin rame. Masih ada sisa waktu di 100% Indonesia barengan Rana Request dan juga sharing informasi.

Rumah Inggit Garnasi. Inggit Garnasi adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar

Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya, berukuran 270 meter persegi, terletak di Jalan Ciatil nomor 8 Kota Bandung, atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasi, berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan tidak banyak mengalami

0: 100% Indonesia pendengar selesai sudah menemani Bandung siang ini barengan dengan Rana dan juga Rizka. Kita beralih ke Bandung sore ini pendengar dengan diawali edisi Green Radio. Ada bahasan yang cukup menarik akan kita ulik nanti bersama dengan narasumber Kang Ahid sebagai founder Go Ahead Indonesia. Kita akan berbincang tentang sustainable future. Pegang kendali, jaga bumi. Masih barengan Rana hingga jelang Bandung sore ini sebelum kemudian kita beralih bersama rekan kami dari tim pemberitaan Pro 1 RRD Bandung. Tetap di Pro 1 RRD Bandung, pendengar.
1: Bandung sore ini.

Indonesia Pusaka. Lagu Indonesia Pusaka merupakan lagu nasional yang diciptakan oleh Ismail Marzuki yang lahir di Kuitang 11 Mei 1914. Beliau menciptakan lagu ini pada tahun 1942. Lewat lagu ini, Ismail Marzuki memberitahukan bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus berjaya selamanya. Hal yang ingin ditonjolkan oleh Ismail Marzuki adalah bahwa sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjaga pentingnya rasa cinta tanah air kepada negara kita tercinta, Indonesia.

0: Pendengar, saatnya Anda mengikuti Bandung Sore ini edisi Green Radio. Saya akan berbincang dengan Kang Ahid, seorang founder dari Go Ahead Indonesia, soal sustainable future, pegang kendali menjaga bumi di Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung Sore ini.
0: Kang Ahid Damang.
2: Alhamdulillah Damang, Kang.
0: Mantap. Dari Bandung, Kang Teh?
2: Iya betul, dari Bandung, Kang.
0: Oke, okay. Bandungnya di mana nih, Kang?
2: Saya dekat, Kang, di Muara Rajun.
0: Curang itu mah nge-cheat gitu. Pulangnya enggak terlalu jauh itu.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke. Okay. Kang Ahid, kita berbicara tentang sustainable future. Pegang kendali menjaga bumi. Sebetulnya yang pengen saya tanyakan paling mendasar ketika berbicara tentang sustainable future, sebenarnya masa depan yang kayak gimana yang harus diperjuangkan? Emang masih layak diperjuangkan gitu? Karena kan mungkin ya orang tua kita zaman dulu memperjuangkan kemaslahatan dan kesejahteraan kita saat ini dengan caranya. Nah, ini kita harus menggunakan cara apa dan apa yang harus kita jaga untuk nanti kemudian di masa depannya?
2: Oke, siap. Terima kasih, Kang Ran. Ini pertanyaan yang menarik gitu ya, terkait apakah masa depan itu masih layak untuk diperjuangkan. Dan tentu jawabannya masih sangat layak kayak gitu ya. Dan barangkali ketika kita berbicara tentang tadi masa depan, kecenderungan setiap individu kita berbicara tentang bagaimana karir kita ke depannya. Misalnya bagaimana nanti pendidikan kita gitu ya. Ataupun barangkali kalau tentang masalah keluarga, dengan siapa yang belum menikah nih bagi yang jomblo, dengan siapa nanti saya menikah kayak gitu ya. Tapi ada hal yang barangkali kita lupa dipertanyakan adalah bagaimana nanti nasib anak cucu kita ke depannya dalam rangka menikmati dalam tanda kutip lingkungan atau masa depan bumi ini. Apakah mereka masih bisa melihat bahwa langit itu biru atau ternyata menurut mereka nanti langit itu abu. Apakah mereka masih dapat melihat bahwa ternyata sungai itu bersih atau ternyata mereka mendapati bahwa ya sungai itu coklat.
0: Hitam gitu.
2: Hitam kayak gitu ya. Itu kan salah satu hal yang perlu juga kita pertanyakan seperti itu. Terkait tadi ya masa depan yang diperjuangkan.
0: Tapi kenapa jadi harus tanggung jawab? Kita kan ada pemerintah, ada dinas-dinas terkait, ada kementerian. Atau makanya mungkin sekarang ada apa namanya, ada komunitas atau mungkin lembaga-lembaga atau ya rumpun-rumpun yang menghimpun ide, gagasan, visi, dan misi yang sama untuk kemudian menjaga lingkungan di masa mendatang. Kenapa enggak mereka aja dulu deh gitu, atau enggak Pandawa aja deh.
2: Betul, ini pertanyaan yang menarik bahwa memang ketika kita melihat terkait peran dan kontribusi gitu, tanggung jawab setiap stakeholder gitu ya, setiap lembaga, setiap individu tentu memiliki peranannya masing-masing. Dan kalau tadi kita berbicara tentang kenapa nggak pemerintah aja, tentu itu peranan yang sangat fundamental dan signifikan tentunya. Karena dengan kebijakan kewenangan yang milik pemerintah itu bisa dalam tanda kutip drastis merubah bagaimana kondisi ke bawahnya. Pun juga tadi seperti yang Karena sampaikan bahwa komunitas, gerakan, lembaga, salah satu dimensi Pandawara kayak gitu ya. Barangkali juga kita mengetahui bahwa beberapa waktu lalu ramai juga tuh viral yang Pandawara cilik.
0: Betul.
2: Pandawara cilik itu kan salah satu praktik baik yang akhirnya mengakar dan tumbuh gitu ya di lingkungan masyarakat. Nah, ketika kita berbicara kontribusi tadi, tentu setiap kita di individu bisa melakukan dari yang terkecil. Makanya ketika kemarin salah satunya tentang tadi judul ya, pegang kendali jaga bumi, salah satunya adalah bagaimana kita mulai mengendalikan diri kita. Gitu ya. Karena tentu kita pun, ini seperti saya sedang berbicara sekarang, bernafas. Kan kalau ekstrimnya, tapi nyatanya adalah, ini kan saya mengeluarkan juga CO2 dalam proses pernafasan. Itu kan sifat yang alami ya. Pun juga dalam proses keseharian gitu ya. Sehingga apapun yang bisa kita lakukan, itu ya kita ikhtiarkan. Meskipun tadi tidak dipungkiri gitu ya, ketika berbicara pemerintah, tentu itu sangat signifikan, fundamental gitu ya. Perusahaan-perusahaan misal, misal sekarang lagi ramai tentang karhutla gitu ya.
0: Iya benar.
2: Itu juga kan tentu ya luar biasa. Tapi kita kembali dengan posisi kita barangkali ya saat ini, baik itu secara individu atau anggota komunitas, apa nih yang kira-kira bisa kita lakukan kayak gitu kan?
0: Iya. Karena mungkin sebetulnya orang-orang zaman sekarang tuh sudah sangat amat dipermudah sebetulnya ya. Dengan teknologi digital yang ada, perkembangan informasi yang sangat mudah. Munculnya Pandawara cilik yang tadi sempat disampaikan sama Kang Ahid, itu adalah bukti bahwa menginfluence adalah salah satu cara yang cukup menarik dan signifikan untuk dalam hal mengubah seseorang atau stigma masyarakat umum gitu. Nah, ini bagaimana kemudian masyarakat menyikapinya sebetulnya. Nah, karena judul kita pegang kendali jaga bumi, sementara ini deh yang paling dekat yang harus dikendalikan yang mana dulu deh? Apakah lingkungannya dulu atau ego dan kekedulan kita? Gimana tuh, Kang?
2: Ya, tentu ketika yang perlu dikendalikan sebelum kita mengendalikan hal yang lain atau di luar kita adalah kita mengendalikan diri kita sendiri. Dalam artian tentu apalagi kalau melihat secara tren sebenarnya sekarang Gen Z ini gitu ya, secara tingkat kepedulian awareness kepada lingkungan itu sangat besar. Mm-hmm. Gitu ya. Bahkan itu jauh lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Mm-hmm. Karena barangkali mereka sudah menyadari bahwa yang akan melanjutkan dan menikmati dalam tanda kutip bagaimana kondisi alam lingkungan ini adalah mereka. Belum nanti gen alpha dan gen seterusnya. Gitu ya. Mm-hmm. Nah, sehingga yang perlu dari awal itu ya kita secara individu. Contohnya misalnya tuh kita mulai kalau kita berbicara konteks sampah. Mm-hmm. Kan ini isu sampah juga isu yang mm-hmm. tak berkesudahan. Apalagi sekarang di kota Bandung juga.
0: Ini mah gitu ya. Dari kapan tahu sebenarnya mah ya.
2: Sekali gitu ya. Kita kan barangkali tahu bahwa oke ini ada sampah organik, anorganik gitu ya. Tapi misalnya mm-hmm. itu kita masih bisa dalam tanda kutip buang disatukan mm-hmm. gitu ya. Tidak dipilah. Padahal itu aktivitas yang bisa kita lakukan dari diri pribadi atau dari rumah kita. Dari orang-orang yang bisa kita influence secara lebih mm-hmm. dekat. Baik itu ke orang tua, pasangan, anak kayak gitu ya. Itu yang pertama sih Kang. Mm-hmm. Jadi dari diri kita bagaimana kita setelah peduli, yeah. setelah tahu, ya mm-hmm. kita take action. Small step-nya apa?
0: Iya betul, gitu. Betul. Karena memang ketika berbicara soal ketertarikan untuk menonton, ini di bagian menontonnya dulu, banyak. Karena sebagai buktinya ya Pandawara dengan banyaknya followers, banyaknya viewers, berapapun, seperti apapun video atau konten yang diupload tentu menghadirkan banyak penonton. Dari situ aja kalau berbicara ketertarikan, kita gak mungkin gak tertarik. Masyarakat kita sangat tertarik dengan kebersihan, kita sangat tertarik dengan hal-hal yang berbau OCD di bidang kebersihan. Hanya saja yang tadi saya sampaikan juga adalah mengubah rasa kedul jadi action gitu ya. Itu yang agak susah. Nah, menurut Kang Ahid sendiri tantangan yang soal lingkungan, tantangan lingkungan yang saat ini paling mendesak yang kemudian perlu menjadi perhatian masyarakat dari hal terkecil yang tadi disampaikan seperti sampah itu mulai dari apa dulu Kang? Bersihin dulu lingkungannya atau milah dulu? Karena kan ini kan isu dari kapan tahu ya sebetulnya ya ada Kang Bisman, yeah, ada program betul. Apa, ada program apa. Nah, makin lama semakin program itu dianggap sebagai isu mentas aja gitu, isu yang nyebrang jalan aja, ketika udah nyebrang ya udah gitu, enggak dijadikan isu yang kemudian dijadikan sorotan. Nah, apa ya yang paling efektif gitu? Susah sih Kang kalau berbicara tungtungna naon nih, enggak ada tungtungnya ya Kang ya. Gitu gimana Kang menurut Kang?
2: Iya, betul Kang. Tadi ketika berbicara tentang tantangan mm-hmm. gitu ya. Dan kalau kita melihat program dari pemerintah tadi juga banyak salah satunya dimention tentang mm-hmm. Kang Bisman gitu ya. Tentu itu juga mm-hmm. program yang memang pertama perlu kita apresiasi. Namun juga akhirnya bagaimana keberlanjutan dari program tersebut.
0: Betul.
2: Agar tidak hanya apa ya, saya mungkin mengatakannya etalase atau hanya sebatas menjadi showcase program pemerintah.
0: Oh benar.
2: Gitu kan ya. Tapi memang itu dapat dirasakan mm-hmm. dampak nyatanya yeah. gitu ya, untuk masyarakat di bawah gitu. Ataupun juga mm-hmm. tentunya kita harapannya jadi percontohan untuk kalau konteksnya kota Bandung untuk kota kabupaten lainnya mm-hmm. gitu ya. Kemudian tadi dari mana sih kita, apakah dari milah sampahnya mm-hmm. atau dari kita ngebersihin lingkungannya? Mm-hmm. Kalau hemat kami ketika kami, karena GoHead Indonesia ini salah satunya hadir karena keresahan bersama kami melihat mm-hmm. tadi. Saya dulu ketika, saya awalnya bukan dari Bandung Kang. Oh. Saya dari Bandung itu ketika awal mulia kuliah, mulai ke Bandung. Dulu saya punya pemikiran seperti ini ketika S1. Jangan sampai ketika saya ke Bandung, katakanlah hanya sebatas menambah jumlah populasi, mm-hmm. hanya sebatas menambah jumlah orang yang menghasilkan sampah di sini, mm-hmm. tapi saya tidak ada karya kontribusi yang saya berikan untuk lingkungan. Mm-hmm. Sehingga di sanalah mulai gitu, apa nih kira-kira yang bisa diberikan gitu ya, sehingga ya, mm-hmm. Ya singkat kata sekarang akhirnya GoHead ini hadir. Kita karena keresahan kami di GoHead, bagaimana kita melihat lingkungan dan tantangan ke depannya. Nah kalau tadi melihat bagaimana yang perlu kita lakukan di awal, hemat kami, itu dilakukan dari rumah, gitu ya. Mm-hmm. Salah satunya tadi pemilahan sampah mm-hmm. organik atau non-organik misalnya, dari dua itu saja dulu. Sebelum nanti ya ada B3 gitu, ada residu gitu ya. Mungkin itu lebih advance gitu ya untuk kelanjutannya. Mm-hmm. Mm-hmm. Meskipun ada juga, oke ini di rumah sebenarnya sudah dipisah, dipilah, mm-hmm. Mm-hmm. tapi nanti di ujungnya disatuin lagi, mm-hmm. gitu ya.
0: Itu juga
2: kan ada dilematis yang dirasakan oleh para aktivis dalam tanda kutip mm-hmm. gitu ya, yang memang peduli dengan hal tersebut. Mm-hmm. Tapi amat saya pribadi gitu, kami di GoHead itu dari apa yang bisa kita lakukan, gitu ya, maka kita mulai dari sana. Mm-hmm. Kalau barangkali kita hari ini, saya ketemu dengan Kang Rana selaku penentu kebijakan, mm-hmm. tentu kan saya bisa ngedorong gimana kebijakannya agar bisa Betul. Tumbuh. Karena dengan kebijakan itu mengikat dan juga jauh lebih dalam tanda kutip memaksa.
0: Hmm,
2: gitu, itu lebih powerful.
0: Iya.
2: Tapi ketika itu punya misalnya tuh payungnya ada gitu ya, lalu gerakan grassrootnya, bottom upnya juga muncul dan harapan itu bisa sinergi. Sehingga mm-hmm. kata kuncinya dari tantangan tadi adalah kolaborasi.
0: Okay.
2: Perlu adanya kolaborasi kan.
0: Betul, betul. Nanti kita bahas detail-detail kecil karena mungkin untuk pendengar kita saat ini adalah hal yang sulit untuk kemudian ditiru kalau sifatnya sekaligus besar. Kita akan bahas detail-detail kecil yang bisa mengubah sustainable future gitu ya, untuk memegang kendali menjaga bumi. Setelah ini peringatan jangan kemana-mana, tetap di Bandung Sore Ini edisi Green Radio.

Beberapa tanaman yang mudah dirawat dalam pot meliputi tanaman hias seperti lidah mertua, sukulen, sirih gading, dan lili Paris yang hanya membutuhkan sedikit penyiraman. Selain tanaman hias, bisa juga menanam sayuran seperti cabai, bayam, selada, dan tomat karena pertumbuhannya cepat dan perawatannya relatif mudah. Menanam tanaman dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas. Cukup dengan pot atau wadah bekas dan media tanam yang memadai untuk mendukung pertumbuhannya.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Green Radio Bandung sore ini. Masih barengan dengan Kang Ahid, founder dari Go Ahead Indonesia Sustainable Future, yang kita bahas tentang pegang kendali menjaga bumi.
1: Bandung sore ini.
0: Kang Ahid, udah pasti dengan banyak kegiatan ya di Go Ahead Indonesia, selain daripada mungkin ya ada workshop atau apapun itulah, kepelatihan-kepelatihan mengenai sustainable future ini. Tapi setelah kita bahas tadi soal pemilahan sampah, gimana cara buang sampah, sekarang kan lagi banyak banget tuh tren yang kayak tumbler gitu-gitu kan ya. Terus ada juga bawa sumpit, sendok, garpu sendiri gitu-gitu kan. Ini menjadi mengurangi sendok plastik, garpu plastik dan lain sebagainya, itu juga kemudian membantu nggak gerakan ini?
2: Oke, baik. Betul sekali Kang, bahwa sekarang aktivitas dari berawal dari kesadaran ya, akhirnya take action gitu, small step dari bawa tumbler gitu, kemudian juga bawa peralatan makan sendiri. Tentunya itu salah satu peranan kontribusi ya, untuk mengurangi sampah plastik tentu salah satunya. Dan itu tentu menjadi peran signifikan karena, apalagi melihat sekarang kan orang itu gampang FOMO ya, salah satunya karena mungkin FOMO ngelihat ini ada apa nih, tren apa nih, seterusnya. Harapannya kan karena melihat tadi secara langsung, mereka juga oke nih, kayaknya cocok deh bawa tumbler sendiri gitu ya, kayaknya iya nih gitu ya. Jadi itu tentu sangat berperan Kang.
0: Gampang gitu. FOMO dan gampang kerayu diskon.
2: Nah itu hal lain sih.
0: Kalau udah urusannya tumbler gitu mah, CO urusannya sama diskon ibu-ibu. Karena sekarang anak-anak tuh, saya baru tahu bahwa ada tren di, mungkin gak semua sekolah, tapi ada beberapa sekolah yang ibu-ibunya, ya tahu sendiri kan ya, ibu-ibu ya, anaknya renang cuma 40 ribu, dia dress code udah 150 ya kan. Katanya ada di tren di beberapa sekolah yang ibunya itu membekali anaknya dengan tumbler yang eye-catching, yang dibawa ke sekolah edgy, dibarengin sama gantungan-gantungan labubu kayak apa kayak. Sebetulnya lucu bagi mereka, tapi menyenangkan untuk kita yang peduli lingkungan gitu, bahwa sudah mulai tumbler nih gitu, apapun udah seneng dari situ. Jadi mengurangi minuman-minuman kemasan, dan bahkan dengan terjadinya FOMO tentang olahraga lari, pedal dan lain sebagainya, menurunkan angka penyebaran miras di Indonesia. Begitupun dengan pembawaan tumbler Kang, ternyata datanya saya juga pernah baca bahwa ketika tumbler ini marak di Indonesia, minuman kemasan juga jadi berkurang katanya begitu. Nah ini bagaimana kemudian teman-teman di Go Ahead Indonesia, hal-hal kecil seperti itu disebarluaskan Kang, dengan cara seperti apa tuh?
2: Oke, nah ya Kang, tadi dari kami itu, tadi ya kami itu banyaknya fokusnya tuh di edukasi dan training. Dan dari yang dalam tanda kutip usia dini sampai ke kuliah dan masyarakat umum, itu kami pernah. Salah satunya ketika ke anak muda gitu ya, kita pernah kerjasama dengan beberapa kampus di Bandung Raya gitu ya. Ini kita memberikan pendekatan bagaimana untuk belajar tentang iklim, itu yang menyenangkan. Gitu. Contoh kalau barangkali dulu, kalau kalian ingat tentang pelajaran pemanasan global, atau gimana
0: global terjadi, warming,
2: global
0: gitu ya.
2: Warming gitu ya, perubahan iklim. Itu kan sangat teoritis, bagaimana panas matahari masuk ke bumi, tertahan, kayak gitu dan seterusnya. Nah kita gunakan dengan experiential learning, itu melalui games, sehingga testimoni dari para peserta itu, oh ini sangat menarik ya. Dan modul tersebut itu juga kami adaptasi dari modul Climate Skill British Council gitu ya. Jadi itu kami adaptasi di sini, di Goet salah satunya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari tadi ketika berbicara anak-anak gitu ya, kami juga pernah ngedukasi terkait bagaimana tentang lingkungan lah ya gitu ya. Karena kalau iklim terlalu jauh secara bahasa ke anak TK khususnya, itu kami pernah di salah satu TK di daerah Punclut gitu ya, di sana. Kami menekankan pendekatan storytelling. Karena ada di salah satu tim kami juga, dulu juga sama pembuat di radio kayak gitu ya, salah satu tim kami gitu ya. Dan juga storyteller, voice over juga gitu ya. Jadi yang bersangkutan nih cerita, storytelling gimana sih tentang ada apa nih, pohon, juga pada pemanasan global. Tapi dengan bahasa tentunya yang disesuaikan, disederhanakan dengan anak TK. Dan salah satunya aksi nyatanya di akhir, kami berikan ya untuk anak kecil ya, apa mereka untuk menanam bibit toge. Bibit toge.
0: Iya.
2: Jadi ini gimana nanti dilihat.
0: Bersenapak gilas tuh non ya bibit toge.
2: Gitu ya, nanti ya apa itu kacang ya.
0: Iya.
2: Bibit toge gitu. Nanti kita lihat nih kayak gimana. Terus juga ada juga yang pakai tunas bawang daun.
0: Gitu.
2: Jadi kita lihat mereka nanti dijaganya kayak gimana gitu ya. Dicek ada lokal hero kami di sana kayak gitu ya. Itu salah satunya pendekatan kami lakukan. Jadi secara training edukasi pun juga, karena di internal tim kami juga ada, sekarang itu menuju 3 orang ya, sekarang yang udah 2 orang, setelah satu lagi ikutan training, dia, mereka bertiga ini certified pengelolaan dan pengolahan sampah organik dari BNSP.
0: Wis, mantap.
2: Itu jadi
0: kalau udah urusan BNSP mantap tuh.
2: Iya, alhamdulillah. Jadi kemarin dua orang sudah selesai, satu lagi baru kemarin dari tanggal 26 baru ikutan pelatihannya gitu ya, 2 minggu ke depan. Sehingga sampah organik juga kami sudah ada tim expert yang certified dari BNSP gitu untuk pengolahan dan pengolahan sampah organiknya. Untuk anorganik juga tadi menarik ketika karena bilangin tentang gantungan kunci, kami juga ada kan bikin gantungan kunci pengolahan sampah dari tutup botol.
0: Oh.
2: Ya, tutup botol itu kita press, kita ini terus kita cetak dan jadiin gantungan kunci.
0: Aduh, mesin cetaknya aja mahal tuh.
2: Enggak, Kang. Kayak press kecil lah pokoknya mah, kayak kalau kita nyari di mau itu di toko orange, toko hijau banyak.
0: Dan murah. Ya,
2: murah,
0: affordable. Oh. Nah, itu dipanasin dulu kan?
2: Disetrika, Kang.
0: Oh, disetrika.
2: Iya. Jadi kan untuk agar dia apa namanya itu? Cair gitu ya. Itu pakai setrika aja gitu. Tapi itu ditapis
0: lapisin dari tutup botol.
2: Tutup botol. Tutup botol apapun.
0: Tutup botol.
2: Jadi tutup botol itu digunting-gunting dulu agar kecil, dicacah.
0: Oke.
2: Okay. Terus ditutupin sama apa tuh kertas.
0: Aluminium foil.
2: Kami pakainya apa sih baking paper.
0: Baking paper, oke. Okay.
2: Baking paper gitu. Udah dilapis gitu, udah tinggal setrika sampai nanti dia ya apa itu.
0: Meleleh.
2: Meleleh. Masukin cetakannya ditekan gitu udah. Nanti kan digunting. Terus tinggal pakai solder dibolongin, pakai gantungannya.
0: Oh, bentukannya bentukan apa tuh?
2: Kalau kemarin banyaknya itu karena ke anak perempuan juga anak-anak itu lebih ke hewan kayak gitu. Itu tergantung kita mau ya tadi ya check out-nya cetakannya jadi apa gitu.
0: Oh, cetakan itunya yang dicari di toko oranye dan hijau.
2: Toko oranye-nya, betul. Karena kan kalau tutup botol mah ya kita bisa ngumpulin lah. Seenggaknya kemarin hasil kami percobaan itu untuk satu ganci itu gantungan kunci itu sekitar 3 sampai 5 tutup botol.
0: Oh, 3 yeah. sampai 5 tutup botol. Saya kira tuh dicairin, dibikin cair gitu, dimasukin ke sebuah cetakan, nanti akhirnya jadi hewan yang 3D gitu loh, kan enggak yang lempengan gitu.
2: Kalau itu sih too good to be true ya. Yeah, tapi yang kalau kemarin kami lakukan dan itu low cost gitu ya dan bisa dilakukan di rumah sih kan khususnya. Kalau itu kan kita bisa misalnya kalau ternyata beli tadi ya apa botol kemasan ada tutup botolnya itu bisa diolah dan juga dijadiin jadi gantungan kunci dan alat-alatnya kan relatif bisa mudah. Tadi setrikaan asumsi
0: siapa
2: kami
0: sih yang nggak punya
2: setiap
0: ya
2: setiap rumah ada setrika
0: bener.
2: Kayak gitu ya
0: benar
2: jadi bisa dilakukan di rumah.
0: Oke, okay, gitu. Baik. Dan apa namanya untuk keluarga-keluarga di luar sana kadang-kadang jangan dulu dimulai dari pemerintah, komunitas dan sebagainya. Mamah, papahnya dulu aja nih. kayak kesannya berat banget kehidupan pemerintah nih ngedukasi anak-anak. Anda dulu deh gitu dah. Nah tapi di Go Ahead sekarang berapa banyak kan yang kemudian punya visi, misi yang sama, punya keresahan yang sama terhadap lingkungan ada berapa banyak nih barengan Akang dengan kawan-kawan?
2: Kalau kami sekarang di tim inti itu ada 11 orang Kang, kesebelasan.
0: Untuk berkaya persib nih.
2: 11, betul. Tapi anggota kami itu kemarin kami di, salah satu program kami kemarin April sampai Juni itu kami ada program itu menginkubasi anak-anak muda di sekitaran Cidadap, kami menginkubasi 61 orang selama 3 bulan.
0: Untuk?
2: Ada 3 hal yang kami terapkan. Pertama, mereka perlu tentang lingkungan. Mereka mengenal tentang diri secara aspek psikologis. Karena isu mental health sekarang sangat ramai.
0: Betul.
2: Sehingga diri dengan lingkungan itu sangat berkaitan. Gitu ya. Makanya healing dan seterusnya. Dan yang ketiga itu aspek ketika sudah produk. Terkadang kan asumsinya produk lingkungan itu mahal. Terus ketika udah jadi ini sebatas kerajinan. Betul. Tidak bisa berbentuk komersial ekonomis gitu. Nah kami juga mengajarkan tentang digital marketing. Gitu. Jadi selama 3 bulan itu kami menginkubasi mereka pertemuan setiap minggu gitu ya. April sampai Juni ya itu 61. Terus kemarin juga baru minggu lalu kami juga kerjasama dengan WRI Indonesia gitu ya. Itu ada pelatihan tentang sampah juga. Tongkalap Tongnyesa, ini memang program mereka dari WRI Indonesia, kami menjadi salah satu implementatornya, kemarin diikuti oleh 50 orang.
0: Bagus banget tuh, Tongkalap Tongnyesa.
2: Tongkalap Tongnyesa.
0: Bagus banget tuh. Terus kan?
2: Kayak gitu, jadi secara total anggota komunitas ya alhamdulillah ada sekitar 100 Kang.
0: Oke.
2: Okay. Dan itu anak muda.
0: Oh, ya. Rata-rata umur berapa tuh? Gen Z lah ya.
2: Iya, yang paling kecil usia 13.
0: Mantap tuh 13
2: ada,
0: tahun.
2: Ada, si dia kelas 1 SMP.
0: Oh,
2: gitu. Ya okay. Kalau ininya sekitar 35-an lah.
0: Iya. Harapan terakhirnya Kang, sebagai penutup kita di sore hari ini, closing statement, apa ingin diharapkan oleh teman-teman Go Ahead ke depannya?
2: Ya, tentu yang pertama bahwa Go Ahead Indonesia itu hadir dari keresahan dan kami juga tidak mengklaim bahwa kami itu sudah baik, tidak. Kami juga masih banyak kekurangan gitu ya. Dan tentunya kami juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai stakeholder gitu ya. Karena isu lingkungan, isu tentang sampah, isu tentang alam kita ini tidak bisa diselesaikan sendiri.
0: Yeah.
2: Kayak gitu ya. Dan kami juga masih perlu banyak belajar gitu ya. Apalagi kami juga terhitung sekarang berarti tahun ketiga kami mulai berjalan gitu ya di Go Indonesia ini. Dan yang kedua tadi ya, bahwa perubahan itu tidak perlu dari hal yang besar. Mm-hmm. Karena bisa jadi ketika kita membayangkan yang besar, kita sudah capek duluan.
0: Hmm.
2: Dan yang terkecil aja apa gitu ya. Hal kecil yang bisa kita lakukan, contoh tadi, oke nih, saya bisa dari mulai mengurangi sampah plastik. Mm-hmm. Dari itu aja. Saya dari bawa tumbler atau tempat minum gitu ya. Dari yang bisa dilakukan aja dulu, gak usah yang muluk-muluk gitu ya. Karena kalau langsung suatu hal yang besar, udah capek duluan, akhirnya gak konsisten.
0: Oke, okay, gitu. Baik. Terakhir yang ingin disampaikan Kang, untuk mungkin yang penasaran, yang pengen ngobrol lebih lanjut ke Instagram mungkin.
2: Oke, okay, bagi teman-teman gitu yang ingin reach out kami di Instagram bisa kunjungi di Go Ahead Indonesia.
0: Oke, okay, baik. Kang Ahid, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat karena memang bukan tentang seberapa banyak orang yang terpengaruh, tapi seberapa sabar untuk kita mengingatkan itu poinnya itu ya. Siap, terima kasih banyak Kang Ahid dan pendengar, sampai ketemu lagi di Bandung Sore ini sesi edisi berikutnya dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

0: Radio Pendengar Nikah Masal kembali digelar di Kota Bandung. Luar biasa nih, seperti apa nih ya program nikah masal ini. Kita sahabat terlebih dahulu ada Bapak Erik M. Ataur ini selaku Kepala DPMP TSP Kota Bandung. Pendengar,
1: dalam rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan Hijri Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk layanan terpadu berupa nikah masal, di mana kita berkolaborasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, dan juga di dalamnya ada sebuah balai yang disebut dengan Balai Nikah. Itu yang fasilitas yang ada di MPP Kota Bandung. Nah, untuk memperingati hari jadi Kota Bandung, sekaligus juga peringatan MPP yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah masal. Kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan Dinas Sosial, diutamakan untuk yang penyandang disabilitas. Karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu kan, karena ini disebut dengan nikah gratis, maka dari mulai pendaftarannya, biaya nikahnya kita fasilitasi, terus juga kita juga fasilitasi untuk muanya dan juga busananya kita fasilitasi juga. Terus yang ketiga, selain nanti karena ini untuk muslim, selain dapat buku nikah, juga dapat langsung setelah akad itu mendapat KTP dan KK baru dengan status menikah. Plus ini juga bekerja sama dengan Riung Priangan, dapat support dari Asosiasi Hotel Berbintang Kota Bandung, dapat honeymoon satu malam di hotel berbintang di Kota Bandung. Dan kemarin, beberapa waktu yang lalu, Pak Wan juga sudah berkomitmen siap untuk menjadi saksi nikahnya. Karena kuotanya kita terbatas, hanya 10, dan dengan persyaratan yang disampaikan, bagi yang berminat dan menganggap sudah memenuhi persyaratan, bisa melakukan kontak ke WA Center kami di MPP, yaitu di 0851-1767-0948 untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir yang kami siapkan. Setelah itu, nanti akan diseleksi secara administrasi, dan kalau memenuhi, kami akan coba panggil untuk interview. Balai nikah ini juga kami manfaatkan tidak hanya untuk muslim, tapi untuk non-muslim pun kami buka tenan di Dukcapil untuk pencatatan, khususnya Kristen, Protestan, dan Katolik.

Bandung sore ini pendengar menyapa ruang dengar Anda di kawasan Bandung yang mataharinya sudah lumayan cukup ramah di badan ya, sudah tidak terlalu menyengat dan menyoroti banyak kejadian di Bandung seperti kejadian malam hari ini, malam minggu, bahwa ada informasi katanya ada yang mau malam mingguan tapi ada juga yang masih di rumah. Kasihan deh, jalan-jalan dong. Untuk yang punya pekerjaan mungkin Sabtu Minggu jadi jamnya healing gitu ya, harinya healing. Tapi untuk yang belum punya pekerjaan, gimana, mau healing dulu atau mau nyari kerja dulu nih? Karena ada kabar baik katanya bagi para pencari kerja di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung atau Pemkot menghadirkan 2.288 lowongan pekerjaan dari 25 unit perusahaan lewat Job Fair Bandung Utara. Ya kan? Yang digelar di Geraha Sanusi Universitas Pejajaran Jalan Dipati Ukur mulai jam 8 sampai jam 4 gitu. Dan yang menarik adalah lowongan yang tersedia tidak hanya diperuntukkan bagi lulusan perguruan tinggi, rentang jenjang pendidikan yang bisa mendaftar terbilang luas, pendengarnya. Mulai dari SMP, SMA, SMK, diploma S1 hingga S2, begitu. Jadi sok mangga malam mingguannya mau nyari hiburan, nyari ketenangan atau mau nyari kerja dulu nih.

0: Bandung sore ini.
1: Seneng banget pendengar bisa menemani Anda dari Bandung siang ini sampai Bandung sore ini sebetulnya karena tumben-tumbenan Rana siang ya. Dan terima kasih sudah mengikuti dan setia mendengarkan RRI Pro 1 Bandung dengan sajian beragam informasi dan juga edukasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan sampai ketemu lagi di medium yang lain, di kesempatan yang lain pendengar. Selamat beraktivitas dan semoga hari Anda menyenangkan dan semoga liburannya juga seru ya. Dan selepas ini Bandung sore ini akan ditemani oleh rekan kami dari tim pemberitaan Pro 1 RRI Bandung. Dan Rana barengan dengan Rizka, kalau Rizka sih masih ya, kalau Rana mah izin pamit. Terima kasih pendengar, selamat menjalankan aktivitas sore. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Rana pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Ada bantuan-bantuan kerjasama dengan TNI dan khususnya di komoditas padi. Kami selalu bersama-sama dengan TNI dan tingkat kabupaten Dandim, di tingkat kecamatan ada Koramil, dan di tingkat desa ada Babinsa.
3: Sedangkan pembangunan di area baru SD 026 itu sedang kita penuhi dulu syarat-syarat administratifnya. Insya Allah pada tanggal 7 September pun sudah selesai dan kita sudah bisa memulai pembangunan.
1: Itulah pendengar pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Sabtu 23 Agustus 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama pendengar, pemerintah Kota Bandung menargetkan pembangunan gedung baru SD 026 dimulai 7 September. Laporannya disampaikan reporter Atep Burhanuddin.
4: Pemerintah Kota Bandung menargetkan pembangunan gedung baru SD 026 segera dimulai setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi. Pemenuhan dokumen tersebut ditargetkan rampung pada 7 September 2026. Wali Kota Bandung, M. Farhan, mengatakan dialog antara pemerintah Kota Bandung dengan warga yang menolak lokasi pembangunan gedung baru SD 026 masih terus dilakukan. Warga juga telah menunjuk kuasa hukum yang mendampingi proses tersebut.
3: Saya targetkan tanggal 7 September semua siswa dan guru serta kegiatan belajar dan mengajar di SD 026 itu akan dipindahkan dulu sementara ke gedung SD 148. Jadi nanti akan ada dua sesi ya, sesi pagi SD 148, sesi siang SD 026. Sedangkan pembangunan di area baru SD 026 itu sedang kita penuhi dulu syarat-syarat administratifnya. Insya Allah pada tanggal 7 September pun sudah selesai dan kita sudah bisa memulai pembangunan.
4: Para menjelaskan terkait lahan SD 026 yang lama, hak atas lahan tersebut akan dikembalikan kepada ahli waris sesuai keputusan pengadilan. Hingga kini menurutnya belum ada perintah eksekusi dari pengadilan. Namun adanya gangguan terhadap keamanan dan kenyamanan siswa akibat penutupan akses gedung membuat pemerintah Kota Bandung memutuskan untuk memindahkan kegiatan belajar mengajar sementara. Langkah tersebut dilakukan demi memastikan keselamatan dan kenyamanan siswa selama proses penyelesaian persoalan berlangsung.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Waktu 30 Agustus, ratusan bakal calon kepala desa memadati loket pelayanan pembuatan SKCK Satuan Intelkam Polres Subang. Kita simak laporan Ruslan Effendi.
5: Menjelang Pilkada serentak 6 Desember 2026 di 165 desa di Kabupaten Subang, pelayanan pembuatan SKCK di Sat Intelkam Polres Subang mengalami lonjakan pemohon. Batas akhir penyerahan berkas ke panitia jatuh pada 30 Agustus 2026 besok. Pantauan RRI, antrean di loket SKCK sudah padat sejak sepekan terakhir. Salah satunya Ayim, Balon Kades Ranca Asih Kecamatan Patok Besi yang baru sempat mengurus SKCK pada Jumat 28 Agustus.
6: Besi. Nah, bagaimana Mbak dengan membuat ini, apakah mudah untuk mengusul SKCK ini Pak?
7: Baru ini sih baru datang
6: ya.
7: Belum ini ya, baru ngisi ini dulu.
6: Tapi ini kan menjadi salah satu persyaratan utama ya Pak.
7: Iya.
6: Ininya Pak, untuk persyaratan nanti diserahkan ke panitia Pilkadesnya, ada batas waktunya kapan Pak?
7: Itu memang kalau pendaftaran buka ya tanggal 30 sampai tanggal 7 September.
6: 7 September, masih ada waktu ya Pak ini. Ini bisa.
5: Ayim berharap berkasnya cepat selesai agar bisa fokus melengkapi persyaratan lain untuk mendaftar ke panitia desa. Terkait lonjakan ini, Kaur Yanmin, Sat Intelkam Polres Subang Ibda Iman Satria mencatat hingga Kamis 27 Agustus kemarin sudah ada 460 balon kades yang mengajukan permohonan SKCK.
7: Wawancara itu tujuannya untuk himbauan Kamtibmas lah gitu ya. Jadi kan Pilkades itu tentunya pasti ada yang menang, ada yang kalah gitu. kita.
6: Fakta integritasnya yang ditonjolkan mungkin ya di
7: selain diwawancara gitu. Jadi basic dari para calon itu apa kita tahu gitu kan. Terus terkait ya pernah tidaknya tersangkut tidak pidana juga gitu.
5: Ibda Iman menegaskan SKCK hanya akan ditolak jika pemohon terbukti memiliki catatan tindak pidana. Ia mengimbau seluruh balon kades yang belum mengurus agar segera datang sebelum batas waktu. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Ya, berikutnya pendengar. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Disdikpora Cianjur mengimbau pada seluruh sekolah agar menyikapi surat edaran yang dikeluarkan Bupati, Gubernur dan juga pemerintah pusat. Laporan Yan Sofyan.
8: Digulirkannya berbagai kegiatan atau program di setiap sekolah oleh masing-masing pendidik agar sesuai aturan yang ada. Apalagi dengan adanya dana BOS dalam penggunaannya agar maksimal. Selain itu tidak ada lagi pungutan-pungutan yang sifatnya membebani orang tua murid. Oleh karena itu, Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Cianjur, Ipan Sopandi, mengimbau pada seluruh satuan pendidikan untuk menyikapi surat edaran.
9: Nah, kami himbau ya kepada seluruh satuan pendidikan gitu ya, mohon untuk menyikapi gitu ya, menyikapi terkait surat edaran yang memang sudah dibuat oleh pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Itu berdasarkan dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Pak Bupati, Pak Gubernur, dan pemerintah pusat ya, agar kita melaksanakan seluruh program kegiatan di sekolah itu sesuai dengan peraturan ataupun ketentuan yang berlaku.
8: Namun demikian, adapun hal-hal yang di luar daripada itu yang sifatnya memberatkan orang tua atau siswa tidak diperkenankan.
9: Di luar daripada itu ya, yang sifatnya membebani kepada orang tua siswa ataupun siswa itu tidak diperkenankan di lingkungan satuan pendidikan.
8: Selain itu, segala kegiatan apapun atau aktivitas di sekolah evaluasi sesuai ketentuan edaran baik dari pemerintah pusat, Provinsi Jawa Barat, dan Disdikpora Cianjur. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Dengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berita selanjutnya. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon menekankan pentingnya pendidikan karakter bagi siswa sekolah rakyat dalam menghadapi tantangan masa depan. Laporan reporter Aura Aulia.
10: Dalam menjawab tantangan masa depan.
11: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon dinilai tidak hanya memiliki peran dalam memberikan pendidikan akademik kepada siswa, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sofi Julvia, mengatakan pendidikan karakter menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi muda agar mampu menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan. Ia mengatakan pembentukan karakter dapat dilakukan melalui kebiasaan sederhana yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
10: Di sekolah rakyat ini tidak hanya mengajarkan terkait persoalan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mengajarkan untuk membangun karakter kepribadian dalam menjawab tantangan masa depan.
11: Ia juga mendorong agar generasi muda berani untuk memiliki cita-cita besar. Ia menyebut siswa sekolah rakyat dapat bercita-cita menjadi dokter, guru, polisi, bahkan menjadi kepala daerah. Namun cita-cita tersebut menurutnya harus disertai dengan kemauan untuk belajar dan membangun kebiasaan positif sejak dari sekarang. Ia menilai kombinasi antara pendidikan dan pembentukan karakter dapat menjadi bekal penting bagi siswa dalam mempersiapkan masa depan. Ia pun mengapresiasi para guru yang telah mendampingi siswa sekolah rakyat dengan penuh dedikasi dan kesabaran. Menurutnya peran guru tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membantu membentuk kepribadian peserta didik. Aura Aulia melaporkan.
1: Berikutnya pendengar. DP3A PPKB Kota Cirebon menekankan pengasuhan tanpa kekerasan dan juga ruang bicara aman. Laporan reporter Rena Zavira.
12: Aturan terkait dengan batasan tubuh, iya, juga pengasuhan tanpa kekerasan dan juga ruang bicara aman untuk anak sendiri.
13: Perlindungan anak membutuhkan lingkungan aman yang mendukung tumbuh kembang secara fisik, psikologis, sosial, dan digital. Keluarga, sekolah, komunitas, serta ruang digital menjadi empat lingkungan utama yang perlu mendapat perhatian bersama. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon, Dr. Andes Buntoro Tirto mengatakan, perlindungan anak harus dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, setiap lingkungan memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi anak.
12: Jadi, kalau bicara terkait dengan membangun lingkungan aman dan ramah untuk anak, meliputi empat lingkungan. Itu yang pertama adalah rumah. Yang kedua adalah sekolah, dan yang ketiga adalah komunitas, serta yang keempat adalah digital. Dan rumah itu tentunya adalah kita berikan pemahaman terkait dengan anak, aturan terkait dengan batasan tubuh, juga pengasuhan tanpa kekerasan, dan juga ruang bicara aman untuk anak sendiri.
13: Buntoro menjelaskan rumah perlu menjadi tempat anak memahami batasan tubuh dan memperoleh pengasuhan tanpa kekerasan. Orang tua juga perlu menyediakan ruang bicara yang aman agar anak berani menyampaikan persoalan. Lingkungan sekolah juga harus memberikan perlindungan melalui sistem yang mampu menjaga keselamatan anak selama pembelajaran. Sementara itu, komunitas dan ruang digital perlu diarahkan agar tidak menjadi tempat munculnya ancaman terhadap anak. Rena Safira melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon akan memperluas sosialisasi program pelatihan kerja melalui jaringan RT dan juga RW di wilayah Kota Cirebon.
14: Nanti menyebarluaskan melalui grup-grup di RW, di RT, sehingga masyarakat bisa lebih banyak tahu.
15: Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti pelatihan vokasi pada tahap berikutnya. Kepala Dinas Tenaga Kota Cirebon, Ma'ruf Nuryasyah, mengatakan penyebarluasan informasi turut melibatkan camat dan lurah agar informasi pelatihan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Peserta yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran juga dapat memperoleh pendampingan dari petugas Disnaker.
14: Nanti menyebarluaskan melalui grup-grup di RW, di RT, sehingga masyarakat bisa lebih banyak tahu, dan nanti mendaftar akan dipandu oleh teman-teman dari Disnaker. Jadi kalau nanti ada masyarakat yang butuh bantuan juga bisa nanti hadir langsung saja ke kantor kami di Jalan Kebumen ya, ke Disnaker, nanti barangkali ada yang terkendala.
15: Ma'ruf menjelaskan proses penerimaan peserta dilakukan melalui tahapan asesmen dan wawancara. Asesmen disesuaikan dengan tema pelatihan dan dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Ia juga menambahkan, tingginya jumlah peminat menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap program peningkatan kompetensi kerja. Kondisi tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi Disnaker untuk terus menyiapkan program pelatihan vokasi berikutnya. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. RRI Bogor bersama gabungan organisasi wanita GO serta Korps Alumni Daya Mahasiswa Sunda Kadamas menggelar kegiatan Hahaleangan atau bernyanyi bersama di Komplek Pemerintah Kabupaten Bogor, Cibinong. Kita simak laporan Yofri Haryadi.
16: Setelah sempat tidak terdengar selama bertahun-tahun, sebuah program unggulan yang berbasis tradisi dan kebudayaan Sunda, Hahaleangan, kembali hadir dalam program siaran di Pro 1 RRI Bogor. Peluncuran program obrolan budaya dan hiburan seni tradisional Sunda, Hahaleangan, itu pun disampaikan oleh Kepala LPP RRI Bogor, Nurdiana, sekaligus menjadi rangkaian dari acara RRI Fest menyambut hari ulang tahun RRI ke-81 pada 11 September 2026. Hadir sejumlah tokoh dari kota dan Kabupaten Bogor yang yang berasal dari berbagai latar belakang organisasi, seperti Gerakan Organisasi Wanita GOW yang merepresentasikan 55 organisasi yang bergerak dalam urusan perempuan dan kewanitaan. Kepala LPP RRI Bogor, Nurdiana, juga mengajak para peserta hahaleangan untuk kembali mengingat memori masa lalu saat program hahaleangan menapaki puncak eksistensinya di RRI Bogor di era 90 hingga 2000 awal.
17: Dan kami sebagai media yang menjadi media pelestari budaya, ini menjadi tugas dan fungsi RRI untuk melakukan pelestarian budaya, khususnya budaya Sunda di Bogor Raya ini. Program hahaleangan, program yang dikemas, nanti ada dialog, kemudian juga kita menampilkan berbagai kesenian daerah, yang intinya sebenarnya kita mengangkat lagi budaya-budaya yang mungkin hampir terlupakan di generasi sekarang, kita kembali angkat lagi.
16: Tampak hadir tokoh Kabupaten Bogor, Ibu Nurhayanti, Ketua Dewan Penasehat Lantip Bogor yang pernah menjabat sebagai Sekda dan Bupati Bogor pada periode 2009-2014. Dalam momen itu pun, mantan Bupati Bogor ini membagikan nostalgianya bersama peserta dan RRI saat itu mengikuti acara hahaleangan dan menembangkan kawih Sunda pada acara tersebut.
18: Harus positif thinking.
19: Oh iya, betul.
18: Tidak mengurusi urusan orang lain.
19: Nah, betul.
18: Terus saja urusan kita, menjaga kesehatan.
19: Betul.
18: Dan seperti ini, acara seperti ini meningkatkan imun loh. Hahaleangan itu. Dan ini mempunyai, untuk saya ini adalah nostalgia. Jadi saya dulu pelaku hahaleangan di RRI pada saat kepala RRI-nya Ibu Nuni. Hahaleangan, Bu. Dan ini menyatukan loh. Ya. Menyatukan semangat kita. Jadi, punten kadama saya juga budaya mahasiswa Sunda tahun 76.
16: Sementara itu budayawan Sunda Bogor Kang Eris Kidang Kencana juga menyambut baik hadirnya hahaleangan yang menjadi jembatan budaya antar generasi.
20: Ya, budaya ini kan kepribadian bangsa, ciri kepribadian bangsa, sehingga budaya ini harus tetap dijaga, harus tetap dilestarikan oleh siapa? Yang oleh kita semua. Jadi tanpa nggak perlu melihat support dari mana, tapi kita dengan sendirinya, dengan kesadaran sendiri harus melestarikan budaya ini sendiri. Alhamdulillah sih sudah banyak banyak yang yang minat lah. Nah, cuma memang harus ada stimulasi untuk distimulasi untuk anak-anak muda terutama.
16: Program hahaleangan live yang berlangsung di Ruang Serbaguna 1 Setda Kabupaten Bogor di Cibinong pada Jumat 29 Agustus 2026 malam sukses menghibur peserta dan disiarkan live melalui akun media sosial RRI Bogor dan siaran terestrial Pro 1.
1: Berikutnya pendengar, pemerintah Kota Bogor dan juga Komisi 7 DPR RI memperkuat akses KUR dan juga untuk UMKM, pelaku usaha terkendala pembiayaan dengan mendapat akses modal. Kita simak catatan reporter Sony Agung Saputra.
21: Pemerintah Kota Bogor bersama Komisi 7 DPR RI mendorong penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM serta ekonomi kreatif yang masih terkendala memperoleh kredit usaha rakyat KUR. Pembahasan tersebut dilakukan dalam kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Balai Kota Bogor Jumat 28 Agustus 2026. Anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana menekankan perlunya pendataan pelaku UMKM yang belum memperoleh akses permodalan secara optimal. Data tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi pelaku usaha sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembiayaan.
22: Akses permodalan yang selama ini mungkin buat mereka sebuah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, oleh karenanya kita harus hadir memberikan pendampingan-pendampingan dalam bentuk bagaimana literasi keuangan mereka, bagaimana manajemen usaha mereka, ya sehingga usaha-usaha mereka bankable dan dapat mengakses permodalan maupun pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank konvensional maupun bank-bank milik pemerintah daerah. Ada, karena memang mungkin kurangnya informasi ya yang nyampe kepada mereka. Oleh karenanya kita akan mencoba mendorong sinergi dan kolaborasi bukan hanya antar kementerian, tetapi juga bank peminjam, ya, pemerintah daerah, kementerian-kementerian terkait, agar target kita para pelaku UMKM, pelaku usaha UMKM, dan ekonomi kreatif ini dapat mengakses permodalan dan pembiayaan dengan mudah.
21: Sedangkan Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari evaluasi panitia kerja mengenai program pembiayaan UMKM dan ekonomi kreatif di Indonesia. Ia menilai sosialisasi serta pelatihan perlu diperkuat agar pelaku usaha memahami skema pembiayaan dan memiliki kesiapan dalam mengembangkan bisnis. Persoalan agunan menjadi salah satu hambatan yang dikeluhkan pelaku usaha dalam memperoleh permodalan. Ia juga menegaskan KUR dengan nilai di bawah 100 juta rupiah tidak mensyaratkan agunan dan persoalan persyaratan tersebut dapat dilaporkan kepada kementerian maupun Komisi 7 DPR RI.
2: Bahwa untuk bantuan KUR, sekali lagi bantuan kredit usaha rakyat yang jumlahnya 100 juta atau lebih kecil daripada 100 juta tidak perlu didampingi dengan agunan. Dan sekali lagi, tidak perlu didampingi dengan agunan. Jadi kalau misalnya ada bank, katakanlah seperti Bank Mandiri, Bank BRI, BNI misalnya, yang mempersyaratkan itu boleh dilaporkan kepada Kementerian UMKM atau juga boleh dilaporkan kepada pihak terkait termasuk diantaranya kepada Komisi 7. Ya, jadi kalau ada yang melakukan itu dilaporkan dan kalau perlu tertulis dan disertai bukti-bukti faktual yang dengan bukti dan fakta-fakta itu bisa kita telusuri sehingga dengan demikian ini bisa betul-betul dihentikan. Supaya apa? Supaya modal itu memang bisa disalurkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan.
21: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Jenderal Mutakin, mengatakan Pemkot Bogor akan melakukan validasi ulang terhadap pelaku UMKM yang mengalami kesulitan akses KUR. Pemerintah daerah juga akan memperluas sosialisasi mengenai pembiayaan resmi termasuk KUR melalui Bank BJB dan pembiayaan Bank Kota Bogor agar pelaku usaha terhindar dari skema pinjaman yang dapat menambah beban usaha.
1: Dengar mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kita ikuti laporan dari Yofri Haryadi terkait dengan warga Kecamatan Ciriu, Kabupaten Bogor kembali terbantu dengan hadirnya Gerakan Pangan Murah GPM yang menjadi penutup rangkaian HUT RI ke-81 di Kabupaten Bogor. Berikut informasi selengkapnya.
3: Di akhir bulan Agustus 2026 yang menjadi rangkaian peringatan HUT RI ke-81, warga di Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor disemarakan dengan gerakan pangan murah istimewa dari Dinas Ketahanan Pangan setempat. Program tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat dan menjadi momentum memperkuat kebersamaan serta sinergi pemerintah dan masyarakat. Camat Cariu, Pardi, berharap program pangan murah dapat memberikan manfaat langsung bagi warga Cariu, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga, dan mengucapkan apresiasinya kepada Bupati Bogor Rudi Susmanto dan wakilnya Ade Ruhandi.
4: Kami atas nama masyarakat Kecamatan Cariu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Bogor, Bapak Wakil Bupati Bogor, Dinas Ketahanan Pangan yang telah menyelenggarakan kegiatan gerakan pangan murah pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan gerakan pangan murah ini bisa terus berlangsung dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.
3: Harga bahan pangan yang dijual pada program Gerakan Pangan Murah GPM Istimewa di halaman kantor Kecamatan Cariu diantaranya adalah minyak goreng yang dijual dengan harga Rp18.500 per liter, telur ayam Rp22.000 per kilogram termasuk beras SPHP, daging sapi dan daging ayam, gula pasir yang juga dijual dengan harga subsidi, lebih murah dari harga pasaran. Ibu Imas mengaku sangat terbantu dengan program tersebut karena mengurangi beban biaya belanja bulanan dan tidak stabilnya harga kebutuhan yang dijual pedagang di lingkungannya.
23: Ibu yang butuh sembako gitu sangat ya? Membantu, lumayan harganya.
24: Lebih murah dari
23: harga pasaran. Kalau bisa sebulan ya ada 4 kali, 3 kali.
25: Seminggu sekali
23: kalau bisa, jangan sebulan sekali. Biar lebih membantu dengan adanya ini, sangat membantu ya.
3: Gerakan pangan murah di Cariu tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Melalui program tersebut, akses kebutuhan pangan warga dapat cepat didapat dengan harga terjangkau tanpa harus berjalan jauh ke toko grosir atau distributor besar.
1: Mendengar demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Maju Tak Gentar adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh komponis asal Pematang Siantar, Sumatera Utara bernama Cornel Simanjuntak. Pria kelahiran tahun 1921 ini membuat lirik yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk bersama-sama berjuang melawan penjajah. Lagu tersebut dibuat ketika dirinya ikut serta dalam perjuangan melawan penjajah Jepang dan Inggris tahun 1945 sampai 1945.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik. Sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah. Sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial. Konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa

0: bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Cuaca dingin meningkatkan risiko penyakit dan kematian akibat batuk, masalah paru-paru dan jantung, kesehatan mental yang buruk, dan keracunan karbon monoksida akibat peralatan pemanas yang tidak dirawat dengan baik. Upaya untuk menyelamatkan cuaca dingin, gunakan pelindung keselamatan di sekitar pemanas dan jaga pakaian, tirai, atau mainan dalam jarak 1 meter. Jaga agar ruangan tetap berventilasi baik dan segera hentikan penggunaan peralatan yang rusak. Jangan membebani papan daya secara berlebihan dengan mencolokkan terlalu banyak peralatan. Jangan biarkan pemanas menyala semalaman atau dalam waktu lama jika tidak diperlukan. Jika Anda memiliki pemanas sentral atau pengatur waktu, agar menyala lebih awal dan matikan lebih lambat daripada menyalakan termostat. Gunakan kompres pemanas microwave daripada botol air panas untuk mengurangi risiko luka bakar. Jika Anda menggunakan selimut elektrik, gunakan hanya sesuai petunjuk. Jangan biarkan lebih dari 30 menit dan ujilah setiap 3 tahun. Jangan pernah menggunakan botol air panas dengan selimut listrik.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Buat pendengar yang sedang mengecek status bantuan sosial, sempat beredar tabel di media sosial yang menyebut pembagian desil kesejahteraan tahun 2026 cukup ditentukan dari jumlah penghasilan seseorang saja. Setelah Mamang cari, ternyata itu faktanya tidak tepat alias bohong. Karena Kemensos menjelaskan, desil tidak ditentukan hanya dari satu angka pendapatan. Penilaiannya menggunakan sejumlah kondisi sosial ekonomi dan mengacu pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Begitu, jadi jangan langsung menyimpulkan status desil hanya dari tabel yang beredar di media sosial saja. Untuk mengecek informasi Bansos, gunakan kanal resmi Kemensos atau cek Bansos. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung sore ini.

0: 97,6 FM Pendengar memasuki menit 6 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami juga hadirkan informasi dari sorotan sore pendengar. Masih bersama saya Subina, juga ditemani rekan Gina di Radio Republik Indonesia Bandung 97,6 FM Pendengar. Kita akan membahas ini pada kesempatan kali ini mengenai Polres Tasikmalaya ini memasok ribuan liter air bersih untuk mengatasi kekeringan ya di wilayah Sukaraja. Dan di sini kami sudah terhubung bersama narasumber ada Bribka Tria, ini selaku Kasih Humas Polres Tasikmalaya, pendengar.
1: Warta terkini.
0: Ya, kita sapa saja terlebih dahulu pendengar komandan kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dan.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Kang.
0: Ya, gimana kabarnya nih?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik. Pada kesempatan kali ini kita membahas ini mengenai pasokan air bersih ya. Jadi seperti apa ini kondisi warga Sukaraja saat ini begitu sejak mulai kesulitan mendapatkan air bersih gitu, Bu?
2: Saat ini sebagian warga wilayah Kecamatan Sukaraja mulai merasakan dampak musim kemarau, Kang. Khususnya berkurangnya debit sumber air dan sumur warga. Mungkin kondisi tersebut membuat masyarakat harus menempuh jarak lebih jauh untuk mendapatkan air bersih guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu, Kang.
0: Siap. Kasihan juga sebenarnya di daerah-daerah tertentu ternyata terkendala begitu untuk kapasitas status air gitu. Kalau air bersih
2: iya,
0: terbatas,
2: betul, Kang. Betul.
0: Kebutuhan sehari-hari warga ini yang paling terdampak itu berarti apa saja tuh ya, Dok?
2: Kalau yang paling mendesak tentunya air bersih untuk kebutuhan dasar sehari-hari seperti minum, memasak, mandi, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Karena itu distribusi air bersih menjadi salah satu langkah yang kami lakukan untuk membantu meringankan beban masyarakat Kecamatan Sukaraja.
0: Oh, siap. Baik, lalu berikutnya selama kekeringan ini warga biasanya mendapatkan air dari mana begitu sebelumnya? Bantuan apakah datang juga gitu?
2: Sebagian warga masih mengandalkan sumur serta sumber mata air maupun fasilitas air yang tersedia di lingkungan sekitar. Namun ketika debit air mulai berkurang, seperti sekarang kan kemaraunya agak panjang ya.
0: Betul.
2: Jadi masyarakat sumber airnya tidak lagi mencukupi dan membutuhkan bantuan dari pemerintah maupun pihak terkait.
0: Siap, siap, baik. Apakah bantuan air yang diberikan saat ini juga sudah mencukupi gitu untuk kebutuhan warga di sana?
2: Ya, Mas, gimana?
0: Apakah untuk bantuan air begitu yang apakah sudah diberikan dan saat ini juga sudah mencukupi untuk kebutuhan warga di sana? Halo?
2: Ya, halo.
0: Ya, ada suara kah?
2: Agak putus-putus.
0: Oh, agak putus-putus, jaringan mungkin biasanya nih. Kalau ya, bantuan air yang telah diberikan begitu, Bu, apakah sudah cukup memenuhi kebutuhan warga di sana?
2: Kalau misalnya untuk saat ini masih kurang untuk bantuan distribusi air tersebut. Makanya diupayakan kebutuhan dan kemampuan yang ada, kami tetap membantu.
0: Ya, baik. Alhamdulillah atas bantuannya begitu ya. Lalu apakah bantuan air yang, apakah juga mungkin ada prosedurnya begitu, Bu ya? Mereka ini untuk pengajuan atau gimana mungkin teknisnya, Bu, untuk warga? Halo?
2: Iya.
0: Iya, mungkin bantuannya itu dari mana, Bu, sumbernya?
2: Kita bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk pemanfaatan dan perlindungan sumber mata air serta pembangunan tersebut.
0: Iya. Lalu, untuk beberapa hari ke depan belum turun hujan nih, apakah bantuan air bersih akan kembali disalurkan gitu? Situasi kondisi.
2: Ya, betul. Kalau misalnya masih kemarau panjang, stok air sudah berkurang, kami akan prioritaskan membantu pemberian air bersih tersebut.
0: Siap, baik. Lalu bagaimana nih Polres dan juga pemerintah daerah ini menentukan wilayah yang perlu diprioritaskan mendapat bantuan air? Mungkin sinergitas antara pemerintah daerah dan juga pihak kepolisian gitu, Dok.
2: Ya, Mas. Jadi warga bisa
0: Ya, pendengar nampaknya kami terputus untuk informasi pada kesempatan kali ini dan mungkin coba akan kami hubungi kembali.
3: Mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya. Selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: Bandung sore ini.
1: Pernahkah Anda merasa panik saat ponsel tertinggal atau baterai tiba-tiba tinggal 1%? Tenang, Anda tidak sendiri. Di era digital seperti sekarang, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bisa menjadi jam, kamera, peta, dompet, bahkan teman setia kemanapun kita pergi. Nah, ada istilah untuk rasa cemas berlebihan saat jauh dari ponsel. Namanya nomofobia, singkatan dari no mobile phone phobia. Nomofobia adalah kondisi saat seseorang merasa gelisah atau takut ketika tidak bisa mengakses ponselnya. Entah karena kehabisan baterai, tidak ada sinyal, atau sekedar lupa membawanya. Gejalanya sederhana, tapi sering terjadi. Seperti terus mengecek ponsel meski tidak ada notifikasi, merasa tidak nyaman saat ponsel jauh dari jangkauan, atau sulit fokus tanpa layar di tangan. Ini bisa jadi tanda bahwa kita perlu memberi jeda. Karena sesekali jauh dari layar bukan berarti kita tertinggal. Justru bisa membantu kita lebih hadir, lebih tenang, dan lebih sadar.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Dari Bandung 97,6 Hemargar, pukul 17.36 waktu Indonesia Barat, saat ini waktu di studio menunjukkan. Dan kami informasikan untuk kode kesempatan hari ini, hari Sabtu 29 Agustus 2026, Radio Republik Indonesia Bandung nanti akan mengumandangkan azan maghrib pukul 17.57 waktu Indonesia Barat. Lalu Anda akan mengikuti inspirasi hari ini dengan judul Ujian Allah, bersama narasumber Ustaz Saifuddin LCM AG sebelumnya pendengar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhiru ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Walhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يأملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على من جاء بالحق المبين رسوله الكريم. وبعد, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah SWT dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa kita semuanya mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah SWT, dimudahkan segala kesulitan kita, dilancarkan segala urusan kita, dan Allah berikan tambahan ilmu, tambahan harta benda yang halal, thayyib, dan juga hidayah, sehingga kita berjalan pada jalan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah SWT, dalam hadis muslim kitab sahihnya, yaitu pada hadis yang ke-199, Imam Muslim meriwayatkan dari Muhammad bin Minhal Ad-Dorir, beliau dapatkan dari Umayyah bin Bistam, beliau dapatkan dari Yazid bin Zuray, dia dapatkan dari Roh bin Qasim, dari Ala, dari ayahnya, berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Lamma nazalat ala Rasulillah, tatkala turun satu ayat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa dha'a ala kulli syai'in qadir." Bagi Allah apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi. Jika kalian tampakkan apa yang ada di dalam diri kalian atau kalian sembunyikannya, niscaya Allah akan memperhitungkannya. Fayaghfiru liman yasha, lalu Allah akan mengampuni kepada siapa yang dikehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah pun akan menyiksa orang-orang yang Dia kehendaki. Wallahu 'ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Qala fastadda dhalika ala ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atau Rasulullah summa barakum ala rakbi faqalu, ay Rasulullah, kullifna minal amal ma yudhiku salah wa siyam wal jihad wa sadaqah. Waqad unzilat alaika hadhil ayah wa la nutikuha. Maka para sahabat ketika mendengar ayat itu, mereka merasa terbebani yang amat berat, sampai mereka datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, sungguh kami tidak akan mampu untuk melaksanakan apa yang diperintahkan kepada kami. Begitu banyak yang harus kami lakukan. Di antaranya adalah sholat, shaum, jihad, sedekah. Sementara telah turun kepadamu ayat di mana di situ menjelaskan bahwa kami tidak mampu melakukannya." Lalu Rasul pun menjawab, "Aturiduna antakulu kama qala ahlul kitabain min qablikum samina wa aswaina?" Apakah kalian hendak mengatakan sesuatu sebagaimana yang telah dikatakan oleh orang-orang yang terdahulu dari golongan ahli kitab sebelum kalian? Mereka mengatakan, "Samina wa aswaina, kami mendengar tapi kami durhaka." Lalu para sahabat pun berkata, "Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Kami mendengar dan kami taati. Mudah-mudahan Allah melimpahkan ampunannya kepada kami, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Falamma iktarahal qaum dalat biha alsinatum fanzalallah. Lalu ketika mereka menyadari bahwa setiap perintah yang Allah berikan itu pasti sesuai dengan kemampuannya, maka turunlah ayat tersebut, yaitu la yukallifu nafsan illa wus'aha laha

memberati sunnah hamba, memberatkan sunnah hamba, masing-masing telah disesuaikan dengan kemampuannya. Hanya saja kita belum mengetahui apakah kita mampu atau tidak. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, meninggalkan apa yang Allah larang. Terlepas apakah dalam pandangan kita itu sulit dilaksanakan, insya Allah jika itu perintah dari Allah, insya Allah kita akan mampu melaksanakannya. Tentu Allah tidak membiarkan hambanya, pasti Allah akan menolongnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abu Syaid Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi kekuasaan tanpa memintanya, kamu akan ditolong untuk melaksanakannya. Tetapi jika kamu diberi kekuasaan setelah memintanya, kekuasaan itu diserahkan sepenuhnya kepadamu. Jika kamu bersumpah untuk sesuatu, lalu kamu mengetahui yang lebih baik dan tebuslah sumpahmu." Muttafaq alaihi.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: Pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda. Berarti ya,
1: berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, makanan atau oleh-oleh, mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya ya kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri seperti itu. Selanjutnya Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear dibongkar, dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.
2: Bandung sore ini.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otoritas IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutla. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis, baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi, dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah, lalami ini tahun ini parah.
10: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Kalau sebulan lah, tiap hari. Pokok sehari-hari itu hampir 20. 18 jerigen, 16 jerigen.
10: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering, ini mungkin betul. Sampai di atas.
11: Lah sebulan?
9: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, tidak. Beda untuk apa yang tak cukup.
10: Menurutnya, sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka, Abdi Nursahri, menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
12: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan. Misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki. Mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Menurut daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, akhirnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua lah, segitu kan mereka.
10: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
11: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga / BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
13: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
11: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga / BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
14: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
11: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
15: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
16: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya elektrifikasi.
15: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
17: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
15: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcela Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Sekarang setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2. Untuk bisa mengejar tentunya ini jika terjadi imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasa Raharja Putra. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, Nirapi Likiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Tahukah Anda? Makan sebelum tidur mengakibatkan mimpi buruk. Mengunyah camilan lezat sebelum tidur bukanlah ide yang bagus jika Anda ingin tidur nyenyak dan damai. Berdasarkan penelitian, asupan makanan mendekati jam tidur bisa membawa pengaruh negatif pada efisiensi tidur, terutama untuk wanita. Bukan hanya itu, sebuah penelitian lain menyebutkan bahwa mengonsumsi produk susu sebelum tidur dapat menyebabkan mimpi aneh dan meresahkan, melebihi jenis makanan lainnya. Itu karena keju dan susu-susuan mengandung kalori dan lemak yang sangat kaya. Mengonsumsi makanan ini sebelum tidur bisa memicu mimpi buruk karena tubuh tengah mencerna makanan tersebut. Hal ini membuat tidur Anda terhalang dan muncul berbagai pikiran.

0: Bandung malam ini.
1: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, mendengar selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami FM 97,6 MHz Trans 1 dari Bandung. Widya Perdani, Gina Almira, Yosef Muharam hadir menemani malam minggu Anda di kesempatan malam hari ini, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung malam ini.
0: Bandung malam ini.
1: Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan paket program konsultasi, ruang konsultasi kesehatan yang pada kesempatan malam hari ini kami hadirkan siaran ulang konsultasi kesehatan berkaitan dengan topik gigi sehat, kualitas hidup meningkat bersama rekan kami Rana Winata Nugraha.

0: Bandung malam ini.
1: Berger 97,6 FM Pro 1 dari Bandung menemani malam Anda di malam mingguan. Nah, gimana nih malam mingguan Anda? Ya udah siap? Walaupun di beberapa titik ada gerimis-gerimis manja, ya ada gerimis-gerimis manja. Seperti biasa, Rana menghadiri ruang dengar Anda di ruang konsultasi kesehatan. Menjelang bulan puasa, menjelang bulan Ramadan ini tentu kita harus memperhatikan setiap celah kesehatan kita. Agar tidak kabongroy kalau orang Sunda bilang ya. Artinya terhare-harekan gitu, terbiarkan. Nah, malam hari ini pendengar kita akan membahas tentang gigi sehat, kualitas hidup meningkat. Ini apa hubungannya? Gigi yang sehat dengan kualitas hidup yang meningkat. Bukannya kualitas hidup meningkat itu karena giginya gigi Nagita Slavina gitu, karena kan banyak uangnya. Ini apa hubungannya gigi yang sehat, kualitas hidup meningkat? Apakah korelasinya hanya dari kesehatannya saja atau dari apanya? Kita akan kupas selama beberapa menit hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama dengan Dr. Gigi Zafani Nur Hikmah SP Periode, Dokter Gigi Spesialis Periodonsia. Oke, selamat malam dokter.
2: Selamat malam Kang Rana.
1: Oke, boleh dideketin dok, mic-nya ditarik aja. Okay. Nah, gitu. Macet nggak di jalan?
2: Enggak. Tadi sempet yang di flyover. Banyak bobotoh ya Kang Rana.
1: Oh iya, lagi Persib ya.
2: Sepanjang jalan.
1: Oh iya, lupa 2-1 malam ini Persib menang ya, keren Persib. Tapi dokter, kita akan bahas tentang gigi sehat kualitas hidup meningkat. Sebelum ke kualitas hidupnya, gigi sehat versinya dokter Zafani itu yang kayak gimana? Sehat itu apakah yang tidak ada karang giginya, yang tidak bau mulutnya, yang putih warnanya, tapi kan bisa definir yang sekarang. Jadi kualitas gigi yang sehat itu yang seperti apa definisinya?
2: Oke, kalau gigi sehat itu gigi yang pertama tidak ada lubangnya, yang kedua karang giginya juga tidak ada ya, bersih dari karang gigi. Terus yang ketiga dilihat dari gusinya, bentuk gusinya runcing-runcing gitu Kang, biasanya memenuhi celah-celah gigi gitu kan. Kalau udah bentuknya bulat gitu berarti udah bengkak.
1: Oh iya.
2: Iya, dilihat dari warna gusinya juga, kalau misalnya masih pink berarti itu masih sehat. Kalau misalnya udah merah artinya udah ada pembengkakan juga di daerah situ.
1: Oke.
2: Gitu. Terus tapi beda ya kalau misalnya pigmen ada kan suku tertentu misalnya udah ada warnanya gitu agak-agak.
1: Oh ada emang?
2: Ada.
1: Oke.
2: Terus udah gitu giginya goyang atau enggak. Kalau misalnya ada yang biasanya misalnya nih giginya masih utuh nih tapi kok udah goyang ya gitu. Nah itu kan ada beberapa faktor juga, bisa dari hubungan antara rahang atas dan rahang bawahnya kurang tepat. Terus udah gitu ada pernah kebentur atau apapun. Jadi pokoknya dilihat dari gigi sehat itu jaringan mulut sehat itu dilihat dari jaringan keras sama jaringan lunaknya, dari gigi dan gusinya.
1: Oke, berarti sebegitu kompleksnya ya kalau bilang sehat, karena bisa dinilai dari beberapa aspek.
2: Betul.
1: Tapi juga tidak serta-merta ada perbedaan dengan gigi-gigi yang lain itu kemudian dikatakan tidak sehat, karena tadi ada beberapa kasus yang beda ras. Yang ada rasnya, yang warnanya berbeda gitu ya?
2: Iya. Tapi sebenarnya itu kan kalau dari warna kan ya itu dilihat tadi. Kecuali misalnya pas dipegang nih, kalau gusi kan udah misalnya merah artinya ada meradang nih. Terus udah gitu pas disentuh dikit misalnya berdarah, atau enggak disentuh lunak gitu kayak yang...
1: Emang ada yang lunak?
2: Ada, itu kan kalau lagi meradang gitu kan. Kayak ada absesnya kayak gitu kan.
1: Oke. Dan biasanya gigi ini mulai tidak sehat di umur berapa? Kalau anak-anak ya wajar lah dengan permennya, dengan coklatnya, dengan ice creamnya. Tapi setelah beranjak dewasa, remaja dan sebagainya, dikatakan mulai tidak sehat dan tidak betul diurusnya itu biasanya di umur berapa gigi yang tidak sehat itu?
2: Gigi yang tidak sehat sebetulnya bukan dilihat dari umur ya. Kalau misalnya dilihat udah mulai ada titik hitam di giginya. Nah itu udah mulai harus hati-hati nih titik hitamnya.
1: Karena itu adalah?
2: Tanda-tanda mau jadi lubang.
1: Mau jadi lubang.
2: Betul. Oke. Terus kalau misalnya udah ada kayak apa ya, kayak lapisan-lapisan putih tuh di gigi. Jadi yang kan kalau gigi tuh bentuknya ramping gitu kan, semakin ke bawah semakin
1: meruncing.
2: Iya betul.
1: Oke.
2: Nah kalau misalnya bentuknya agak-agak kotak gitu, ada lapisannya, berarti itu hampir terjadi karang gigi tuh. Biasanya plak-plak itu nanti lama-lama mengeras jadi karang gigi.
1: Nah sekarang kalau hubungannya gigi dengan beberapa karang gigi gitu ya, terus gusi begitu, lantas perawatannya harus ada dari umur berapa?
2: semenjak giginya muncul itu harus
1: dirawat. Semenjak punya gigi ya?
2: Iya betul. Jadi kan kalau misalnya sebetulnya kalau usia bayi gitu ya 6 bulan kan udah mulai ada tuh gigi seri udah mulai muncul.
1: Iya.
2: Nah ibunya bisa sikat gigi pakai itu loh yang buat dimasukin ke jari. Ada sikat gigi yang bentuknya kayak silikon gitu kan?
1: Emang ada?
2: Ada. Dimasukin ke jari terus nanti ibunya bisa bantu disikatin atau pakai cotton bud dulu boleh.
1: Itu untuk apa tuh? Untuk bagian karang giginya?
2: Untuk giginya. Kan itu misalnya di bayi tuh. Nah, nanti kalau misalnya udah mulai agak banyak lagi anaknya udah bisa megang sikat gigi, mulai tuh diajarin cara sikat giginya, gerakannya kayak gimana gitu. Jadi sambil
1: kelebihannya sikat gigi yang ditempel di jari tangan apa?
2: Memudahkan ibunya kan. Jadi kayak
1: kalau sikat gigi biar, ya jager gitu ya susah.
2: Jadi nanti biar anaknya enggak ketusuk-tusuk juga kan kalau misalnya kalau yang keras gitu kan nanti misalnya anaknya enggak mau diem masih belum kenal sama sikat gigi kan.
1: Setahun dua tahunan lah ya.
2: Iya, betul. Tapi sebenarnya kalau yang setahun dua tahun kan udah mulai bagus tuh bentuknya kayak gagangnya ada lingkarannya gitu.
1: Jadi si anak tetap aja kalau anaknya oces mah enggak bisa diem khawatir ya.
2: Iya.
1: Oke. Satu lagi deh sebelum kita jeda. Nanti kita di segmen kedua akan bahas hubungannya dengan kualitas hidup meningkat.
2: Okay.
1: Kalau misalkan kemudian gigi sehat dikatakan sehat nih ya, tapi masih ada sakit giginya, misalkan karang giginya rutin dibersihkan, setiap malam pakai benang dan sebagainya, benang yang khusus gigi ya, bukan untuk layangan.
2: Oh iya dong.
1: Kemudian terus perawatan ke dokter rutin. Ke continue gitu ya rutin. Tapi suka masih ada sakit gigi, biasanya kenapa sih itu? Saya penasaran aja gitu.
2: Kalau dilihat semuanya, misalnya hasil pemeriksaan klinis nih semuanya udah oke nih. Terus udah gitu di ronsen juga ternyata udah oke. Masih sakit, bisa aja misalnya itu kontak atas sama bawahnya kurang tepat.
1: Gak ngeklop gitu.
2: Iya betul, gak ngeklop. Jadi kadang-kadang misalnya ada yang berjejal giginya, terus kontaknya kurang tepat. Jadi ada gigi misalnya yang ini udah kontak duluan, pas yang lain nempel.
1: Enggak.
2: Tekanannya lebih berat yang ini gitu.
1: Gak sama gitu ya.
2: Iya betul.
1: Oke, baik.
2: Atau juga giginya lagi tumbuh tuh. Kan biasanya kelihatannya sehat-sehat aja, ternyata gusinya lagi dirobek. Atau bahkan dia agak susah buat keluar gitu, karena si gusinya harus dibantu untuk disobek, dibedah gitu.
1: Baik. Berdengar selepas ini, di segmen kedua kita akan bahas tentang korelasinya antara gigi sehat dengan kualitas hidup yang meningkat. Jangan kemana-mana, tetap di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.

0: sahur masih mengantuk? Sibuk sendiri menyiapkan hidangan sahur? Tidak usah khawatir. Salam Sahur hadir menemani aktivitas sahur Anda dengan request lagu-lagu favorit Anda serta saling menyapa sesama pendengar melalui WhatsApp di 0811-220-9760, telepon ke 727-5551 dan aplikasi RRI Digital. Salam Sahur juga menghadirkan kisah-kisah Ramadan yang menarik, tausiah, dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Salam Sahur hadir setiap hari pukul 3 sampai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Pro 1 dan Pro 4 RRI Bandung 97,6 FM dan AM 540 kHz. Kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Gak makan?
2: Sakit gigi, Mak.
1: Oh ya? Dulu Mak juga sering sakit gigi. Tapi setelah rajin membersihkan mulut dan gigi secara rutin, hilang juga tuh. Emang sih, kalau sakit gigi, rasanya mana tahan.
3: Luangkan waktu untuk memeriksakan gigi Anda setiap 6 bulan sekali demi kesehatan Anda.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandung.

0: Bandung malam ini.
1: Di segmen terakhir ruang konsultasi kesehatan pendengar malam hari ini ya, di siaran Sabtu 9 Maret 2024 mengenai gigi sehat, kualitas hidup meningkat. Setelah kita tadi bahas kualifikasi gigi itu terbilang sehat tuh kayak gimana, kemudian kalau yang udah sehat tapi masih sakit gimana, boleh kita bahas lah beberapa tentang gigi sehat. Nah ini sekarang kita tentang korelasinya antara gigi sehat, kualitas hidupnya meningkat. Apa hubungannya dok? Silakan.
2: Oke. Jadi gini, kalau misalnya giginya sehat kan pasti kita beraktivitas juga akan tetap semangat kan?
1: Gak ada halangan, gak ada gangguan ya.
2: Iya, kebayang kalau misalnya giginya sakit nih, bentar-bentar misalnya ngilu.
1: Aduh lagi.
2: Aduh kan, terus udah gitu mau belajar, tiba-tiba nyut. Nah kan gak enak banget kan? Apalagi misalnya di anak-anak, terus udah gitu lagi ibu-ibu nih misalnya lagi masak. Tiba-tiba nyut-nyut kan. Terus misalnya Kang Rana lagi siaran misalnya tiba-tiba
1: kataplam mana nih, kataplam nih.
2: Kan jadinya malas banget kan. Terus udah gitu apalagi kalau misalnya lubangnya udah sampai lapisan ketiga nih kan, gigi ada tiga lapisan ya. Kalau udah lapisan kedua masih kerasanya cuma linu-linu gitu. Ntar kalau di lapisan ketiga nih udah mulai berdenyut kan, isinya di situ ada pembuluh darah saraf. Jadi udah mulai berdenyut misalnya, tapi akan hilang timbul rasanya. Jadi kalau misalnya lagi ngomong tiba-tiba nyut, nah ntar sempet nih ada jeda hilang dulu, nanti kerasa lagi kayak gitu kan.
1: Kalau terus-terusan ketergantungan obat bahaya juga kan ya.
2: Nah iya, jadi kadang-kadang suka pada beli obat sendiri nih. Oh iya, iya. Sakitnya pakai ini
1: kata
2: aja
1: plam, gitu.
2: Iya betul, terus nanti pengalaman yang udah-udah mau pakai ini juga sembuh gitu. Terus jadi minum obat terus.
1: Nanti obat warung juga obat yang ini meredakan nyeri nih cukup.
2: Nah kan? Betul banget. Nah itu kan tapi penyebabnya tidak dihilangkan kan. Jadi ketika efek obatnya
1: hanya
2: hilang,
1: hanya gejalanya saja.
2: Betul, efek obatnya hilang ya udah, nanti berarti akan kerasa lagi tuh sakitnya.
1: Jadi hubungannya adalah kualitas hidup meningkat dari gigi sehat adalah ketika kita beraktivitas bisa nyaman, tenang, dengan tidak merasakan nyeri. Karena sakit gigi itu kalau orang tua dulu bilang ya, orang tua Sunda, entah ini mungkin gak semua, ada beberapa yang berkata bahwa sakit gigi itu penyakit murah. Penyakit yang murah, kayak bisul gitu-gitu tuh. Terus panu itu penyakit yang murah katanya. Karena gak ada yang orang sakit gigi dijenguk, gak ada tuh. Adanya juga yang tipes dijenguk gitu ya, yang TB dijenguk, yang diabetes dijenguk. Kalau cuman sakit gigi, demam kecil, terus panuan gitu. Gitu-gitu penyakit murah, jadi yang enggak usah ditengok. Tapi ternyata korelasinya ada gitu, gigi sehat ini adalah bagaimana kita menerapkan hidup untuk gigi, untuk kualitas gigi yang nantinya juga kualitas hidup kita juga meningkat. Betul. Tapi sebetulnya ketika tadi berbicara tentang perawatan dok, perawatan ini kan seyogianya dilakukan ketika manusia itu tumbuh gigi. Tapi kan kebanyakan kita awarenessnya kurang, nggak ada interest gitu untuk rawat gigi rutin minimal setahun sekali deh minimal lo.
2: Iya betul.
1: Gimana tuh biasanya untuk menanggapi hal itu, karena kan susah habit masyarakat kita kan dibanding untuk ke dokter gigi. Mencegah untung ya mending yang lain aja gitu biayanya. Gimana tuh menanggapi hal itu, biasanya ada gak sih kayak gitu-gitu?
2: Ada banget.
1: Gimana tuh menanggapinnya?
2: Jadi biasanya tuh pasiennya datang kalau misalnya udah benar-benar kerasa parah banget gitu.
1: Kalau udah parah banget baru datang tuh mereka.
2: Kemarin sempet lah Kang Rena, maksudnya karang giginya tuh udah gede banget, udah sampai kayak jambul. Terus pas datang
1: itu mau gak sikat gigi ya?
2: Iya, orang pasiennya ditanya sikat giginya sehari berapa kali. Ya kalau ingat aja Neng.
1: Ibu-ibu. Lah kok bisa ya enggak?
2: Iya,
1: kan biasanya ibu-ibu lebih awareness ya, lebih interest gitu.
2: Iya.
1: Untuk merawat gigi biasanya ya.
2: Iya, terus kan ditanya kenapa enggak dibersihin, karena ya itu dia yang saya dapat cerita linu udahnya terus giginya goyang gitu. Jadi pas datang juga masih sambil ngunyah permen kan.
1: Waduh,
2: kenapa dikunyah permennya, dikunyah terus gitu. Soalnya enggak berhenti-berhenti kan sampai dari mulai ngobrol nih sebelum duduk di kursi perawatan.
1: Sebelum tindakan?
2: Iya, sampai mau di kursi tindakan masih ngunyah biar nggak sakit Neng katanya.
1: Permen
2: gitu.
1: Karet.
2: Permen aja keletak.
1: Alah,
2: kan terus ada gitu. Berarti ibu teh sering mempermena, ente mau nyeri hungkul gitu katanya.
1: Lah kebaliknya.
2: Iya. Nah terus ada gitu pas saya tanya, nyerina sering te? Nya, eta da sok nyeri wae. Ya berarti ibu makan permennya sering dong kan.
1: Saya pengen nomor HP ibunya dong. Saya
2: gemes banget ya.
1: Saya ontok ke rumahnya ibu tuh gimana?

0: semakin hilang. Jadi nanti ketika dibersihkan karang giginya akan terasa semakin goyang giginya.
1: Kalau karang giginya udah gede banget.
0: Iya, betul.
1: Kalau misalkan karang giginya masih tipis-tipis, masih normal-normal.
0: Oh, itu masih aman.
1: Masih aman. Tapi kan ada orang yang menganut paham dulu. Paham zaman dulu. Zaman dulu kan enggak ada musimnya pembersihan karang gigi tuh, yang nyepah aja gitu.
0: Oh iya,
1: pakai kapulaga, sirih, apu gitu-gitu kan. Ini kan paham orang tua dulu yang gak pernah ke dokter gigi, bersihin karang gigi dan lain sebagainya, tapi kualitas giginya keren-keren, atau iya, bahkan mungkin juga sampai meninggal masih bagus aja gitu, sampai akhir hayatnya giginya masih komplit, masih bagus, keren. Saya punya teman yang mamanya tuh punya rumah makan di Cihapit, namanya Rumah Makan Mak Eha. Mak Eha ini umurnya udah 96. Itu giginya komplit, sekumplit-kumplitnya.
0: Serius?
1: Coba aja cek. Gimana tuh menanggapi hal kayak gitu? Karena kan semuanya, atau emang karena, mungkin turunannya bagus sekali giginya?
0: Nah, bisa jadi. Jadi kalau kekuatan tulang itu kan dipengaruhi sama banyak faktor nih, kayak dari konsumsi makanan, pola hidup kita, terus gitu. Kayak konsumsi vitaminnya juga, terus sering kena matahari atau enggak. Terus udah gitu kan, kalau misalnya orang-orang zaman dulu kan yang dikonsumsi apa sih, makanannya kan sehat-sehat.
1: Kalau sayur-sayuran, kan, lalap-lalapan
0: gitu ya. Buah, sayur buah udah pasti masuk kan?
1: Udah pasti. Ya walaupun kualitas buah-buah yang senormalnya masyarakat gitu, jambu gitu-gitu ya.
0: Iya, tapi kan vitamin ini lumayan banget tuh buat
1: lumayan.
0: Jadi kalau misalnya giginya oke kan, produktivitas kita juga masih bagus banget kan.
1: Dan kalau dibandingkan zaman sekarang ya, tidak bisa dibandingkan. Karena kan zaman sekarang kualitas makanannya seblak lah, minuman dingin lah, donat, gitu-gitu kan.
0: Iya,
1: zaman dulu ya mana ada donat. Cuman kan lebih banyak yang lain-lain. Soda, sekarang kan apa-apa tuh ada sodanya, mojito, ala ilo, leci mojito lah, apalah segala macam. Oke. Jadi tidak bisa dibandingkan kalau begitu ya, karena bukan hal yang bisa dibandingkan, karena habitnya aja beda ya.
0: Iya, jauh
1: orang
0: banget.
1: Tua zaman dulu dan zaman sekarang.
0: Sama yang dikonsumsinya juga beda banget.
1: Oke, kalau begitu kita akhiri dengan solusi atau apa yang ingin disampaikan terakhir untuk para pendengar kita. Silakan atas jawabannya mengenai gigi sehat, kualitas hidup meningkat.
0: Oke, jadi ini panggilannya apa?
1: Pendengar.
0: Oke, para pendengar RRI, untuk meningkatkan kualitas hidup kita, sebaiknya kita menjaga kesehatan gigi dengan cara sikat giginya sehari 2 kali ya, Kang ya, pagi
1: minimal
0: sama
1: ya?
0: Malam. Enggak, cukup.
1: Cukup.
0: Cukup.
1: Atau ada yang 4 kali mungkin saya pengen pagi, siang, sore, malam katanya biar keren gitu. Enggak, bisi uduh gigi kamu, bisi lunaknya.
0: Pastanya ntar cepet habis juga, Kang.
1: Iya benar.
0: Jadi cukup sehari 2 kali, pagi sama malam. Dan kalau misalnya dari habis makan mau sikat gigi atau kebalikannya habis sikat gigi mau makan, dikasih jeda dulu 30 menit. Karena kalau enggak kan giginya nanti akan mudah rapuh ya, ada reaksi asam basa. Kemudian setelah sikat gigi dibantu pakai benang gigi atau dental floss. Terus untuk perawatan lainnya cek ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Nah itu tuh biasanya akan kelihatan tuh kalau misalnya karang giginya udah mulai tumbuh atau enggak, misalnya mulai ada titik-titik calon-calon lubang gitu, titik-titik hitam. Makanya harus dievaluasi setiap 6 bulan sekali ke dokter gigi.
1: Lagi-lagi terus, closingnya memang lebih baik mencegah ya daripada pengobatannya.
0: Iya betul, karena kan kalau udah semakin dalam ya kan perawatannya juga akan semakin kompleks.
1: Harganya dan semakin mahal.
0: Iya betul, kita sih ya senang-senang aja ya.
1: Si bisnis tuh gitu ya.
0: Seneng merawat kan.
1: Ada lagi?
0: Kalau misalkan oh iya, sama menjaga pola hidup sehat.
1: Betul, kan? Betul. Tidak hanya makanan ya,
0: betul.
1: Olahraga juga harus dijaga, tidur aja harus dijaga.
0: Betul.
1: Ada ngaruhnya, apalagi tadi bicara matahari aja sebegitu pengaruhnya terhadap gigi, apalagi olahraga ya.
0: Iya, terhadap kekuatan tulang.
1: Gigi aja perlu olahraga, kayak permen karet itu olahraga ya.
0: Itu bisa ngebersihin
1: dan
0: juga.
1: Dan jangan terlalu sering aja gitu, jangan sehari 6 kali ya permen karet ngapain gitu. Situ atlet gitu. Oke, thank you dokter, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan lagi-lagi selalu seru sih kalau ngobrolin soal gigi, karena kan elemen utama untuk kenikmatan hidup ya.
0: Iya betul.
1: Ya kalau nggak pakai gigi mau ngunyah pakai apa?
0: Ngunyah pakai apa? Terus kalau nggak kan nafas, misalnya gara-gara gigi nafas kita jadi nggak sehat atau rasanya juga beda kan, kurang pede nanti ngobrol
1: sama
0: orang.
1: Nah itu dia. Kalau begitu terima kasih banyak dokter atas ilmunya dan juga pendengar, mudah-mudahan bermanfaat tentang gigi sehat, kualitas hidup meningkat. Selepas ini Anda akan menyimak sajian Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dokter, terima kasih. Ya, selamat malam.
0: Selamat malam, Kang Ren.

0: dokter, dokter. Pendengar jangan kemana-mana, tetap di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.

0: Pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, selepas kami hadirkan program Ruang Konsultasi Kesehatan yang kami hadirkan paket siaran ulang, begitu kami akan hadirkan sesaat lagi drama radio. Tetap bersama kami, Pro1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.

0: Bu, tidak terasa sudah lebih dari 10 tahun kita berumah tangga.
1: Iya, Pak. Memangnya kenapa?
0: Selama ini, Ibu belum pernah bahagia seperti orang lain.
1: Bapak jangan mikir seperti itu.
0: Bapak belum bisa memberikan kebahagiaan sama Ibu.
1: Pak, dengan begini saja, Ibu sudah bahagia. Ibu nggak pernah menuntut apa-apa dari Bapak.
0: Iya sih, Bu. Tapi Bapak merasa kasihan sama Ibu.
1: Loh, kasihan kenapa, Pak?
0: Ya, selama berumah tangga, Bapak belum bisa memenuhi kebutuhan Ibu seperti istri-istri orang lain. Maafin Bapak ya, Bu.
1: Jangan jadi pikiran, Pak. Bapak itu orangnya penyabar dan bijaksana sama Ibu, juga anak kita.
0: Itu sudah jadi kewajiban Bapak untuk menjaga istri dan juga anak. Cuma Bapak belum bisa membahagiakan secara ekonomi, Bu.
1: Ya sudah, Pak. Ibu nggak apa-apa. Apapun keadaan kita sekarang, Ibu tetap bersyukur, Pak.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Si kakak kemana, Bu?
1: Dia lagi main sama temennya. Tuh, di luar.
0: Oh, iya. Gimana? Ibu jadi ke rumah Mama?
1: Insya Allah jadi, Pak. Nggak apa-apa kan Bapak Ibu tinggalkan sendiri?
0: Nggak apa-apa, Bu. Sudah saatnya Ibu nengok orang tua.
1: Iya, Pak. Sudah hampir 6 bulan Ibu nggak ke sana.
0: Mumpung orang tua masih ada, sudah seharusnya kita selalu nengok orang tua.
1: Iya, Pak. Ibu sudah kangen sama mereka.
0: Iya, Bu. Bapak juga sudah lama nggak ketemu mereka. Tapi gimana? Bapak kan harus kerja.
1: Nggak apa-apa, Pak. Biar Ibu sama kakak saja yang ke sana. Bapak jangan mengganggu tugas dan pekerjaan.
0: Iya, Bu. Salam aja dari Bapak. Maaf, Bapak nggak bisa nemenin Ibu ke sana.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ratna, mengapa enggak ngasih kabar dulu kalau mau ke sini? Jam berapa dari sana?
0: Maaf, Pak. Ratna enggak ngasih kabar dulu. Tadi pagi sekitar jam 9, Pak, dari rumah.
1: Ma? Ma? Ratna dan cucu kita datang nih.
2: Wih, cucu nenek yang cantik, udah gede.
1: Udah, Ma. Suruh masuk dulu, jangan di luar.
2: Oh iya, masuk, Nak.
0: Makasih, Pak, Ma.
2: Ratna, kamu hanya berdua saja. Kemana Nak Amir suamimu? Kenapa nggak ikut?
0: Iya, Ma. Mas Amir lagi ada kerjaan yang harus diselesaikan, jadi nggak ikut.
1: Tapi kamu nggak ada apa-apa kan sama suamimu?
0: Maksud Papa?
1: Papa cuma khawatir saja. Nggak biasanya kamu kesini tanpa didampingi Nak Amir.
0: Nggak ada apa-apa, Pa. Kami baik-baik saja.
1: Syukurlah kalau tidak ada apa-apa.
2: Iya, Ratna. Kami khawatir kamu sama suami sedang gak akur.
0: Enggak, Ma. Alhamdulillah, kami baik-baik saja.
1: Syukurlah. Itu yang orang tua harapkan.
2: Oh iya, kamu pasti capek setelah perjalanan tadi. Bentar, Mama buatkan dulu minum.
0: Gak usah, Ma. Gak usah. Biar Ratna aja yang bikin sendiri.
1: Kamu rencana mau nginep, kan?
0: Iya, Pa. Ratna sama kakak mau nginep. Kami kangen sama mama, sama papa. Udah lama kan gak ketemu.
2: Ya udah, kamu istirahat dulu sana. Kasian si kakak, kelihatannya kecapean.
0: Iya, Ma, Pa. Ratna ke kamar dulu ya.

0: Iya, Ma.
1: Mama mau nanya, apa Papa nggak merasa aneh?
0: Aneh kenapa, Ma? Mama ini ada-ada saja.
1: Itu, Pa, anak kita si Ratna.
0: Memangnya kenapa dengan Ratna, Ma?
1: Mama khawatir lagi ada masalah sama suaminya.
0: Kan dia bilang, suaminya gak ikut karena sedang banyak kerjaan di kantornya.
1: Iya sih, Pa. Tapi coba besok Papa tanyain sama Ratna.
0: Apa yang harus ditanya?
1: Coba saja ajak ngobrol, Pa. Siapa tahu dia mau terbuka sama Papa.
0: Papa gak mau, Ma. Gak enak. Kita gak boleh ikut campur urusan rumah tangga mereka. Biarkan dia sendiri yang menyelesaikannya.
1: Papa ini gimana? Kita orang tuanya. Perlu tahu apa yang sedang dialami anak kita, Pa.
0: Papa gak berani.

0: Ya Allah, capek sekali hari ini. Kerjaan begitu banyak dan harus diselesaikan secepatnya. Sepertinya hari ini terpaksa harus lembur. Alhamdulillah, selesai juga kerjaan ini. Saya harus segera pulang untuk istirahat. Besok mau nyusu istri dan anak ke rumah orang tua. Nyampe juga di rumah. Gak terasa istri dan anak sudah hampir seminggu di rumah orang tuanya. Terasa banget gak ada istri. Sepi. Apalagi gak ada si kakak yang selalu manja kadang cerewet. Kehadiran ibu sama kakak sangat berarti buat bapak. Ngantuk sekali malam ini. Saya harus segera tidur. Udah gak sabar ketemu istri sama anak. Mama sama papa. Jangan sampai besok kesiangan. Kenapa panas sekali malam ini? Kenapa ada api kamar ini? Apa yang terjadi? Tolong!
1: Kebakaran! Kebakaran!
2: Tolong! Tolong!
1: Pak RT! Pak RT!
3: Ada apa, Pak Wawan? Kok seperti panik begitu?
1: Ada kebakaran, Pak RT! Kebakaran?
3: Kebakaran? Di mana? Rumah siapa, Pak Wawan?
1: Rumah Pak Amir, Pak RT.
3: Innalillahi. Rumah Pak Amir kebakaran. Terus, Pak Amir dan keluarganya bagaimana?
1: Tadi saya nggak lihat Pak Amir dan keluarganya, Pak RT.
3: Kemana mereka? Apakah mereka sedang pergi?
1: Saya kurang tahu, Pak RT. Cepat, Pak RT. Kita ke sana.
3: Ayo, kita ke sana. Saya mau telepon dulu pemadam kebakaran.
1: Iya, Pak RT. Kalau begitu, saya mau ke rumah Pak RW dulu.
3: Iya, Pak Wawan. Cepat kabarin Pak RW. Saya akan langsung ke warga. Warga semuanya, Pak Amir kemusibahan. Rumahnya kebakaran. Mari kita bantu padamkan apinya. Pakai apa saja yang bisa memadamkan api. Sebelum bantuan dari pemadam kebakaran datang.
4: Ya Allah, selamatkan Pak Amir dan pemadam api.

Pantang Mundur. Lagu Pantang Mundur diciptakan tahun 1963 saat sang pencipta lagu ini, Titiek Puspa, melihat pengorbanan seorang istri yang suaminya bertugas dalam perjuangan pembebasan Irian Jaya. Bagi seorang Titiek Puspa yang merasakan bagaimana kondisi bangsa saat masa penjajahan, melihat perjuangan rakyat dan tokoh bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan, tentu akan benar-benar menghargai arti dari kemerdekaan Indonesia.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung Mendengar, tentunya kami masih akan menemani aktivitas Anda. Selepas kami hadirkan drama radio, kami juga akan kembali hadirkan program Ngobras Ngobrol bareng komunitas, dan tentunya kami hadirkan kembali paket siaran ulang bersama rekan kami Alan Albana, dan Ngobras akan mengupas River Cleanup Indonesia.
1: Bandung malam ini.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Bandung malam ini. Dan kalau tadi kita udah ngobrolin tentang seputar UMKM, sekarang kita akan masuk di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan malam hari ini Alan gak sendiri, karena bareng sama
1: River Cleanup Indonesia.
0: River Cleanup Indonesia, tepuk ke atas. Biar ramai gitu, di studio tuh rame itu tuh pendengar.
1: Ini ada berapa ratus ribu orang sekarang.
0: Bawa pasukan, saya teh kaget, bingung, padahal kan masa kampanye udah beres ya. Ini pakai warna biru-biru, tapi ini memang ciri khasnya gitu ya.
1: Betul.
0: River Clean Up. Waduh. Ini kalau berbicara mengenai River Clean Up Indonesia, yang kebayang gitu ya, bebersih ya. Gitu kan ya. Gitu ya, menapaki menyusuri berbagai sungai-sungai
1: dunia air ya,
0: dunia air. Berarti ini teman-teman cocok kerja di air ya,
1: cocok kerja di air. Jadi ini hasil penerawangan dari
0: sejak kecil gitu. Baik, ini menarik. River Clean Up Indonesia. Jadi, tapi kalau Alan sendiri sering berseliweran lihat di sosial media. Tapi sebenarnya udah sejak kapan sih dimulai ini?
1: Ya Kang Alan, jadi kita pergerakan sebenarnya di Bandung, di Indonesia udah dari 2021.
0: Oke, okay. Kang mohon Kang, mikrofonnya agak didekatkan. Gitu, biar terdengar. Ya. Oh iya, sorry, ini pendengar balangkali ada yang bertanya, Kang Eta teh saha nu nyarios gitu ya.
1: Oke.
0: Ada Kang Egar Anugrah.
1: Betul.
0: Oke, Kang Egar. Sekaligus bawa teman-temannya.
1: Ya,
0: ada siapa aja Kang?
1: Para River Warriors kita. Ini belum semua sebenarnya Kang. Gitu. Jadi ini teman-teman yang hadir hari ini ada Kang Chandra di sini.
0: Halo Kang Chandra.
1: Nah, Kang Chandra, okay. Ada Kang Farel.
0: Oke.
1: Okay. Ada Kang Iwek. Lalu ada Kang Ridwan. Ada Teh Tri, ada Teh Reina, ada Zafran, ini yang paling muda.
0: Hai, Zafran.
1: Ada Kang Farhan juga di sini.
0: Farhan. Kang Zafran kayaknya senang diajak ke sungai. Wah, mojai. Iya. Sudah sejak kapan Kang ini?
1: Ya, pergerakan kita sebenarnya diawali tahun 2021 akhir. Karena sebelumnya sebenarnya 2019 teman-teman yang memulai pergerakan ini di Belgia udah sempat main ke Bandung.
0: Oh,
1: 2019.
0: Okay.
1: Tapi ternyata bertemu dengan pandemi. Sampai akhirnya kita baru kick off officialnya di 2021 akhir.
0: Gitu. Oh, 2021.
1: 2021.
0: Berarti kebirang masih muda banget lah ya?
1: Ya, ya masih emas-emasnya lah ya.
0: Masih lucu-lucu di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri ini
1: 2019.
0: Justru. Belgia gitu. Tadi ya?
1: Ya, pergerakannya sebenarnya mulainya dari 10 Minute Clean Up di 2017.
0: Uh-huh.
1: 10 Minute Clean Up ngajak banyak orang untuk mau ngalahin ego ya, mau mengut sampah yang dibuang sama orang lain, dengan akhirnya dia bertindak jadi solusi di 2017 sampai akhirnya kita fokus dengan permasalahan polusi plastik di sungai.
0: Oh, oke. Okay. Ini Kang kalau misalkan lihat udah ada berapa banyak anggotanya River Clean Up Indonesia khususnya di Bandung ya?
1: Ya.
0: Atau di Indonesia?
1: Ya, untuk saat ini sebenarnya memang kita lagi base-nya di Bandung.
0: Oh, base-nya di Bandung.
1: Untuk Indonesia okay. Kita memulai pergerakan di Bandung. Karena memang pergerakan di sungai ini timeline-nya cukup panjang, Kang Alan. Karena untuk satu sungai aja, dia ada tributaries-nya ya. Ada anak-anak sungainya, lalu juga habitat yang ada di sekitaran sungai juga cukup banyak sekali. Terutama populasi manusianya, kita nih yang ngehasilin sampahnya. Jadi memang awal mula kita bergerak dulu di Bandung. Dan sampai saat ini, sudah berapa Teh Reina?
2: 13 ribu
1: lebih nih. Kita nyebutnya para River Warriors. River Warriors ini adalah teman-teman volunteer yang mau hadir ke sungai, memberikan waktunya, tenaganya, terus juga idenya, gagasannya untuk mau gerak bareng-bareng.
0: 13 ribu.
1: And still counting.
0: Terus masih bertambah. Yes. Ya. Ini kalau di Bandung sendiri apa aja kegiatannya ini tuh?
1: Jadi kita ini sebenarnya memang dari pergerakan visi kita adalah Plastic Free River atau Sungai Bebas Plastik. Dengan misi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan lewat misi kita. Salah satunya adalah ditranslate lewat 3 pilar nih Kang. Yang pertama ada empower, pemberdayaan. Okay. Jadi kita ngajak sebanyak-banyaknya orang untuk hadir di sungai, tahu masalahnya, tapi jadi solusi nantinya.
0: Oke.
1: Okay. Itu kegiatannya yang pertama adalah dari empower ini ada teman-teman yang setiap hari berada di sungai untuk bersih-bersih. Jadi kita sebenarnya setiap hari ada di sungai Kang.
0: Oh,
1: 5
0: gitu.
1: Days a week kita selalu hadir di sungai. Setiap hari. Jadi siapapun, wah Kang itu teh gimana caranya kalau pengen ikutan? Ya datang aja, hayu gitu. Karena kita pengen ngedobrak Kang, bersih-bersih teh jangan based on event gitu. Setahun sekali gitu ya. Padahal kan masalahnya terlalu gede ya.
0: Betul.
1: Setiap hari Kang Iwek sehari kurang lebih 300 kilo ya Kang ya kita temukannya. 300 kilo dalam waktu 3 jam.
0: Plastiknya?
1: Plastiknya.
0: Buset, 300 kilo.
1: Dalam satu titik. Saat ini kita lagi bergerak di 16 titik anak-anak sungai yang ada di sekitaran.
0: Nah, itu tadi yang saya akan nanti tanya ya. Sungai mana saja. Oke, tapi sebelum itu tadi Empower tuh apa aja Kang? Tadi yang pertama adalah?
1: Yang pertama adalah Land and River Based Collection atau pembersihan sungai. Pembersihan maupun sungai. Illegal landfill, Kang. Karena banyak juga titik-titik yang jadi hotspot kita sebutnya. Orang-orang buang sampah sembarangan. Itu yang kita bersihkan. Ya.
0: Lung
1: gitu ya. Biasanya ya itu tadi ya, ada tempat-tempat yang memang dekat sekali dengan aliran sungai. Dari selokan-selokan kecil, nantinya terus lagi ke hilirnya menuju ke sungai-sungai kecil, nantinya ke sungai besar salah satunya Citarum gitu.
0: Pernah nemu ini apa nemu apa aja? Lemari
3: paling ular kita pernah.
0: Kasur? Apa aja?
1: Apa aja nih Kang
3: Chandra? Kita pernah nemu.
0: Aduh, ular juga ya. Jelas itu tempatnya, habitatnya.
3: Yang aneh-aneh itu pasti banyak gitu. Soalnya emang pembuangan ini kan orang banyak yang buang sampah.
0: Iya, lung. Pernah lihat lemari kan?
3: Lemari pernah. Kita angkat ke atas.
0: Kasur pernah?
3: Kasur pernah
0: gitu.
3: Tapi yang udah kayak rusak gitu lah.
0: Iya, pasti ya. Kalau kasur bagus itu kayaknya kebawa banjir. Karena soalnya bukan hanya di sungai, kemarin kan viral. Ya. Itu ada di rel kereta api.
1: Teman-teman Edan Sepur ya.
0: Edan Sepur, betul, kemarin betul. Kesini Edan Sepur soalnya.
1: Oke.
0: Ngobrolin itu. Ya. Kayak gitu sama lagi kan?
1: Ya, tadi ada Land and River Based Collection, jadi setiap hari kita ada di sungai. Tapi yang utamanya adalah, biasanya orang-orang akan bingung gitu Kang ya. Kang, saya tuh pengen ikutan bersih-bersih, tapi setelah itu tuh dikemanain gitu ya.
0: Eh benar.
1: Nah, pendekatan yang kita lakukan adalah gimana caranya ketika kita sudah ngangkut sampah dari sungai, itu bisa dikelola dan baik. Jadi setelah itu nanti kita akan bawa ke sorting station yang kita kelola.
0: Oh, ada
1: jadi
0: bareng-bareng
1: nih, iya, jadi siapapun boleh hadir. Biasanya teman-teman mahasiswa suka pada hadir untuk, ayo Kang, abis ini kita pengen tahu, karena nggak cukup rasanya kalau udah bersih-bersih sungai, tapi materialnya itu dibuang lagi ke TPS atau TPA. Kami melihat itu bukan menjadi solusi utamanya. Walaupun sebenarnya bersih-bersih ini ada di bagian hilir ya Kang. Yang paling utama adalah edukasi. Jadi di Empower itu tadi ngajak semua orang untuk hadir di sungai, untuk ayo bebersih. Setiap hari juga boleh gitu ya. Selain itu juga kita ada River Clean Up Day Kang. Sebulan sekali kita tuh punya apa ya, hari besar lah ya. Hari besarnya River Clean Up untuk
0: Meet up gitu.
1: Ini jadi bagian dari community hub. Setiap komunitas bisa hadir, siapapun bisa hadir. Kang, saya teh bukan aktivis lingkungan, saya mah ada pergerakannya komunitasnya di sport, activities gitu ya.
0: Tukang usep
1: boleh pisan gitu ya.
0: Sabarikadi itu sinyali tas, sabari ngusep gitu ya.
1: Boleh pisan, siapapun boleh hadir, bahkan juga memang kita bikin formatnya Kang, kegiatan kita itu akan sangat friendly for children. Jadi
0: untuk bawa anak-anak, kita boleh ya, bisa ya.
1: Mama-mama muda, papa muda gitu ya, bawa anaknya. Kita seneng banget gitu ya ketika para orang tua atau keluarga bawa anggota keluarganya, dan memang itu tuh sebenarnya jadi upaya kita perubahan tuh mulai dari inner circle terdekat gitu.
0: Pendidikan rumah. Pertamanya kan di rumah gitu ya, gitu. Dikenakan, betul. Ditinggalkan berarti ya.
1: Yes.
0: Jadi yang pertama itu adalah semuanya supaya aware, supaya melihat sungai yang ada di sekitar kita seperti ini kondisinya gitu,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, menarik ya. Ini kemudian tadi sudah dikatakan ada beberapa sungai yang sudah dilakukan. Nah, mulai dirunut nih. Pertama waktu itu awal gerakannya sungai mana heula eta, Kang?
1: Ya, jadi ketika kita bergerak biasanya kita akan lakukan assessment dulu, Kang.
0: Mapping dulu nih.
1: Efektif enggak sih kalau kita bebersih di sana gitu ya. Terus setelah itu juga sebenarnya lebih banyaknya lebih ke socio engineering-nya, Kang.
0: Okay.
1: Karena sebelum kita bebersih ke fisik sungainya, masalah utamanya dulu ada di mana? Dari manusianya sebenarnya, yang menghasilkannya.
0: Okay,
1: jadi biasanya yang kita lakukan adalah kita mapping dulu. Ada local communities di sana, ada siapa aja. Siapa peran-peran yang punya, orang-orang yang punya peran di sana. Kita akan bertemu dengan kelurahan gitu ya. Terus kalau di Bandung dengan pemerintah kota Bandung gitu ya. Terus kita hadir ke RT RW. Karena kita gak mau kalau kita bersih-bersih, kita jadi tamu Kang. Jangan, karena
0: isi rame gitu ya.
1: Jadi memang kepengennya teh Kang, kebiasaan ini teh setelah kita bebersih, lanjutkan hayu gitu.
0: Nah,
1: akhirnya kita mapping dulu, terus tadi ya biasanya ada local leadersnya gitu,
0: local Pak RT gitu ya.
1: Pak RT, Pak RW gitu. Mereka yang biasanya jadi apa, social influencer gitu Kang. Itu yang akan kita ajak, akhirnya kita baru scouting. Kita akan nyusurin dulu sungai aman atau tidak.
0: Oh gitu.
1: Aman atau enggak? Karena biasanya yang pengen hadir juga kan baru pertama kali ke sungai. Nah, yang paling utama ketika kita ke sungai adalah memastikan orang yang ada di kiri dan kanan aman dulu.
0: Okay.
1: Dan kita baru turun, baru kita fokus untuk bebersih sungai.
0: Ini menarik. Kalau dari peran pemerintah seperti apa dukungan yang selama ini dirasakan, Kang?
1: Ya, karena kita ini memang pergerakannya organisasi non-profit dan sangat independen. tapi memang pergerakan sungai ini nggak bisa diselesain sama sendiri. Jadi mau nggak mau kita bareng-bareng sama berbagai stakeholder, salah satunya juga dari pemerintah. Mereka punya punya kebijakan gitu ya, punya basis aturan datangnya dari teman-teman pemerintahan. Di Bandung saat ini kita sangat banyak dibantu sama teman-teman dari DSDA BM Kota Bandung, Kang.
0: Oke.
1: Dinas Sumber Daya Air. Teman-teman yang memang sudah punya UPT yang setiap hari UPT DAS gitu, yang setiap hari
0: ada di sana juga. Gitu ya.
1: Jadi biasanya kita pas lagi gerak bareng-bareng ketemu juga ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi saling menguatkan, energinya juga positif gitu.
0: Jadi asat sesoranganan gitu nah, ya. Kalau orang sana bilang tidak sendirian, kalem gitu ya.
1: Kan lagi leles gitu ya, capek disemangatin lagi gitu.
0: Gitu ya. Sanggu-sanggu atau ngibot ramnya gitu. Oke, ini kalau tadi adalah ketika mulai dari mapping adalah manusianya dulu gitu, ya. Lokal community-nya dulu yang ada di sana. Kemudian tuh. Tadi untuk memastikan ini adalah aman dan tidak aman, apa indikatornya lihat sungai ya aman gitu ya untuk kita bersih atau tidak aman?
1: Jadi kalau di Bandung ini memang kebanyakan anak-anak sungai mengalir ini punya karakter yang sudah dinormalisasi. Jadi pinggir-pinggirnya biasanya sudah banyak benteng-benteng ya, orang-orang
0: beton-beton gitu,
1: beton-beton
0: ya.
1: Gitu ya. Agak susah untuk diakses. Nah itu yang biasanya agak sulit untuk di akses juga untuk menuju ke sungainya, karena nanti kalau misalnya ada air yang cukup besar,
0: air bah, gitu
1: skenario
0: ya.
1: Evakuasinya akan seperti apa dan lain-lain. Nah biasanya kita akan lihat dulu ada beberapa grade, Kang, dari sisi clean up-nya sendiri. Sungai dengan segmen yang cukup mudah, sebenarnya tidak ada yang mudah gitu, karena effortnya lumayan gede gitu. Kita cari dulu yang sangat mudah sekali, jadi orang-orang apalagi membawa anak-anak gitu ya bisa aman. Lalu nanti di sana juga kita bikin skenario kalau evakuasi akan seperti apa. Terus juga nanti kita akan lihat karakter sampahnya kayak gimana, apakah banyak benda tajam atau enggak ya, gitu ya. Siapa yang memungkinkan bisa hadir di sana. Yang ketiga, karena lingkungannya juga lingkungan alam, jadi biasanya kita lihat juga di sana ada hewan-hewan buas atau hewan liar atau enggak, cukup membahayakan atau enggak. Nah itu yang kita pastikan aman dulu.
0: Wah, nih tadi Kang akan pernah nyobain, cus nemuin apa aja, Kang, dari mulai yang lucu, yang estetik, sampai yang serem. Kang gimana, Kang, pengalaman Kang? Udah berapa kali nyemplung berarti?
3: Kalau udah berapa kali sih?
0: Udah gak kehitung berarti ya?
3: Hatam
0: ya. Gimana Kang?
3: Mungkin kalau dari yang lucu tuh kayak benda-benda apa ya?
0: Penyiuk gitu ada?
3: Ada penyiuk kayak buat
0: perabot rumah,
3: barang-barang dewasa lah. Itu
0: aduh. Baik. Mainan gitu ya. Mainan mama papa gitu ya. Ada juga gitu. Set dah terus.
3: Paling kalau yang estetik sih. Kayak mungkin barang-barang yang kadang kan kita juga ada barang yang masih bagus nih, misalnya kita bawa gitu.
0: Lumayan atuh ya. Set, ngambang PS5 ya.
4: Nemu ini kan, nemu Dokmar
0: ya. Terus sepatu Dokmar. Oh, Dokmar? Saya setel, saya pasang.
4: Sebelah.
0: Mudah-mudahan di sungai yang keberapa nemu saya ijedai, Kang. Nemu Dokmar gitu. Terus apa lagi, Kang?
3: Paling kalau dari yang paling malas gitu ya. Tuh paling kotoran-kotoran manusia itu.
0: Oh, itu udah jelas gitu ya. Nemu ular tadi sempat?
3: Ular pernah nemu, tapi keadaan udah mati sih. Kalau yang masih hidup alhamdulillah belum pernah.
0: Belum pernah ya. Oke. Coba kalau Kakang ini, sampai ini. Kang pernah nemu apa aja, Kang? Ini setelah pengalaman pas nyemplung ada khawatir, sin palit tuh gitu dan sebagainya.
4: Sering pikiran ke situ,
0: overthinking ya.
4: Overthinking. Sama sih ya. Kayak rekan saya, soalnya San ke sungai bareng-bareng.
0: Oh, ke sungai bareng. Jadi pengalamannya pasti bareng gitu ya.
3: Tiap hari gitu.
0: Hampir tiap hari gitu. Bareng. Oke, Kang pernah punya pengalaman berbeda nggak dari Akang 2 ini?
5: Ya, kalau dari saya mungkin ada pilar lainnya itu di bidang edukasi. Ya, jadi kalau nanti di sungai itu kita itu pilar clean. Ada juga ada educate, terus nanti ada transformasi.
0: Ada tim yang nyebur, ada tim mengedukasi masyarakat. Akang termasuk yang mana ini?
5: Saya lebih seringnya di sekolah.
0: Oh, di sekolah. Kenapa nggak ikut nyebur?
5: Ada waktunya, pas kita hari besar itu di Perkenap Day memang selalu ikut.
0: Oh, selalu ikut ya.
5: Jadi biasanya tiap hari saya ada di keliling di 16 sekolah di Kota Bandung.
0: Wow,
5: di sekolah dasar. 16 sekolah di Kota Bandung ini naungin ada 6.228 siswa. Wow. Itu yang ada dalam namanya kita punya program Free Perkin Up School Program. Jadi kalau tadi mungkin di sungai nemuin apa, kalau saya nemuin anak-anak ya.
0: Bukan di sungai tapi ya. Bukan
5: itu, ya. Tapi ngedukasi anak-anak yang memang sekolah-sekolah ini berada di radius kurang lebih 5-7 km yang ada
0: dekat dengan sungai.
5: Dekat dengan sungai gitu.
0: Oke, okay. Respon mereka gimana?
5: Jadi program ini jalan 18 bulan. Mm-hmm. 18 bulan kan tujuannya adalah behavior transformation atau perubahan perilaku. Jadi tiap hari, setiap minggu tuh mereka ada yang namanya 10-minute cleanup. Jadi mereka akan ada bersih-bersih rutin. Jadi bagaimana tadi kata Kang Eger bahwa bersih-bersih ini jangan hanya based on event, ada hari sesuatu baru bersih-bersih, tapi mereka jadi rutin. Jadi ketika mereka bersih-bersih, saya juga selalu sampaikan, coba terapin juga yang namanya Lisa. Lisa itu
0: apa? Blackpink bukan ya? Lisa apa ini?
5: Lihat sampah ambil.
0: Oh, lihat sampah ambil.
5: Itu hal dasar yang ya, kalau bisa nggak ada sampah di sekitar, dan bagaimana pola-pola perubahan perilaku ini ditekankan ke anak untuk melakukan perubahan perilaku supaya mereka melakukan hidup yang ramah lingkungan. Terus juga ada plastic collection yang dimana kita mengumpulkan, mereka mengumpulkan botol-botol yang ada dari rumah dan plastik yang nantinya sama tim di lapangan itu akan dijemput setiap kurang lebih 3-4 minggu sekali, yang nanti plastik-plastik yang terkumpul ini yang harusnya dari rumah ke TPA sama anak-anak dibawa ke sekolah untuk jadi drop point di sekolah, terus dibawa sama tim River Cleanup ini ke sorting stationnya gitu. Jadi upaya kita untuk ngereduce sampah yang ada dari rumah ini dibawa ke sekolah dan nanti dikirim ke sorting station kita. Jadi upayanya adalah lebih ke perubahan perilaku, penekanan, dan mulai cegah, pilah, dan olah sampah gitu. Itu penekanannya edukasi.
0: Mantap ya.
5: Karena kalau edukasinya udah kuat, maka intensitas bersih-bersihnya bisa lebih turun.
0: Bisa lebih turun gitu. Ya. Kang Edgar, lantas ini dijadikan apa sampahnya? Ditahan dulu Kang ya.
5: Oke.
0: Untuk Anda silakan juga pendengar untuk tertarik juga. Barangkali Anda juga tinggal di dekat bantaran sungai, oke, seperti itu. Bagaimana sungai yang selama ini menjadi tempat healing Anda gitu ya, setiap hari, karena deburan air gitu ya. Pasti terdengar, seperti apa situasi kondisinya? Boleh Anda sampaikan juga, ya, kebetulan memang sedang ada teman-teman dari komunitas River Clean Up Indonesia. Jadi mungkin bisa nanti konsultasi atau kolaborasinya. Yep. Seperti barangkali, wah kayaknya ini di sekitaran rumah saya anak-anak tarkanya aktif dan sebagainya. Gimana kalau cara kolaborasi dan sebagainya? Wah. Nanti Anda bisa sampaikan ya, WhatsAppkan saja di 0811-220-9760 atau telepon juga boleh di 727-8978 setelah satu lagu berikut ini. Jadi Anda pastikan jangan dulu kemana-mana.

0: nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Bandung Malam Ini
5: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Karena informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Anda masih bersama kami tentunya pendengar ya, di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan malam hari ini kita lagi ngobrol bareng sama River Clean Up Indonesia. Nah tadi sempat kita potong, Kang
6: ya.
5: Mengenai bukan hanya sekedar edukasi manusianya, kemudian kegiatan beberes sungainya, tapi kemudian beberes sampah. Apakah ditumpuk di pinggir? Oh enggak, ternyata dikelola. Lantas ini sampahnya dikemanain, Kang Edgar?
6: Ya, jadi biasanya Kang, memang itu yang pertanyaan yang banyak sekali ditanyain ya sama teman-teman yang ntar aku kalau bersih-bersih ini dikemanain sampahnya? Ke TPA lagi enggak? Kalau ke TPA lagi sih nanti takutnya jadi percuma. Cuman dalam tanda kutip pindah tempat gitu ya. Nah jadi upaya kita adalah semua material yang udah diangkut itu kita akan, pembedanya adalah ketika kita bersih-bersih kita selalu memilah, Kang.
5: Oke.
6: Kok dipilah, jadi ada yang gak diambil dong? Enggak, tapi sebenarnya dipilah untuk dikategorikan. Kenapa harus
5: ada berapa
6: memilah?
5: Kategori?
6: Awalnya itu hanya 4 ya. Ada 4 aja. Yang pertama, itu kita sebut sebagai pre-sorting sebenarnya.
5: Okay.
6: Jadi tahapannya dari 4 nanti turunannya jadi berapa kan? Jadi 9, jadi 21.
5: Buset, itu 21 diapain?
6: Jadi itu masih banyak lagi sebenarnya turunan-turunannya. Gitu. Dari 21 belum selesai. Nah, setelah dipilah, nanti akhirnya teman-teman akan tahu bahwa oh ternyata paling banyak tuh ada sampah apa aja sih di sungai.
5: Mm-hmm.
6: Kita lakukan audit. Oh, komposisi terbanyak adalah sampah A, sampah B, sampah C. Atau jenis plastik apa. Akhirnya mereka aware. Oh iya, ternyata ini tuh banyak nih, tiap hari gue tuh pakai ini dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu. Akhirnya mereka aware bahwa untuk menghindari sampah tersebut harus ada alternatif lain. Salah satunya mungkin tumbler. Karena yang paling banyak ada botol plastik.
5: Ya, gitu, botol plastik.
6: Terus banyak juga kita temukan kresek
5: gitu.
6: Yeah. Berapa persen ya, Kang?
7: 55%
6: adalah kantong kresek sekali pakai yang kita temukan di sungai.
5: Di sungai.
6: Jadi setelah itu nanti akhirnya dibawa ke sorting station kita di Bandung juga. Nah, di sana akhirnya disorting lagi. Kalau tadi pre-sorting, lanjutannya disorting lagi jadi 9 jadi 21. Dan kita pakai apps yang akhirnya nanti bisa nge-tracking, Kang. Si aplikasi yang akhirnya nanti kita bisa pakai, udah dipakai sekarang sebenarnya, terus di-develop untuk nantinya tahu bahwa material A jumlahnya misalnya 100 kg itu datangnya kemana jadi apa.
5: Oh, gitu.
6: Dan alhamdulillah kita sudah zero waste to landfill. Jadi gak ada sama sekali material yang dikirim ke TPA.
5: Wow.
6: Gitu.
5: Ini jadi apa hasilnya?
6: Nah,
5: kan gitu kan?
6: Ini macam-macam nih, Kang.
5: Ini jadi apa ininya?
6: Macam-macam. Karena material sungai ini sebenarnya memang paling susah untuk diterima sama recycling center. Atau para local makers ya. Jadi teman-teman yang mau nge-recycle biasanya atau ngedaur ulang. Ah, itu mah material dari sungai ya, bau.
5: Katanya. Oh, loh gitu lah ya.
6: Kotor ya. Karena memang bener-bener syarat untuk didaur ulang itu harus kondisinya bersih. Tidak ada bau sama sekali dan tidak tercampur. Makanya kenapa kita mengkategorikan menjadi beberapa jenis.
5: Oh, oke.
6: Nah, itu akhirnya nanti kita akan mengempower lokal-lokal recycling center. Nah, itu terus dikumpulkan di sorting stationnya kami dan nanti didistribusikan ke mereka untuk akhirnya bisa digunakan ulang. Nah, sampai saat ini yang sudah menjadi partners kita, mereka sebenarnya sudah membuat produk ini jauh-jauh sebelum kita lakukan ini. Tapi kedepannya nanti kita akan mengempower semua material itu akan digunakan. Salah satunya adalah tote bag ini nantinya.
5: Oh, jadi tote bag.
6: Tote bag. Jadi si tote bag ini sudah 100% recycle.
5: Oh, dari bahan apa itu?
6: Dari PET, dari botol plastik.
5: Wih, tapi keren loh. Gitu. Aku lihat ini kayak tadinya. Kan kalau biasa tuh biasa gitu ya. Cuman karena kemasannya kayak kalau orang-orang anak gunung sana mah ultralight gitu ya.
6: Ya benar.
5: Seri-seri ultralight ya mah jadi ringkas gitu. Kalau ada istilahnya sekarang bukan apa ya istilahnya tuh untuk dibawa traveling tuh traveling package lah gitu lah.
6: Nggak ribet gitu ya.
5: Nggak ribet.
6: Dan ini memang sudah didesain sedemikian rupa. Biasanya kalau orang bawa kresek sekali pakai, itu pasti dipakai terus ya udah disimpan. Nah ini memang didesain biar selalu nempel ke kita. Makanya selalu ada karabinernya.
5: Oh iya, ada karabinernya.
6: Kertas gitu ya. Kertas. Jadi sebisa mungkin ketika gue butuh tas, oh iya ada ini. Selalu nempel ke kita gitu. Ya udah pakai lagi, pakai lagi. Maksimal banget gitu bisa dipakai.
5: Wah keren. Gitu. Travel size lah.
6: Travel size ya.
5: Istilahnya tuh.
6: Ya,
5: travel size. Oh sekarang tuh dibikinnya jadi topik seperti ini ya?
6: Belum, ini belum, tapi semua material akan terus kita upayakan untuk nantinya akan dikirimkan ke local recycling center ini. Ini dikerjain sama teman-teman di Yogyakarta. Kebanyakan adalah para wanita-wanita yang diberdayakan gitu ya. Dan ini sudah tidak menghasilkan sampah. Jadi ketika mereka memproduksi ini juga tidak menghasilkan sampah yang baru.
5: Oke. Karena itu memang hasil dari sampah itu sendiri gitu ya. Wah keren nih kalau misalnya pendengar lihat ya warnanya biru, ada tulisannya smile gitu ya. For clean river tulisannya di situ ada tote bag-nya gitu.
6: Ya.
5: Kenapa jadi, kita itu bikin ada pouch-nya gitu ya?
6: Iya, ada pouch-nya yang bisa ditempelin ke
5: langsung nempel.
6: Itu terus juga ya ini akan cukup sekali untuk
5: keren. Bagus.
6: Jadi kenapa kita coba berpikir kenapa harus ada tote bag gitu? Tapi sebenarnya ini juga kita tetap raising awareness ke semua orang bahwa jangan jadiin tote bag ini koleksi, malah nantinya bisa jadi bahaya.
5: Iya benar.
6: Jadi sebisa mungkin ketika kalau lu udah punya tote bag satu dan bisa digunakan, gunakan, nggak usah beli yang baru.
5: Betul,
6: karena mau gimana pun dia akan menghasilkan karbon, jejak karbonnya ada gitu ya. Jadi lebih bijak berkonsumsi dengan cara pakai dulu yang ada.
5: Itu justru ini adalah salah satu antisipasi gitu untuk ngurangin itu ya. Wah menarik sekali ya pendengar. Boleh Anda sampaikan juga, mau pendapat Anda boleh, mau kasih tanya juga boleh di 08 11 220 9760. Ada ketemu sama Dani di Dago. Assalamualaikum akang-akang semuanya, selamat malam.
6: Waalaikumsalam.
5: Malam. Saya ingin bertanya Kang, itu cara gabungnya apakah ada member atau harus ke siapa dulu menghubunginya?
6: Ya.
5: Bisa pas, wah gabung di sini. Terus dia ke sungai yang lain, misalkan ke Cikapundung gitu ya. Atau kan itu ke Citarum. Ini harus menghubungi siapa?
6: Ya, jadi pergerakan kita ini sangat terbuka untuk siapapun kan. Jadi kenapa? Karena memang harus inklusif. Jadi kenapa? Karena memang harus inklusif ya. Jadi semua bisa berperan, bisa hadir juga. Dan mungkin hanya ada beberapa pihak yang nggak bisa kita bekerja sama sampai saat ini. Yang pertama adalah kita tidak mau bergerak atas nama politik. Kita harus independen. Yang pertama itu. Jadi kalau teman-teman ingin berkampanye atas nama politik, mohon maaf.
5: Punten-punten gitu. Masa kampanye udah lewat soalnya.
6: Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa bekerja sama dengan perusahaan tambang karena kami menilai juga apa yang dilakukan oleh

0: perusahaan tambang tidak memberikan dampak yang baik dan tidak ada solusi jangka panjangnya. Okay. Yang ketiga, kita tidak bisa bekerja sama dengan teman-teman perusahaan rokok. Itu pun sama halnya. Yang keempat adalah dengan teman-teman yang menjadi perusahaan plastik sekali pakai.
1: Itu kita nggak
0: bisa. Selebihnya, hayu let's go.
1: Nah, gitu. Terus itu harus kontak di mana, Kang? Ada sosmednya di mana?
0: Kita ada sosial media. Sosial media kita teh ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, ada Thread, ada X. Tapi lebih banyak biasanya kita sharing kegiatan kita ataupun beberapa literasi juga ada di Instagram ya.
1: Instagram, Instagramnya di mana, Kang?
0: At River Cleanup Indonesia. Kalau misalnya mau lihat schedule-nya itu biasanya setiap bulan kita akan selalu rilis sebelum menuju bulan yang baru. Jadi teman-teman bisa langsung sana aja, tinggal diklik, nanti tinggal regis aja, nanti sudah ada brief detailnya, kita ketemu di sungai.
1: Oh, sudah ada rundown-nya lah, harus ngapain sekarang aja gitu ya. Ini kalau misalkan nih pengalaman, Kang. Wah, ini Kang dari tadi ngamerin terus, ini tim dokumentasinya. Kang siapa namanya?
2: Saya Kang Farhan.
1: Oh, Kang Farhan. Kang Farhan, sebagai apa di River Cleanup ini?
2: Sebetulnya saya junior engineer, jadi hal-hal yang berkaitan dengan teknologi, kemudian pengembangan alat dan lain-lain yang bisa membantu teman-teman berkegiatan di sungai, membersihkan sungai itu didatang dari saya dan teman-teman yang lain.
1: Wah, ini bukan kaleng-kaleng nih, ini beda ya. Beda nih, udah berbicaranya teknologi dan sebagai pengembangan sistem dan lain sebagainya. Okay, baik, apa yang akan lakukan?
2: Sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia sendiri, tipikal sungainya kan sangat berbeda dengan tipikal-tipikal sungai yang ada di luar negeri dan yang lain-lain. Jadi perlu pendekatan khusus dari segi teknologi, karena kalau misalkan hanya mengandalkan people, hanya mengandalkan manusia dengan manual, manual ngambil manual, itu perlu hal yang cukup lama, cukup melelahkan. Nah, saya di sini berusaha untuk bisa membantu teman-teman lewat teknologi, lewat alat, lewat hal-hal lain. Karena juga selain itu, selain di pembersihannya, saya juga melakukan beberapa riset mengenai sampah-sampah yang sudah tadi terkumpul nih. Karena kalau di Indonesia sendiri, sampah sungai ditolak dimanapun karena ya itu tadi, dari segi bau, dari segi grade kualitas plastiknya juga sudah buruk.
1: Jadi resikonya tinggi lah gitu ya.
2: Terus juga itu, jadi ada teknologi-teknologi yang dihadirkan untuk bisa merecovery material plastik yang sudah terbuang di sungai.
1: Teknologi seperti apa yang dimaksud, Kang?
2: Teknologi-teknologi sederhana sih, nggak teknologi, bukan teknologi yang high tech gitu kan, karena di Indonesia mah mungkin kalau dipasang teknologi yang luar biasa sempurna, yang luar biasa high tech, tidak seimbang dengan volume sampah yang ada. Gitu. Jadi
1: kamu rusak baru, gitu. Baru
2: bisa ada cerita baru dipasang 10 menit kemudian ke bawah banjir, ke bawah ya, yang lain. Teknologi-teknologi terapan yang sederhana sih, Kang. Jadi kalau misalkan kita ada trash barrier, penghalang sampah. Kemudian ada beberapa di sorting station kami ada beberapa teknologi untuk merecovery, cleaning laundry mesinnya kami. Jadi ya itu tadi, untuk bisa jadi bersih, kemudian bisa diolah selanjutnya. Teknologi-teknologi sederhana sih, Kang.
1: Sederhana itu untuk seseorang yang mensederhanakan itu tidak sederhana gitu. Karena kesederhanaan, iya, kesederhanaan dibentuk oleh orang-orang yang prosesnya tidak sederhana. Kesederhanaan itu hadir buah dari sebuah riset yang panjang gitu. Akang Ujian ini yang bikin sebuah risetnya luar biasa sekali. Ini gak kaleng-kaleng, makanya dia bilang. Wah, luar biasa sekali. Ini menarik, Kang. Hingga akhirnya sebetulnya, goalsnya, Kang, dengan yang kita tahu bahwa sungai di Indonesia, udah jangan ngomongin Indonesia, Bandung aja, Kang, ya. Ya, ya. Dari hulu ke hilir tuh begitu sangat luar biasa. Saya pernah lihat salah satu video dokumenter mengenai kalau kemarin ramai Citarum dinobatkan sebagai sebuah sungai yang paling terkotor di dunia gitu kan ya. Karena dari hulu sampai hilirnya tuh luar biasa. Ya. Gitu. Nah, goals-nya, Kang, dari River Cleanup Indonesia ini apa sebetulnya?
3: Ya, kita teh semua sudah setuju.
1: Boleh, Kang, mikrofonnya.
0: Nah, oh, gitu. Ya. Kita semua teh sudah setuju, Kang, bahwa visi kita adalah sungai bebas plastik. Itu goals yang paling utama. Tapi ya itu tadi ya,

0: mungkin seperti ini, datanya seperti ini. Dan asesmen pun akan kita lakukan lebih lanjut lagi, agar tadi beberapa hal yang kita lakukan dari satu sungai kecil, satu segmen, itu bisa kita scale up menjadi beberapa sungai besar, terus juga beberapa sungai-sungai lainnya, dan bahkan pergerakan ini bisa dilakukan di seluruh titik-titik yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Harapannya seperti itu.
1: Oke, dalam sekali ya, luar biasa. Nih, benar-benar amazed dengan hal seperti ini. Jadi goalsnya aja adalah bersihnya sampah plastik dari sungai. Sementara kalau kita terus bersihin sungai ya, ini yang pemicu yang ngalung-ngalung ke sampah plastiknya yang gak ada. Mau sampai kapan gitu kan?
0: Never ending clean up kan?
1: Iya, betul.
0: Betul. Karena itu tadi ada beberapa hal yang harus secara strategik, bukan lagi ikutan bebersih terus. Jadi selalu ketika kita ngajak teman-teman, ngajak para river warriors, harapan kita adalah teman-teman habis dari sungai resah, bukan nyaman. Karena ketika teman-teman resah, teman-teman tahu, paham, oke, gue harus ngambil solusinya dengan pola seperti apa. Sama halnya seperti logonya River Cleanup, Kang. Ini adalah ripple effect. Efek riak.
1: Iya.
0: Kalau kita
1: ngecelak cai gitu,
0: cerak
1: gitu ya riaknya.
0: Nyentuh air gitu atau ngecelak gitu kan enak ya kelihatannya. Tidak dipukul gitu, tidak ditonjok gitu. Tapi ya disentuh, diajak. Dari ripple effect ini, yang pertama kita mengequip diri kita sendiri dengan knowledge, dengan ilmu, saling belajar gitu. Yang kedua, kita mengubah diri kita dengan best practice yang ada. Hal-hal yang sederhana aja dulu. Yang ketiga, ternyata kita bisa menginspirasi banyak orang lewat hal-hal yang bisa dilakukan lebih banyak orang, dan sistemnya bisa berubah. Harapannya seperti itu.
1: Cakep banget.
0: Amin, aminin ya, Kang. Aminin ya.
1: Amin. Ini artinya adalah satu sisi tadi itu adalah sebuah keresahan, tapi satu sisi adalah sebuah kebahagiaan, karena ternyata banyak loh orang-orang yang peduli gitu ya. Banyak orang-orang yang cuman gak cuman share di sosmed viral kemudian menggerutu gitu ya di kolom komentar. Betul. Tapi juga ikut aksi gitu untuk membersihkan hal itu.
0: Betul.
1: Oke ya, dan tentunya juga Anda pendengar sekali lagi boleh nanti kepoin juga. Wah, ada ya yang seperti ini gitu ya. Oke, ya. Instagramnya boleh kan bisa lagi di mana?
0: Silakan ditunggu. Selain bertemu di sungai, teman-teman juga bisa saling terhubung dan kami di media sosial di @rivercleanupindonesia.
1: Oke, itu selain kumpul ngapain aja, Kang? Kalau tadi kumpul ngobrol, jebur.
0: Itu tadi. Jadi siapapun bisa hadir di sekolah tadi. Kalau misalnya gue udah datang ke sungai nih, udah bersih-bersihnya, udah tahu hard worknya tuh, hard worknya, wah capek, wah Kang capek, gitu ya, 1,3 ton sejam gitu ya. Lanjutannya adalah smart worknya. Smart worknya, ayo upaya kita bisa nitipin, kan ada amal jariah. Mudah-mudahan ini jadi bagian dari amal jariah, ngajak adik-adik kita di sekolah-sekolah untuk ada akses ke pengetahuan, program-program yang bisa dilakukan bareng-bareng, dan siapapun bisa hadir di sana. Selanjutnya, wah Kang, ini teh ada riset teknologi apa? Kepo dong, saya teh lagi tugas akhir. Ayo tuh main,
1: kerjasamain gitu ya. Tugas-tugas akhir tuh project-project apa gitu ini?
0: Betul, karena memang kita banyak sekali terhubung dengan teman-teman mahasiswa sih, Kang.
1: Oke. Okay. Asyik ya, membuka lahan magang di mana River Clean Up?
0: Boleh, pisan. Ayo. Ayo.
1: Atau penelitian kamu tentang lingkungan, kenapa nggak coba neliti River Clean Up gitu ya. Gini?
0: Dan yang paling banyak tentang komunikasi, pola komunikasi.
1: Pola komunikasi ya?
0: Pola komunikasi. Karena upayanya itu tadi ya, perubahan perilaku ya.
1: Tapi kan mungkin sejauh ini, Kang, dari, kan kalau ada desa binaan ya, ini mah berarti, apa tuh namanya ya, lingkungan-lingkungan atau sungai-sungai binaan lah, River Clean Up gitu ya. Sejauh mana dampaknya?
0: Dampaknya sebenarnya kalau dari collection, kita sudah ada 260 ribu lebih material ya, Teh Rina ya. 260 ribu lebih kilogram sampah yang sudah terkelola dengan bertanggung jawab. Yang kedua ada lebih dari 13 ribu orang yang teredukasi. Lalu juga di sekolah ada 16 sekolah saat ini yang terus dibina. Terus kalau dilihat sudah ada signifikan atau belum? Sampai saat ini kita bilang masih belum, Kang.
1: Okay.
0: Karena lanjutannya setelah ada assessment tahap pertama, ada assessment tahap kedua. Nah ini juga bareng-bareng dengan teman-teman di kampus juga, beberapa universitas dan rekan-rekan yang researcher. Ini kita akan lakukan juga assessment yang polanya melibatkan teknologi juga, untuk nanti akhirnya ada takaran berapa persen sih sebelum dan setelahnya. Dan itu akan kita validasi model ini lewat Clean River Models di tahun 2024-2025.
1: Gila, udah ada model.
0: Nah itu yang sederhana tadi, Kang.
1: Sudah sederhana.
0: Mumetnya udah di tahun kemarin. Kita lakukan gitu.
1: Soalnya itu bahan riset tuh banyak banget. Ke riset nyari masalah ya.
0: Iya benar.
1: Itu tuh gudangnya masalah gitu loh. Benar. Asik. Hatur nuhun.

0: Nah, itu sudah hadir pada kesempatan malam hari ini ya. Memberikan sebuah warna yang obrolannya obrolan komunitas, tapi kayak berat sih.
1: Sudah cukup berat ya hidupnya. Mudah-mudahan ini tidak
0: menambah beban. Tapi dengan adanya teman-teman ini ternyata dibawa enjoy, asik-asik aja gitu ya. Gitu, berbaris dengan santai. Tapi ini teteh-teteh yang ini juga ikut juga.
1: Wah, ini
0: tim
1: nih.
0: Apa? Ini tim konsumsi kah?
1: Kalau Teh Rina ini doi biasanya ada di data center. Jadi kalau kita tadi ngomongin tentang audit, perdataan itu ada di Teh Rina. Karena mau gimana pun kita database-nya harus baik. Biar ketika kita mau melakukan aksi lanjutan, kita harus berdasarkan riset yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan.
0: Okay.
1: Jadi data biasanya dikelola analisisnya sama Teh Reina.
0: Okay.
1: Nah, kalau teteh-teteh yang ini yang paling muda, Kang.
0: Oh, ini paling muda. Panggilis sama beda kalem, santai gitu ya.
1: Teh Tri ini zero waste manager, Kang. Jadi biasanya kita kalau ada kegiatan, kita akan selalu nge-push teman-teman untuk mau merubah perilakunya dengan minim sampah. Nah, Teh Tri ini yang selalu mengedukasi para River Warriors ketika ada di sungai, lo harus minim sampah hidupnya. Nah, Teh Tri, udah berapa rata-rata teh kemasan plastik yang biasa di apa ya, dihindari?
2: Ada 800 tiap event.
1: 800 kemasan plastik setiap kegiatan sudah dihindari oleh para River Warriors.
0: Wow.
1: Ini berkat Teh Tri dan teman-teman.
0: Tepuk tangan dulu dong, itu keren banget. Luar biasa. Saya yang kadang apatis gitu ya, melihat berbagai sebuah gerakan gitu. Tapi kalau lihat River Clean Up ini sih jadi optimis gitu ya.
1: Sebenarnya di balik sana ada kerutan-kerutan dan ngahuleng-ngahuleng gitu ya.
0: Itu hal-hal yang sebuah perjuangan gitu ya.
1: Ya begitulah.
0: Karena memperjuangkan sesuatu hal itu adalah pasti capek gitu. Masih. Tapi resikonya adalah hidup bahagia gitu.
1: Nah itu benar. Saling menguatkan ya.
0: Saling menguatkan.
1: Kan humanis ya. Kadang capek, betul. Ya semangat turun. Disemangatin lagi sama teman-teman. Yeah. Ayo Kang, let's go ya.
0: Itu pertanda kalau kita masih manusia kan gitu. Ya.
1: Nah, gitu. Mudah-mudahan terus ya, memanusiakan sungai-sungai di sekitaran kita kan.
0: Nah, itu dia. Hatur nuhun Kang Irul sudah hadir. Malam hari ini hatur nuhun teman-teman
1: banyak.
0: Semuanya. Ya, terus menginspirasi dengan berbagai gerakan karena teladan itu lebih deep impact ketimbang hanya keluar-keluar di sosial media gitu. Lakuin dulu, tapi sosial media itu juga harus gitu, supaya semua pun juga teredukasi. Dan sekali lagi untuk Anda juga pendengar dimanapun yang juga mulai tertarik, tersentuh hatinya, kenapa tidak, minimal dari diri kita sendiri dulu aja deh, ngurang-ngurangin hal-hal yang gak ngalung-ngalungin ke sungai
1: mana ya,
0: gitu ya, sama plastiknya.

Hussein Mutahar atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. M. Hussein Mutahar meninggal di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia 87 tahun, adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Karya terakhir dari seorang M. Hussein Mutahar yaitu Dirgahayu Indonesiaku yang menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Almarhum H. Mutahar juga menciptakan sederet lagu anak-anak, antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Sampurasun RRI Bandung. Saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nandang Herawan MSI, Ketua DPD Legiun Veteran Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Semoga perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 berjalan dengan lancar dan sukses, dan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Bandung Malam Ini.
1: Apa kabar alun-alun Bandung hari ini? Kita pengen tahu juga alun-alun Bandung yang kembali dibuka. Ada informasi juga bahwa PKL-nya tidak boleh masuk, dilarang masuk, dan jam operasionalnya dibatasi. Untuk mengupas tentang alun-alun Bandung baru supaya menjadi perhatian publik juga, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung, Lutfi Firdaus, STMS.
2: Terkait aturan, sebetulnya memang aturannya masih berlaku saat sebelum alun-alun dibuka. Sebetulnya Mbak Wali disampaikan kemarin itu bahwa sebenarnya dibuka dari jam 8 sampai jam tengah 5 sore Mbak, setiap hari gitu. Jadi tidak ada libur kalau alun-alun kan. Waktu kemarin Pak Wali sampaikan akan membentuk suatu satker, jadi yang tugasnya khusus untuk menjaga kebersihan alun-alun Kota Bandung termasuk kamtibmasnya seperti itu. Nanti mungkin kami akan koordinasikan dengan aparat kewilayahan termasuk Satpol PP seperti itu. Kan memang yang jadi kekhawatiran kami adalah karena atensi masyarakat Kota Bandung sangat tinggi, otomatis mungkin untuk pembukaan ruang publik itu dibutuhkan kepastian baru ya ke Kota Bandung terkait ketertiban, keamanan. Saya pikir banyak yang harus dibenahi seperti itu, termasuk masalah keamanan dan pedagang kaki lima. Ya sementara kan untuk desain alun-alun masih memakai desain yang lama ya Mbak. Saya pikir memang Pantai Palem-Alun bukan salah satu ruang publik yang diperuntukkan untuk masyarakat Kota Bandung menikmati area luar publik gitu. Jadi saya pikir kan apa namanya untuk PKL konsep penataan alun-alun didagungkan, saya pikir kan ada di basement maka dari segala macam disediakan kantin-kantin di bawah itu kan konsep alun-alun kan seperti itu. Saya pikir nanti mungkin yang lebih relevan Kepala Satpol PP karena ada peraturan daerah terkait ketertiban kan 2026-3 itu soal masalah penegakan polda. Tapi kami dari DPKP yang bertugas untuk memelihara dan mengoperasionalkan alun-alun Kota Bandung, saya pikir kami juga harus masuk terhadap peraturan polda itu kak terkait PKS. Lalu dari wisata asing yang selesai dari Bali dia terbang ke Bandung, tantangannya masih sangat banyak. Untuk 2026 ini kami konsentrasikan untuk memelihara kebersihan teh, lalu memperbaiki kerusakan-kerusakan minor. Kalau ada seperti itu kami akan menambah tugas lapangan di sana di alun-alun Kota Bandung. Karena saya pikir alun-alun Bandung bagian dari kawasan Asia Afrika Beraja yang konsentrasi wisatawan domestiknya sangat padat di sana, terutama di weekend. Saya berharaplah PKL, pedagang-pedagang non-formal bisa lebih saling menjaga lingkungan sekitarnya, walaupun memang sampai saat ini kan belum ada ketentuan untuk masuk ke alun-alun.

0: Kawin muda? Enggak deh. Aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda pagi? Malam hari ini. Penyiar pagi yang dipaksa siaran malam. Ada Widya Perdani
1: dan juga Gina Almira.
0: Sampai jam 11 nanti.
1: Iya, jam 11,
0: 11 malam ya, 23 akan hadir dengan lagu-lagu
1: requestan ya. Teh Windy ini udah banyak yang rindu, asik. Lagu-lagu. Rindu dengan Pro 1 di ruang rindu.
0: Di ruang rindu, kita ruang riung ya.
1: Biasanya suara lelaki biasanya malam-malam.
0: Ini suaranya udah suara lelaki.
1: Suara ngebas ya.
0: Suara bas betot ini Maya. Iya. Sampai jam 11 nanti Anda yang mau request lagu mancanegara di tahun 80 sampai 2000-an rentangnya panjang ya.
1: Lumayan.
0: 80-an belum lahir ya?
1: Belum nih. Aduh, Tata ini ketahuan lagi umurnya.
0: Udah sih, udah awal-awal tahun 80.
1: Apakah kita mau membacakan dulu satu atau dua kali ya, Teh?
0: Satu atau dua atau banyak
1: satu
0: ya?
1: Satu atau dua, pilih aku atau dia.
0: Ada siapa aja?
1: Yang pertama ini Teh ada Bunda Maharani selalu yang pertama. Ma, Teh Widi sebelum jam 9 aja udah request ini. Katanya ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Bunda Maharani di Bekasi. Assalamualaikum Kak Alan, salah alamat.
0: Ini lujeng.
1: Sehat Kak, alhamdulillah Kang Alan Teh. Sekarang gimana keadaannya Teh?
0: Alan ada.
1: Udah membaik ya, kemarin-kemarin agak serak katanya.
0: Agak serak, memang lagi padat banget aktivitasnya.
1: Pengen lagunya Citra Biru by Vina Panduwinata.
0: Apa enggak yang mana?
1: Ini umur berapa ya? Gina tahu Vina Panduwinata yang Surat Cinta bukan apa-apa ya?
0: Lagu lama juga sih, tapi kan banyak di apa ya, banyak di...
1: Lumayan banyak hype-nya masih sampai sekarang.
0: Tapi kalau Citra Biru ini memang lagu lama pisan yang memang
1: lumayan
0: jarang,
1: jadul
0: jarang-jarang gitu ya, juga diputer ya.
1: Kita cariin dulu ya.
0: Citra lagu Biru ya, siap. Iya. Ada siapa lagi?
1: Terus salam dulu Cenat Teh.
0: Boleh.
1: Salamnya untuk Bu Mujianti, Bunda Savitri, Bunda Helen, dan Teh Tiawati, Kang Mansyur, dan untuk semua sahabat ruang rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesial untuk Kak Alan yang baik dan ramah. Semoga selalu dan sukses terus. Amin. Lagunya diputarin ya, ganteng nuh, hatur nuhun. Sekarang main cantik-cantik ya.
0: Iya, aduh ada beban tersendiri, bilang cantik malam-malam pula.
1: Ngalis dulu ya Teh.
0: Ngalis dulu.
1: Untung udah ada alisnya Teh Widi sekarang.
0: Jadi kalau malam mah aman lah ya.
1: Aman. Kita bacain dulu satu lagi Teh.
0: Boleh?
1: Sebelum puterin ya. Ada Kang Arik Caladi ini mas 100%. Oh ada ruang rindunya. Ruang rindu malam, Cana Caladi hadir. Mau minta lagunya Rintihan Hidup.
0: Gusti,
1: aduh, meni.
0: Hayo Kang Arimanya.
1: Meni sedih gini, Teteh kenapa kalau Rintihan Hidup Teh mewatirkan sekali sepertinya.
0: Rintihan Hidup itu ya konteks merintih itu kan nyeri,
1: kaget gitu. Nyeri nate di dia nyata di hate.
0: Di dia. Deloid ya.
1: Iya betul. Eta meriut.
0: Itu Mariet ya. Itu mah aku ya.
1: mun rintihannya di kepala Mariet.
0: Buat siapa Riet? Riet. Buat siapa?
1: Salamnya buat yang siaran duluan aja. Metuga sampai tuntas. Siap. Kita sampai jam 12 malam kita tuntaskan.
0: Jam 5 ketemu lagi.
1: Itu dia. Ini sama Gina.
0: Iya. Sama Gina ya.
1: Dan juga untuk semua pendengar RRI dimanapun adanya, selamat mendengarkan. Juga buat seseorang aja. Siapakah itu seseorang? Katanya mengapa terjadi derita yang pernah ku alami. Aduh, kayaknya mah bener lagi sedih ini mah Teteh. Makasih, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Kang Ari Caladi jangan sedih gitu atuh ya, Cina. Lagi dari mengapa terjadi derita yang pernah ku alami, Teteh meni sedih ini sedang menderita, Kang Ari Teh.
0: Ayo we menderita.
1: Semoga ya, lagunya menghibur ya, Kang Ari menjadi pelipur lara. Kalau gitu kita puterin dulu Teteh, sudah ada, yang siap lagunya.
0: Ada Citra Biru. Siap. Jadi Gina tahu nih Citra Biru itu lagunya.
1: Kita dengerin ya. Oke.
0: Sisanya masih nanti dibacakan lagi ya di 0811 2209760 sampai jam 11 nanti di Ruang Rindu Pro 1 RRI Bandung.

Tahukah Anda? Julukan Kota Intan untuk Garut bukan hanya sekedar nama saja. Sebutan itu muncul saat Presiden Soekarno berkunjung ke Garut pada tanggal 16 Desember 1960. Beliau terkesan dengan keindahan kota, kebersihan sungainya, serta ketertiban masyarakatnya. Sejak saat itu, Garut dikenal dengan sebutan Kota Intan. Namun, Intan di sini bukan permata sungguhan, tapi singkatan dari indah, tertib, aman, dan nyaman. Julukan itu menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga kebersihan, kedisiplinan, dan keindahan Kota Garut agar nilai-nilai tersebut tetap tertanam pada jiwa masyarakat dan lingkungannya. Karena Garut bukan hanya sebuah kota, tapi permata yang berkilau dari Jawa Barat.

Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: Bandung Malam Ini.
1: Pendengar, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
2: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tafiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan member saudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus-menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca, ya, meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus-menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Bang, ada teh nggak?
1: Ada. Mau dingin atau panas? Dingin 5.000, panas 3.000.
0: Panas aja, Bang.
1: Siap lah.
0: Panas begini.
1: Jangan langsung diminum, ditunggu dulu atuh, biar dingin.
0: Enggak, ntar jadi 5.000 lagi.

0: Bandung malam ini.
1: Iya, pendengar, nikah massal kembali digelar di kota Bandung. Luar biasa nih, seperti apa nih ya program nikah massal ini. Kita sapa terlebih dahulu ada Bapak Erik M. Ataur ini selaku Kepala DPMP TSP Kota Bandung, pendengar.
2: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan Hijri Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk layanan terpadu berupa nikah massal, di mana kita berkolaborasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, dan juga di dalamnya ada sebuah balai yang disebut dengan Balai Nikah. Itu yang fasilitas yang ada di MPP Kota Bandung. Nah, untuk memperingati hari jadi Kota Bandung, sekaligus juga peringatan MPP yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah massal. Kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan Dinas Sosial, mengutamakan atau diutamakan untuk yang penyandang disabilitas. Karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu, kan. Karena ini disebut dengan nikah gratis, maka dari mulai pendaftarannya, biaya nikahnya kita fasilitasi, terus juga kita juga fasilitasi untuk muanya dan juga busananya kita fasilitasi juga. Terus yang ketiga, selain nanti karena ini untuk muslim, selain dapat buku nikah, juga dapat langsung setelah akad itu mendapat KTP dan KK baru dengan status menikah. Plus ini juga bekerja sama dengan Riung Priangan, dapat support dari Asosiasi Hotel Berbintang Kota Bandung, dapat honeymoon satu malam di hotel berbintang di Kota Bandung. Dan kemarin, beberapa yang lalu, Pak Wan juga sudah berkomitmen siap untuk menjadi saksi nikahnya. Karena kuotanya kita terbatas, hanya 10, dan dengan persyaratan yang disampaikan, bagi yang berminat dan menganggap sudah memenuhi persyaratan, bisa melakukan kontak ke WA Center kami di MPP, yaitu di 0851-1767-0948 untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir yang kami siapkan. Setelah itu, nanti akan diseleksi secara administrasi, dan kalau memenuhi, kami akan coba panggil untuk interview. Balai nikah ini juga kami manfaatkan tidak hanya untuk muslim, tapi untuk non-muslim pun kami buka tenan di Dukcapil untuk pencatatan, khususnya Kristen, Protestan, dan Katolik.

0: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Lockbox Land. Yay!
1: Mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandung Malam Ini.
1: Pendengar, saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
2: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada saraf fasialis, saraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, itu apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala. Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu, kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini, kita usap aja di daerah yang yang lumpuh. Nah, tapi apabila ada gejala yang lain, tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat, tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.

Tidur sangat penting bagi kesehatan. Namun terkadang karena kesibukan, waktu tidur jadi terbengkalai dan saat kurang tidur, emosi negatif bisa meningkat hingga 60%. Lama tidur yang diperlukan berbeda pada setiap usia. Untuk usia dewasa 65 tahun ke atas, waktu tidur yang diperlukan adalah 7-8 jam setiap malam. Sedangkan usia dewasa 18 hingga 64 tahun, diperlukan waktu 7 hingga 9 jam. Ketika tubuh dapat beristirahat dalam waktu yang ideal, tubuh dan otak akan menjadi rileks karena waktu istirahat dapat membangun kembali otot-otot yang sudah lelah sepanjang hari, dan saat tidur, semua limbah yang diproduksi otak dikeluarkan. Sayangi tubuh kita dengan mengatur pola tidur dalam waktu yang ideal untuk kesehatan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Seekor belalang telah lama terkurung dalam sebuah kotak. Suatu hari ia berhasil keluar dari kotak yang mengurungnya tersebut. Dengan gembira ia melompat-lompat, menikmati kebebasannya. Di perjalanan ia bertemu dengan seekor belalang lain. Namun ia keheranan, kenapa belalang itu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh darinya? Dengan penasaran ia menghampiri belalang itu dan bertanya, "Mengapa kau bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh, padahal kita tidak jauh berbeda dari usia ataupun bentuk tubuh?" Belalang itu pun menjawabnya, "Di manakah kau selama ini tinggal? Karena semua belalang yang hidup di alam bebas pasti bisa melakukan seperti yang aku lakukan." Saat itu si belalang baru tersadar bahwa selama ini kotak itulah yang selama ini membuat lompatannya tidak sejauh dan setinggi belalang lain yang hidup di alam bebas. Kadang-kadang kita sebagai manusia tanpa sadar pernah juga mengalami hal yang sama dengan belalang. Lingkungan yang buruk, hinaan, trauma masa lalu, kegagalan yang beruntun, perkataan teman atau pendapat tetangga seolah membuat kita terkurung dalam kotak semu yang membatasi semua kelebihan kita. Lebih sering kita mempercayai mentah-mentah apapun yang mereka vaniskan kepada kita tanpa pernah berpikir, benarkah Anda separah itu? Bahkan lebih buruk lagi, kita lebih memilih untuk mempercayai mereka daripada mempercayai diri sendiri. Tidakkah Anda pernah mempertanyakan kepada hati nurani bahwa Anda bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh kalau Anda mau menyingkirkan kotak itu? Tidakkah Anda ingin membebaskan diri agar Anda bisa mencapai sesuatu yang selama ini Anda anggap di luar batas kemampuan Anda? Beruntung sebagai manusia kita dibekali Tuhan kemampuan untuk berjuang. Tidak hanya menyerah begitu saja pada apa yang kita alami. Karena itu teman, teruslah berusaha mencapai apapun yang Anda ingin capai. Sakit memang, lelah memang, tetapi bila Anda sudah sampai ke puncak, semua pengorbanan itu pasti terbayarkan. Kehidupan Anda akan lebih baik kalau hidup dengan cara hidup pilihan Anda. Kehidupan Anda akan lebih baik

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini. Minggu 30 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar barengan Rana pagi ini akan menemani Bandung pagi ini di ruang dengar Anda. Dengan diawali Mutiara Pagi yang senantiasa mengisi ruang dengar Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk kemudian nanti kami sambungkan kembali dengan Warta Jabar Pagi untuk mengisi informasi dan juga hal-hal yang menarik di seputaran Bandung dan juga sekitarnya. Selepas itu mendengar sajian informasi pagi, kami lengkapi dengan teman-teman dari Bandung Command Center. Untuk kemudian juga nanti akan Anda simak Warta Berita dari Pro 3 RRI. Selepas itu juga akan ada kami hadirkan sajian musik dan juga informasi menarik hingga selesainya Bandung Pagi ini. Bersama dengan Rana di Bandung Pagi ini, pendengar menantikan sajian Mutiara Pagi edisi Minggu 30 Agustus 2026. Tetap bersama kami.
1: Bandung Pagi ini.

0: Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Pendengar pagi ini mudah-mudahan kita senantiasa diberkati rahmat Allah dan juga menjalani aktivitas dengan penuh kebahagiaan di hari Minggu 30 Agustus 2026. Kami lengkapi pagi Anda dengan asupan nutrisi keimanan. Kita akan berbincang mengenai cinta Rasul di tengah bangsa yang sedang dilanda bencana. Dan pagi ini kita akan berbincang di Mutiara Pagi dengan Ustaz Asep Anom S.Ag. M.Sos di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.
1: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Dan kami pendengar sudah terhubung dengan Ustaz Asep Anom di ujung telepon. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Luar biasa, masya Allah. Sehat Pak Ustaz?
2: Sehat Kang Rana.
0: Kang Rana dulu nih, sama Rana dulu pagi ini Pak Ustaz.
2: Iya.
0: Ustaz, cinta Rasul di tengah bangsa yang sedang dilanda bencana. Seperti yang kita tahu Pak Ustaz, belakangan ini di negara kita sendiri, di Nusa Tenggara Timur, di Kalimantan, di Nias, Maluku, dan lain sebagainya. Bahkan di beberapa waktu lalu, belum lewat satu minggu ini, baru terjadi juga di Nepal, di China, banjir yang mengakibatkan korban ratusan orang meninggal dan ribuan lainnya yang masih hilang belum ditemukan. Ini kemudian bagaimana kita bisa memupuk kecintaan kita terhadap Rasul di tengah bangsa yang sedang dilanda bencana? Karena memang yang juga kita pahami bersama, kalau bicara tentang cinta kepada Rasul, jangankan sedang dilanda bencana, sedang tidak dilanda bencana aja kadang-kadang kita lupa untuk mencintai Rasul, Pak Ustadz. Baik, iya. Betul. Maka silakan Pak Ustadz.
2: Nah, terima kasih Kang Rana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hama ba'ad. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun, wargi Anihayah, wargi alumni umroh Anihayah Cahaya Wisata Angkatan 2023, 2024, 2025, dan seluruh muslimin muslimat dimanapun berada, bahagia hari ini. Yes, jag-jag, belejag, gorejag. Kecintaan kita kepada baginda Rasul itu mutlak. Dalam hadis Bukhari Muslim, dikatakan bahwa tidak boleh kita itu mencintai yang lain melebihi kecintaan kita kepada Rasul. La yu'minu ahadukum hatta akuna ilaihi. Tidak beriman atau tidak sempurna iman seseorang sehingga aku lebih dicintai. Min walidihi dari orang tuanya, wa waladihi dari anaknya, wa nasi ajmain, dan dari manusia semuanya. Jadi kecintaan kita kepada Rasul itu harus di atas segala-galanya. Gitu. Dalam kondisi apapun. Nah sekarang bagaimana mewujudkan cinta kita kepada baginda Rasul di tengah-tengah saudara-saudara kita berada dalam kubangan bencana. Kita tahu bahwa baginda Rasul itu punya kepedulian yang sangat tinggi terhadap sesama. Jangankan kepada para sahabatnya, orang-orang yang cinta kepadanya, bahkan terhadap orang yang memusuhinya saja, beliau itu sangat cinta, sangat sayang. Pernah ya, kita tahu dalam sejarah, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif, tujuannya untuk berdakwah. Kalau kita ya dai-dai sekarang pergi ke tempat dakwah itu disambut dengan meriah kan. Seperti saya saja, alhamdulillah, kemarin itu safari dakwah di daerah Kiara Condong, tepatnya di Kawaluyaan, di Masjid Al-Hakim, masjidnya Bu Haji Akbar. Pak Haji Akbarnya sedang sakit, semoga kita doakan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sip Anom datang ke sana, safari dakwah. Disambut. Selesai acara, dibahagiakan, dimuliakan. Tadi malam juga saya hadir di Komplek Bumi Harapan. Disambut dengan meriah. Dibahagiakan, dimuliakan. Tapi ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif dengan tujuan untuk berdakwah, menebar rahmat, menebar kasih sayang, menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka orang-orang Taif bukannya menyambut baginda Rasul, malah menyambit. Baginda Rasul seharusnya dimuliakan dan dihormati, ini malah dihinakan, direndahkan. Bahkan baginda Rasul dilempari oleh orang-orang Taif. Sampai malaikat penjaga gunung yang ada di sana. Taif itu banyak gunungnya ya. Dan udaranya juga sejuk. Seperti di Lembang lah kalau kita. Taif itu. Kurang lebih 1000 kilo dari kota Mekah ke Taif itu. Suasananya hijau. Banyak buah-buahan di sana, di Taif. Mudah-mudahan seluruh pendengar RRI Bandung dimanapun bisa berangkat ke sana ya. Nah, harapan baginda Rasul, mereka itu mengikuti seruan Rasulullah untuk beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tapi ternyata tidak. Orang-orang Taif malah membenci baginda Rasul. Bahkan mereka itu secara keji melempari baginda Rasul. Sampai Rasulullah berdarah-darah. Disinilah malaikat penjaga gunung menawarkan diri. Ya Rasulullah, kalau engkau mau, saya ratakan orang-orang Taif. Karena malaikat juga gedeg ya. Tidak suka, geram melihat kelakuan orang Taif. Bagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh jangan, malaikat. Orang tua mereka saat ini tidak beriman kepada Allah. Siapa tahu nanti anak cucu mereka yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah, sekarang penduduk Taif Muslim mayoritas, bahkan Muslim semua. Itu bentuk kasih sayang baginda Rasul. Bagaimana Rasulullah menyayangi seluruh umat manusia. Bukan hanya orang-orang yang suka kepadanya. Bukan hanya orang-orang yang mengikutinya. Bukan hanya orang-orang yang mencintainya. Beliau sayangi. Tapi orang yang membenci beliau sekalipun, beliau sayang. Nah, sekarang di zaman kita, bagaimana mewujudkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kondisi bangsa kita sedang dilanda bencana. Tadi telah disebutkan oleh Kang Rana, saudara kita di NTT, saudara kita di Kalimantan, Bahkan baru-baru ini ada kabar di Jawa Tengah. Kebakaran hutan bukan hanya melanda Kalimantan, juga Jawa Tengah. Gempa bumi di NTT, menurut BNPB, sampai 111 jiwa melayang. Bagaimana mewujudkan kecintaan kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kondisi bangsa saat ini sedang dilanda bencana? Tentu dengan meningkatkan kepedulian kita kepada orang-orang yang terkena bencana. Sebab cinta kita kepada Rasul artinya kita siap menjadi pengikut Rasul yang setia. Nah, itu. Pengikut Rasul yang setia artinya kita mengikuti semua jejak langkah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul. Kalau Rasulullah sangat peka terhadap penderitaan orang, peduli kepada orang lain, apalagi orang yang dapat musibah, maka kita selaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang cinta kepadanya, kita tumbuhkan kepedulian itu kepada sesama kita. Terutama saudara-saudara kita yang saat ini sedang dapat musibah di NTT, Kalimantan, Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Termasuk saudara kita yang di Sukabumi. Tentu dengan berbagai kondisi. Terserah kesanggupan kita. Kalau kita mampu dengan tenaga, ya tenaga. Yang punya kekuasaan dengan kekuasaannya. Yang punya jabatan dengan jabatannya. Yang punya harta dengan hartanya. Yang punya tenaga dengan tenaganya. Bahkan minimal doa kita panjatkan kepada Allah. Agar penderitaan saudara-saudara kita yang kena musibah ini segera diangkat oleh Allah. Diganti dengan kebahagiaan. Diganti dengan kedamaian, kenyamanan, ketentraman. Minimal itu dengan doa. Minimal dengan doa. Yang penting ada kepedulian. Nah, itu kalau kita mengaku cinta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Rasul artinya kita siap mengikuti jejak langkah yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Rasulullah mencontohkan, memberikan teladan kepada kita bahwa mencintai sesama itu adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan baginda Rasul mengatakan, wallahi fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Demi Allah, Allah akan selalu menolong hambanya ketika dia itu mau memberikan bantuan kepada saudaranya. Tuh. Kang Rana,
0: ya,
2: demikian. Ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kemampuan minimal tadi dengan mendoakan mereka. Jangan disepelekan doa. Wah, doakan wungkul, astagfirullah. Doakan wungkul, cina gitunya.
0: Wungkul, cina doa tuh ya, Ustaz.
2: Mereka jangan disepelekan doa. Apalagi doa itu dilakukan di luar pengetahuan orang yang didoakan. Itu dakwatul muslim li akhihi bi dhuhril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim terhadap saudaranya dan yang didoakannya itu tidak tahu bahwa dia sedang didoakan oleh saudaranya, doa tersebut adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika bangun malam tahajud, ibu-ibu, bapak-bapak mendoakan Asep Anum. Gusti, Pak Asep Anum sing sehat, cenakitnya. Sing semangat berdakwah, terus menebarkan kebaikan. Oh, itu doa di belakang orang yang didoakannya. Artinya orang yang didoakannya tidak tahu. Maka doa tersebut adalah doa yang cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Kang Rana.
0: Baik, siap Ustaz. Memang yang kita ketahui Pak Ustadz bahwa ya tadi kalau misalkan sesuatu terjadi dengan skala yang besar dalam hal ini bencana, kemudian memang agak sedikit sulit mungkin Pak Ustadz ya untuk kemudian bangkit dan tetap mempertahankan kecintaan kita terhadap Rasul di tengah bangsa yang sedang dilanda bencana. Yang saya baru tahu juga ternyata di Jawa Tengah ada juga Pak Ustadz ya?
2: Iya. Kebakaran hutan juga.
0: Oke, baik. Dan pendengar, mengenai hal-hal yang beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Anom tadi di segmen 1 bahwa jangan mencintai hal lain melebihi cinta kita terhadap Rasul. Dan memang kalau ditelik dan kita perhatikan di zaman dulu Rasul ceramah itu dengan perjuangan yang sangat tinggi. Nah kita hanya tinggal meneruskan hasil dari kebaikan, keberkahan yang sudah dipupuk dan juga diwujudkan oleh Rasul pada zamannya. Dan pendengar, untuk Anda yang tertarik akan bertanya, kami tunggu di 0811-220-9760. Dan yang mau telepon nanti akan kami angkat telepon di 0227275551 atau di 0227200996. Pak Ustadz, kita akan rehat sejenak. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp dan pendengar, tahan dulu sebentar, nanti akan saya tanyakan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap ya di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.

0: Terdengar untuk Anda yang ingin bertanya, kami tunggu di 0811-220-9760 atau yang mau telepon juga boleh di 0227275551 atau di 0227200996. Ada pertanyaan yang sudah masuk dan kita akan tanyakan ke Pak Ustadz Asep Anom SAG di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.
1: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi RRI Bandung.
0: Baik, Pak Ustadz.
2: Yep, siap.
0: Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, tapi kita akan sambungkan dulu dengan yang hadir di telepon. Ada Pak Kasmo. Selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Kasmo, silakan pertanyaan.
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya.
0: Baik.
3: Ini Bung Andrek ini?
0: Rana.
3: Oh, mohon maaf ya.
0: Siap.
3: Bung Rana.
0: Mangga.
3: Ya, ini Pak Kasmo biasa mancok di Subang.
0: Mangga, silakan Pak Kasmo pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz Anom.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yes. Jag-jag, ya, sehat, belejak, diudag ajag, ngebag-brag, badag. Alhamdulillah. Ini topiknya cinta Rasul, ya.
4: Ya.
3: Cinta Rasul, bagaimana Pak Ustadz kalau orang yang suka saum nyenen kemis atau termasuk itu cinta Rasul atau enggak gitu. Ya, segitu aja. Mohon maaf Pak Ustadz Anom, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada di line telepon selanjutnya, Pak Ustadz. Ada Kang Hobir di Cimahi. Silakan Kang Hobir.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam. Kang Nana ya. Assalamualaikum Pak Kiai.
4: Mohon Pak Hobir.
5: Mohon hari ini. Dinten Minggu biasanya kan ada kajian di masjid. Sekarang libur, capek, senang.
4: Oh, gitu. Itu.
5: Jadi alhamdulillah bisa komunikasi dengan Pak Kiai. Pak Kiai, ini yang saya ingin tanyakan itu, setiap tahun bangsa kita, khususnya umat Islam, melaksanakan peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kan pada saat memperingati itu tujuannya adalah untuk menteladani Nabi, ya. Nah, efeknya itu sebenarnya seperti apa? Dan saya harap itu di antara keteladanan yang lainnya itu satu saja, misalnya kejujuran. Itu kan Nabi itu jujur, bahkan mendapatkan gelar Al-Amin. Nah, dari kejujuran itulah barangkali menjadi bekal bagi kita semua, bagi para pemimpin. Tapi nampaknya efeknya itu barangkali kurang menerap. Nah, bagaimana dengan hal itu Pak Kiai? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita akan jawab dulu Pak Ustadz sebelum ke WhatsApp. Singkat saja silakan Pak Ustadz. Pertama dari Pak Kasmo, apakah saum Senin Kamis itu termasuk hal yang bisa dikatakan sebagai mencintai Rasul untuk kemudian mungkin para korban bencana di luar sana dengan sulitnya mendapatkan air, sulitnya mendapatkan makan dan minum begitu ya Pak Ustadz. Kemudian melakukan puasa Senin Kamis, apakah itu termasuk salah satu cara untuk mencintai Rasul? Dan kedua dari pertanyaan kedua dari Kang Hobir, setiap tahun peringatan Maulid Nabi sebetulnya efek yang tercipta itu harusnya seperti apa? Karena ternyata tidak nerap cenah di para pejabat kita. Silakan Pak Ustaz.
4: Baik. Pertama dari Pak Kasmo, saum Senin Kamis, apakah itu merupakan salah satu bentuk kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Iya, betul. Itu salah satu ya, salah satu bentuk cinta kita kepada Rasul, yaitu dengan menteladani Rasulullah. Rasulullah itu tiap Senin, Kamis selalu saum. Nah, lalu kita karena cinta kepada Rasul, kita mengikutinya. Nah, itu ya, termasuk salah satu di antaranya ya, Pak Kasmo. Kemudian yang kedua Pak Hobir, tiap tahun kita mengadakan peringatan Maulid Nabi, tapi efeknya seolah-olah tidak ada nampak dalam kehidupan. Buktinya ya kebohongan masih terjadi di mana-mana. Misal, ya kita ini kan cuman berusaha, berikhtiar dengan memperingati Maulid Nabi, lalu dibacakan riwayat Kanjeng Nabi, bagaimana Nabi berakhlak, bagaimana Nabi jujur, bagaimana Nabi ini itu dan lain sebagainya. Nah, lalu dari contoh-contoh baginda Rasul itu bisa kita ambil dalam kehidupan nyata sehari-hari. Tapi efeknya cina seolah-olah gak ada. Ya, kita itu kan hanya berikhtiar. Kita itu hanya berusaha. Kan di dalam agama itu gak ada paksaan. La ikroha fiddin. Kita itu hanya sebagai da'i. Bukan sebagai pemaksa. Ya, demikian. Pak Kang Rana ya.
0: Siap.
4: Demikian.
0: Siap, baik Pak Ustadz. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat WhatsApp, tapi saya ingin sampaikan dulu yang menyapa pagi ini, Pak Ustadz. Ada Kang Dodi, ada Aki Gazi dari Subang. Pak Ustadz, saya cina suaranya pamit di telepon mah, benten berarti Pak Ustadz pamit di Zoom. Yeah. Ada Ibu Lilis juga, assalamualaikum Pak Ustadz. Cina katanya Mama Lilis dari Ciwidey, menyimak saja, katanya jag-jag belejak gorejak, katanya tuh.
4: Bagus.
0: Kemudian ada Ibu Sri Kurniati, assalamualaikum Pak Ustadz. Ciwastra hadir, jag-jag belejak gorejak, katanya tuh. Ada Bu Titin juga Pak Ustadz dan kru Mutiara Pagi, sehat jag-jag belajak gorejak, mantap, amin. Nah ini Bu Retno bertanya nih Pak Ustadz, ada Bu Retno Widyastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz selalu sehat. Izin katanya bagaimana kiat-kiat supaya kita pulang ke rahmatullah dengan kolbun salim. Hatur nuhun Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz.
4: Iya. Yeah. Yang akan menyelamatkan kita itu adalah qalbun salim ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat itu tidak ada gunanya harta yang kita bangga-banggakan sekarang. Anak yang kita bangga-banggakan sekarang enggak ada artinya. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu adalah hati yang selalu zikrullah. Hati yang hanya dicintai, hati yang hanya diisi dengan kecintaan kepada Allah. Hati yang bersih dari segala kotoran-kotoran hati. Hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati. Seperti sombong. Malas. Takabur. Pelit.
0: Iri dengki, Ustaz.
4: Iri dengki, ha gitu. Itu adalah qalbun salim. Nah, hati kalau misalnya diisi dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka si harta yang kita miliki saat ini itu akan sangat manfaat. Bahkan bisa terbawa mati. Kan banyak orang yang begini ya, Kang Rana. Kurnaon cina loba duit dan mau dibawa maut gitu kan?
0: Betul.
4: Justru kita banyak harta harus terbawa mati. Kita punya rumah harus terbawa mati. Kita punya mobil harus terbawa mati. Kita punya duit harus terbawa mati.
0: Dengan cara seperti apa tuh Pak Ustaz?
4: Caranya kelola harta yang kita miliki dengan hati yang bersih. Teragu-ragu berinfak di jalan Allah. Nah, harta yang kita infakkan di jalan Allah sekarang ini di dunia itu akan terbawa mati kemanfaatannya, gitu maksudnya.
0: Oke.
4: Akan terbawa mati kemanfaatannya.
0: Jadi amal dan pahala itu begitu maksudnya. Itu
4: bakal terasa manfaatnya terus sampai ke sana. Lega sawahna, cenayu lega tanahna, wakapkeun ka Ustad. Pak Ustad, ya sawah, ya kebon, mangga silahkan. Ieu mah wakaf, atau napi ieu mah hibah. Sok kalola ku Ustad, pake pesantren pendidikan agama. Oh, itu harta terbawa mati itu. Terbawa manfaatnya sampai mati. Demikian, Kang Rana.
0: Baik, siap. Ada Abah Sutaryat yang juga menyapa, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Akileti, Kak Cidaun, menuju di Pawawan Garut katanya. Mugia pengawasan bari silaturahmi katanya. Mugia daramang sadayana katanya tuh.
4: Amin.
0: Kemudian ada pertanyaan selanjutnya di Pak Ustadz dari Kang Wawan di Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Rana dan Pak Ustadz. Izin bertanya, bagaimana sudut pandang Islam terhadap bencana alam itu, Pak Ustadz? Karena bencana alam itu apakah sunnatullah atau ujian keimanan atau peringatan dan teguran dari Allah? Mengingat kita sering lupa sama Allah, tidak taat kepada Allah, lupa ajaran Rasul, boro-boro mencintai katanya Pak Ustadz gitu. Kadang-kadang ajarannya aja hari-hari. Gimana Pak Ustadz, silakan.
4: Baik, musibah yang terjadi itu tergantung kita yang nerimanya. Kalau jatuh musibah tersebut kepada orang yang taat kepada Allah ya, kepada orang yang rajin beribadah jauh dari maksiat, maka musibah tersebut namanya adalah ujian. Ujian ini dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami benar-benar akan menguji kalian. Tapi yang namanya ujian itu biasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi musibah terjadi kepada manusia itu tergantung orang yang nerimanya. Kalau yang menerima musibah ini adalah orang-orang soleh, orang-orang yang baik, taat beribadah kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka itu namanya ujian. Dan ujian ini punya tujuan. Apa tujuannya? Naikkan kelas. Seperti halnya anak sekolah dari SD mau ke SMP, ada ujian dulu nggak?
0: Ada, Pak Ustadz.
4: Ada, mau ujug-ujug naik atau diuji heula. Gitu kan?
0: Kecuali orang dalam, Pak Ustadz.
4: Dari SMP ke SMA, diuji dulu. Dari S1 ke S2, kan diuji dulu. Nah, itu untuk naikin kelas. Tapi kalau musibah kena kepada orang-orang yang zalim, durhaka, maksiat kepada Allah, ongkoh ngaku Islam tapi tara sholat. Ongkoh ngaku Islam tapi pelit. Ongkoh ngaku Islam tapi durhaka wae. Nah, ini mah namanya teguran. Ditegur oleh Allah biar apa? Biar kembali ke jalan yang benar. Misalnya orang boga budak ya. Keur dituntun sisi jalan, tiba-tiba budak teh lepas. Ku orang tuana teh budak teh ditewak, ditongtak gitu nya. Nyeri tah. Karasana ku budak teh. Tapi tujuan utama orang tuanya bagus, ternaun menyelamatkan supaya anaknya kembali di jalur yang benar. Nah, itu namanya musibah. kena kepada orang Islam yang zalim, yang ahli maksiat, yang fasik, itu namanya teguran. Nah, kalau siksaan itu musibah yang diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Percaya ke Gusti Allah teh gitu. Sehingga hirupna sadaya karep. Akibat tidak percaya kepada Allah, ya terpercaya ke akhirat. Lah, masa bodoh akhirat. Gitu. Penting nama ayeuna we senang-senang ge. Itu mah siksa begitu. Azab. Nauzubillah ya. Demikian Kang Rana.
0: Baik, Pak Ustaz. Berarti berbeda ya Pak Ustaz ya, antara peringatan, kemudian teguran dan ujian tuh adalah tekstual yang berbeda begitu Pak Ustaz ya.
4: Ya, tergantung orang yang nerimanya.
0: Oke, baik. Ada Kang Niki Garut. Assalamualaikum, Kang Nik Manco katanya tuh Pak Ustaz. Doa yang diucapkan dalam mes, apakah itu afdol Pak Ustaz katanya?
4: Yang diucapkan dalam apa?
0: Ini Pak siapa nih? Mengetiknya kayaknya salah nih Pak Ustaz. Mes GG, saya nggak tahu juga ini Pak Ustaz. Nanti kita tunggu pertanyaannya dikoreksi dulu mungkin. Kemudian ya. Ada yang nyimak lagi di rumah sakit. Oh, mudah-mudahan disehatkan Pak Ustaz ya.
4: Oh, mudah-mudahan. Saya nutup damang.
0: Sebentar, ini Kak Teh Nani Mulyani di Soreang.
4: Oh, Bu Haji Nani udah dioperasi cina.
0: Nahon.
4: Mudah-mudahan Bu Haji sing dipaparin kesabaran, ketabahan, mau Allahnya diangkat darajatna ku Gusti Allah, dihampura dosa-dosa na ku Gusti Allah. Oge enggal didamangkeun cina panyawatnya. Allahumma ya syafial amrod. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Ya. Baik. Pastor, kita akan buka telepon lagi satu. Tapi setelah yang satu ini, satu menit saja Pastor. Jangan kemana-mana pendengar. Tetap di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.

0: Agar kami membuka satu telepon terakhir di 0227275551 atau di 0227200996. Nah, Pak Ustadz sudah ketahuan sekarang Maya, tapi kita akan kembalikan dulu di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.
1: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi RRI Bandung.
0: Baik, Pak Ustadz, ini sudah ketahuan sekarang makanya pertanyaannya adalah doa yang diucapkan dalam message atau pesan, maksudnya mah diketik di WhatsApp panginten gitu ya. Apakah itu afdol katanya gitu?
2: Doa yang diketik di message.
0: Betul, di WhatsApp, apakah itu afdol gitu dibanding dengan yang diucapkan gitu?
2: Tentu yang ditulis di message itu, kalau cara pengetikannya benar, insya Allah gitu ya. Tapi kalau diucapkan itu lebih baik kan doa itu.
0: Baik, siap. Ya. Kemudian ada Mom Henti di Cipatik, alhamdulillah lagi menyimak, katanya ada juga. Bagaimana Rasulullah mencontohkan pengelolaan bantuan logistik agar adil dan tepat sasaran saat terjadi krisis di masa beliau? Menarik Pak Ustadz, karena isu sekarang kan banyak yang bantuan datang dari Jakarta dikirim ke NTT, banyak bantuan dari masyarakat di wilayah lain dikirim ke Kalimantan, tapi di sana pengelolaannya tidak merata Pak Ustadz, kadang-kadang disabelahkeun mulai dari keluarganya dulu atau rekannya dulu. Nah, gimana Rasul di zamannya mencontohkan pengelolaan bantuan saat ada krisis terjadi di masa beliau? Pak Ustadz, silakan.
2: Yang penting prinsipnya dua. Satu, amanah, yang kedua adil gitu. Prinsipnya begitu. Kalau urusan teknis ya diserahkan kepada kita. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Yang penting pengelolaannya, sistem tata kelolanya adalah amanah. Bahwa bantuan-bantuan yang diberikan dari penitip bantuan itu dikelola secara jujur sampai kepada yang berhak menerimanya. Dan sistemnya adil. Merata. Dirasakan oleh semua. Tidak hanya tadi teh lu deket gitu, keluarga, ah batur mah baik. Nah. Jadi prinsipnya begitu, Kang.
0: Baik, siap. Tapi
2: prinsipnya amanah dan adil.
0: Baik. Tapi Rasul di zamannya mencontohkan, ada kisah yang mencontohkan tidak Pak Ustadz ketika ada krisis di zaman beliau?
2: Ada, dulu kan ketika terjadi paceklik ya. Ketika terjadi kelaparan di mana-mana, Rasulullah SAW melarang umat Islam saat itu untuk nyimpen daging kurban lebih dari 3 hari.
0: Okay.
2: Di tahun berikutnya setelah krisis reda lewat dan kondisi kembali normal, Rasul membolehkan daging kurban disimpan lebih dari 3 hari.
0: Okay, baik. Pak Ustadz, ada satu penelpon terakhir yang sudah masuk, ada Kang Ahmad Irwan. Silakan Kang Ahmad.
3: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz ya.
2: Waalaikumsalam.
3: Kepada tema tadi, cinta. Cinta terhadap Rasul itu yang nama cinta pasti dirawat dan dibina ya Pak ya. Sekarang beginilah, saat cinta terhadap alam, terhadap lautan itu maka dirawat. Nah sekarang begini Pak, tidak salah kan kerusakan daratan lautan akibat ulah manusia. Jadi mesti berarti mereka itu merusak bukan cinta. Nah bagaimana uraikan tentang masalah terjadi musibah darat pun juga ada akibat ulah manusia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Ustaz.
2: Baik. Zoharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydinnas. Nah, telah nampak kerusakan di darat, di laut, di udara, dimanapun, itu akibat ulah tangan manusia. Nah, ditafsirkan oleh para mufasir, diantaranya tafsir Jalalain, yang dimaksud dengan bima kasabat aydinnas, ay bima asinnas. Termasuk juga karena dosa-dosa manusia. Karena manusia di alam dunia ini gemar berbuat dosa, gemar berbuat maksiat, maka Allah menurunkan azabnya gitu. Tapi kan orang rezekinya lamun dicarek gitu, misalnya mabok weh. Tong mabok jang. Itu dosa, maksiat. Kan sok aya nu ngajawab ningnya. Bae tuh Pak. Da nu mabok abdi cenah gitu. Make duit, duit abdi. Mabok nage di imah abdi. Nah, bapak nu sewot kan gitu. Nah, ketika ada orang berkata seperti itu, orang tersebut tidak sadar bahwa maksiat itu ngundang murka Allah. Setiap yang namanya maksiat, apapun jenisnya, apakah itu mabuk, apakah itu judi, apakah itu zina, dan lain sebagainya, itu mengundang murka Allah. Dan Allah sudah memperingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Awas, kata Allah, hati-hati. Jaga diri kalian. Jangan sampai mengundang murkanya Allah. Sebab kalau Allah sudah murka, nanti Allah turunkan azab. Azab tersebut tidak hanya akan menerima orang-orang yang jahat saja, orang-orang yang durhaka saja. Jalma nu teuah teu dosa oge bakal kabagian azab eta.
0: Baik.
2: Contoh ketika terjadi gempa, ketika terjadi tsunami, apakah tsunami tersebut hanya menghajar orang-orang yang jahat saja, orang-orang yang zolim saja, orang-orang yang berbuat fasik saja? Tidak kan?

0: meneladani akhlak Rasulullah, yaitu mencintai, memunculkan empati kepada saudara-saudara kita yang dapat musibah itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita, kemampuan kita. Mampu dengan harta, dengan harta, dengan mampu dengan tenaga, mampu dengan jabatan kita. Bahkan kalau kita tidak punya apa-apa, hanya punya doa saja, silakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan musibah. Demikian.
1: Baik. Pak Ustadz, terima kasih banyak kesempatan pagi ini. Senang bisa berbincang dengan Pak Ustadz. Kesempatan Rana di siaran pagi memang agak sedikit jarang ya Pak Ustadz. Semoga sehat selalu Pak Ustadz. Terima kasih, selamat beraktivitas. Kita tutup dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian pendengar, kita membahas mengenai kecintaan kita terhadap Rasul di tengah bangsa yang sedang dilanda bencana. Kami harap Anda tetap bersama kami dan selepas ini akan ada Warta Jabar Sepekan di Bandung pagi ini. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

0: Warta Jabar Sepekan, rangkuman cuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan, hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 30 Agustus 2026. Berupa berita yang kami rangkum selama sepekan, hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Garut bersinergi dengan pemerintah kota Damyang, Korea Selatan, akan mengembangkan teknologi budidaya bawang putih dan stroberi. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
2: Pengembangan sektor pertanian menjadi fokus kerjasama antara Kabupaten Garut dan Kota Damyang, Korea Selatan, khususnya dalam pengembangan teknologi budidaya bawang putih dan stroberi. Setelah menerima kunjungan kerja delegasi Korea Selatan yang dipimpin Mr. Chang beserta jajarannya di Ruang Pemengkang, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut pada Selasa kemarin, Bupati Abdusi Syakur Amin menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi langkah awal untuk merintis kerjasama antara pemerintah Kabupaten Garut dan pemerintah Kota Damyang dalam pengembangan teknologi budidaya komoditas unggulan. Ia mengatakan Kabupaten Garut memiliki potensi pengembangan stroberi, sementara Korea Selatan dikenal memiliki varietas stroberi berukuran besar dengan cita rasa manis.
3: Beliau datang kemari untuk merintis kerjasama antara pemerintah Kabupaten Garut dengan kota Damyang ya, terutama dalam pembudidayaan stroberi dan bawang putih. Kenapa? Selama ini Korea terkenal dengan stroberi yang besar-besar dan manis-manis, dan kita juga Garut memiliki daerah yang membudidayakan stroberi dan kita ingin tingkatkan kualitasnya sehingga lebih baik lagi. Dan juga kita berharap bahwa akan ada

0: pengembangan dalam bidang budidaya atau budidaya bawang putih. Karena ini salah satu amanat presiden bagaimana kita meningkatkan swasembada pangan dalam bidang barang pokok penting, salah satunya adalah bawang putih.
1: Selain stroberi, Bupati juga mendorong pengembangan budidaya bawang putih di Kabupaten Garut. Menurutnya percepatan produksi bawang putih lokal sejalan dengan instruksi dan amanat presiden dalam mewujudkan swasembada pangan nasional untuk komoditas bahan pokok. Sementara itu, dosen praktisi Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung, Dr. Chung Kyong Ho, menyampaikan apresiasi atas sambutan pemerintah Kabupaten Garut beserta jajarannya dalam menjalin kerjasama ke depannya.
2: Untuk mengantisipasi berbagai bencana di Cianjur, BPBD terus melakukan sosialisasi termasuk ke perangkat desa agar disampaikan kepada masyarakat terkait pemanfaatan lahan yang tidak berpotensi bencana. Ian Sofian melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur selalu siap siaga dalam hal kebencanaan apabila terjadi bencana di beberapa titik di wilayah Kabupaten Cianjur. Apalagi akan terjadi pergantian musim dari kemarau ke musim penghujan. Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi ke setiap desa hingga ke perangkat desa bisa menyampaikan kembali pada masyarakat atau warganya dalam hal pemanfaatan lahan. Demikian diungkapkan Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Cianjur Taufik Juhrija.
4: Dilakukan kepada perangkat desa, terutama itu merupakan kepanjangan suara dari BPBD untuk selalu menghimbau, mengingatkan dan melarang warganya, warga masyarakat dalam memanfaatkan lahan-lahan yang ada di daerah-daerah yang memiliki potensi bencana longsor begitu.
3: Selain itu, BPBD dalam melakukan penanganan juga sambil memberikan sosialisasi termasuk himbauan pada masyarakat, namun lebih luas tersampaikan oleh perangkat desa atau tokoh masyarakat yang menyampaikan pada masyarakat.
4: RW untuk juga menyampaikan akan lebih luas tersampaikan jika perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, warga masyarakat, RT RW untuk juga menyampaikan ke warganya untuk dapat berperilaku yang baik terhadap lingkungan agar hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi.
3: Meskipun BPBD terus melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang potensi bencana, namun lebih dekat lagi oleh para tokoh setempat. Apalagi untuk wilayah Cianjur Selatan bisa dibilang rawan terjadi bencana dan tidak menutup kemungkinan potensi bencana terjadi di wilayah Cianjur Utara. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
2: BPBD Kabupaten Subang akan menindaklanjuti himbauan Gubernur Jawa Barat terkait penanganan bencana kekeringan khususnya di Kabupaten Subang. Laporannya disampaikan Ruslan Effendi.
5: BPBD Kabupaten Subang memberlakukan status siaga darurat bencana menindaklanjuti himbauan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Fokus penanganan adalah kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, krisis air bersih serta kekeringan pertanian. Selain mendirikan posko, BPBD juga meningkatkan koordinasi dengan TNI Polri, pemerintah desa, dan mengaktifkan peran Linmas melalui bimbingan teknis.
6: Dengan peserta bimbingan teknis itu sebanyak 9 kabupaten ya, termasuk Subang di dalamnya. Jadi alhamdulillah kemarin telah ditandatangani kesepakatan antara BPBD dengan seluruh perwakilan-perwakilan dari desa-desa untuk berkolaborasi di dalam penanganan kebencanaan, terutama itu melekat di tugas Linmas ya. Tugas Linmas itu salah satunya adalah memfasilitasi, membantu kejadian bencana yang ada di desa-desa. Nah, seperti itu.
5: Masyarakat juga diimbau menghemat air dan tidak membakar sampah sembarangan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat meminta BPBD dan Damkar siaga 24 jam. Saat ini, Pemprov Jabar bersama TNI Polri dan relawan telah meningkatkan patroli di titik rawan kebakaran hutan dan lahan di 27 kabupaten kota.
7: Dengan api, ya. Apalagi nanti bisa mengganggu perasaan istrinya di rumah. Ya, kan?
8: Penjagaan untuk
7: kesiagaan lah, kesiagaan memadam kebakaran siaga sama petugas siaga dan kehati-hatian orang memasuki wilayah hutan. Bila hujan
5: dengan kesiapsiagaan ini diharapkan dampak bencana dapat diminimalisir dan tidak ada korban jiwa. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Area TPA Sampah Ciorai Kabupaten Tasikmalaya terbakar. Penyebab kebakaran diduga karena gas metana yang terkena cuaca panas. Nova Nugraha melaporkan.
9: Tumpukan sampah seluas 5 hektar di TPA Ciorai Kabupaten Tasikmalaya terbakar. Luasan lahan yang terbakar hampir setengahnya dari luas lahan TPA tersebut. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jember Adistia mengatakan dipicu gas metana akibat pembusukan sampah organik. Kemudian karena panas, gas ini terbakar hingga membakar tumpukan sampah yang ada. Hingga saat ini, tim gabungan terus berupaya memadamkan titik api agar tidak meluas ke lokasi lain. Tim gabungan juga menerjunkan sejumlah mobil tangki sebagai sumber air untuk memadamkan api.
10: Terjadi di Kampung Ciorai, Desa Sukasyukur, Kecamatan Mangurja, Kabupaten Tasikmalaya. Kejadian ini terjadi di tempat pembuangan sampah akhir di Kampung Ciorai, sekitar kurang lebih 5 hektar dari keseluruhan 10 hektar kurang lebih. Kejadian ini terjadi sampai saat ini tim gabungan dari Tagana, Damkar, dan unsur lainnya terus melakukan penanganan guna untuk memadamkan api agar api tidak terus meluas ke pemukiman warga.
9: Sementara itu, Irfan warga Singaparna berharap api dapat segera dipadamkan, mengingat di area TPA terdapat pemukiman warga. Ipan juga berharap penanganan kebakaran dapat dilakukan dengan cepat, termasuk kebakaran yang terjadi di pemukiman warga. Kekurangan armada damkar tentunya harus menjadi perhatian agar penanganan kebakaran dapat dilakukan dengan cepat.
11: Dipadamkan karena di situ kan ada pemukiman, takutnya ke pemukiman. Kalau penyebabnya itu gas metana ya di sampah yang menumpuk itu pasti ada gitu. Khawatirlah harus segera dipadamkan.
9: Sedangkan berdasarkan data Tagana setempat, di bulan Agustus ini telah terjadi sedikitnya 10 kejadian kebakaran. Khusus untuk Ciorai, meski jauh dari pemukiman warga, warga sekitar TPA juga diimbau untuk menggunakan masker. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Pemerintah Kota Bandung membangun fasilitas pengolahan sampah solid recovered fuel yang ditargetkan mulai beroperasi pada awal tahun 2027. Atep Burhanuddin menurunkan laporannya.
12: Pemerintah Kota Bandung bersama mitra terkait menyiapkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menggunakan teknologi solid recovered fuel. Fasilitas tersebut ditargetkan mampu mengolah sampah hingga 300 ton per hari dan diharapkan mulai beroperasi pada Desember 2026 hingga Januari 2027. Chief Technology Officer CTO Badan Pengelola Investasi Danatara Sigit Puji Santoso mengatakan pembangunan fasilitas SLF dengan kapasitas 300 ton per hari membutuhkan investasi sekitar 50-60 miliar. Menurutnya teknologi tersebut tetap efisien apabila dikembangkan dalam skala yang lebih besar. Sigit menjelaskan fasilitas SLF direncanakan di Bandung menjadi salah satu proyek percontohan nasional. Pasalnya teknologi tersebut saat ini belum banyak diterapkan dan beroperasi di Indonesia. Bandung nantinya diharapkan menjadi daerah percontohan yang dapat diikuti oleh kota Malang daerah lainnya. Karena itu, diperlukan regulasi berupa peraturan Presiden Perpres sebagai payung hukum agar pengembangan fasilitas tersebut dapat berjalan secara optimal. Berbeda dengan pembangkit listrik, tenaga sampah hasil pengolahan SLF bukan berupa listrik secara langsung. Sampah akan diolah menjadi bahan bakar padat atau briket yang selanjutnya dapat dimanfaatkan dan dijual kepada PLN maupun sektor industri. Sigit menegaskan teknologi yang dibeli harus memenuhi aspek lingkungan dan kenyamanan masyarakat.
13: Tapi kita hasilkan solid recovery fuel itu nanti ada briket-briket yang bisa digunakan untuk kebakaran boiler dan lain-lain. Jadi ini nanti hasilnya adalah briket, jadi bukan listrik. Oh. Tapi bisa digunakan untuk pembangkit-pembangkit. Bahkan kita bisa jual ke PLN, bisa pembangkit PLN dan lain-lain.
12: Sementara itu Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan rencana pembangunan fasilitas SLF tersebut menjadi langkah penting untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Bandung. Menurutnya, momentum pembangunan fasilitas ini bertepatan dengan proses penyusunan perubahan APBD 2026 serta kebijakan umum anggaran KUA 2027. Pemerintah Kota Bandung akan segera menyampaikan kerjasama tersebut kepada DPRD Kota Bandung.
14: Satu-satunya ibu kota provinsi yang tidak punya TPA tempat pengolahan akhir. Jadi kami sangat tergantung kepada TPA-TPA yang dibangun oleh provinsi, baik yang di Sarimukti maupun yang sekarang sedang dibangun di Legok Nangka. Tapi kan prosesnya lama. Nah, waktu itu Pak Gubernur memberikan pekerjaan rumah Pak Wali, para bupati yang ada di wilayah Legok Nangka.
12: Farhan juga menyebut pemerintah pusat tengah menyiapkan PLTS sebagai payung hukum pendukung pembangunan fasilitas pengolahan sampah tersebut. Menurut Farhan, Kota Bandung membutuhkan solusi cepat karena tidak memiliki tempat pemrosesan akhir TPA sendiri dan selama ini bergantung pada fasilitas milik pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2: Dinas Perhubungan Kota Cimahi melakukan rekayasa jalan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan terkait adanya pembangunan underpass Gatot Subroto dan pemeliharaan jembatan. Berikut laporan Agus Abbot Gunawan.
15: Dinas Perhubungan Kota Cimahi mengevaluasi penerapan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di sejumlah ruas jalan utama. Evaluasi dilakukan setelah terjadi peningkatan volume kendaraan sebagai dampak pembangunan underpass Gatot Subroto dan juga pemeliharaan jembatan Pemkot Cimahi di Jalan Raden Demang Harjakusuma. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi Endang mengatakan bahwa hasil pemantauan menunjukkan adanya peningkatan arus kendaraan di beberapa titik, bahkan mulai menimbulkan kepadatan. Salah satu ruas yang mengalami peningkatan volume kendaraan cukup terasa berada di Jalan Pasir Kumeli. Endang juga menjelaskan bahwa kepadatan tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan pola perjalanan, tetapi juga karena pengguna jalan masih mencari rute alternatif yang dinilai paling efektif. Kondisi tersebut membuat distribusi kendaraan di sejumlah ruas belum sepenuhnya stabil selama masa penerapan rekayasa lalu lintas.
16: Mulai pemberlakuan rekayasa lalu lintas terkait dengan pembangunan underpass maupun pemeliharaan jembatan Pemkot. Di beberapa ruas jalan, salah satunya ini di ruas jalan Pasir Kumeli, memang menunjukkan peningkatan kendaraan yang relatif kepadat lah. Gitu. Memang ini sebabkan karena pertama, yang mungkin masyarakat belum terbiasa dengan pengalian arus ini. Kemudian yang kedua, ya masyarakat mungkin belum bisa memilih kira-kira jalur alternatif mana yang paling lancar begitu.
15: Dinas Perhubungan Kota Cimahi kini memetakan kondisi setiap ruas untuk menentukan langkah penanganan yang paling sesuai. Untuk mengatasi kepadatan, Dinas Perhubungan Kota Cimahi berkoordinasi dengan kepolisian guna mengevaluasi kembali skema pengalihan arus yang berjalan. Penyesuaian pola lalu lintas termasuk kemungkinan penerapan sistem satu arah maupun dua arah pada titik tertentu akan dikaji berdasarkan hasil pemantauan di lapangan. Sementara itu, Ruhiat warga Cimahi mendukung adanya rekayasa jalan akibat adanya pembangunan underpass Gatot Subroto dan juga pemeliharaan jembatan Pemkot. Namun disayangkan, menurutnya sosialisasi kepada masyarakat kurang sehingga banyak orang yang tidak tahu.
17: Untuk rekayasa ini sebetulnya kami tidak berata sebagai masyarakat, cuman sosialisasinya mungkin kurang nyampe begitu. Sehingga kan dia sendiri sekarang jalan ke dari ini ke Raja Wali jadi macet begini, sedangkan saya kan mau ke Lewi Gajah jadi harus muter-muter ke Pusdikpom nantinya sana, kan banyak orang juga yang nggak tahu nih jadi gimana gitu. Ya mudah-mudahan aja lah proyek underpass atau ini juga bisa cepat selesai lah, jangan terlalu lama, soalnya kalau terlalu lama juga menghambat ya. Kita kan kerja, kan bolak-balik gimana, jadi waktunya semakin lama di jalan,
15: Ruhiyat juga berharap adanya rekayasa jalan ini tidak berlangsung lama karena akan menghambat masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.
2: Semangat kemerdekaan di Yonkav 4 Kijang Cakti Bandung diwujudkan melalui pelibatan 165 penyandang disabilitas dalam upacara serta perayaan kebersamaan. Berikut laporan Marliawan Yusuf.
18: Sekitar 165 penyandang disabilitas dan duafa dari wilayah Bandung Raya mengikuti kegiatan perayaan kemerdekaan kemarin di Markas Yonkav 4 Kijang Sakti Kota Bandung. Komandan Yonkav 4 Kijang Sakti Letkol Kavaleri Miftahur Rohman mengatakan, kemerdekaan harus dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Menurutnya, penyandang disabilitas perlu mendapat kesempatan untuk terlibat langsung dalam kegiatan perayaan kemerdekaan. Selain mengikuti upacara dan berbagai perlombaan, peserta juga mendapat kesempatan mengenal sejumlah alat utama sistem senjata alutsista yang dimiliki Yonkav 4 Kijang Sakti. Tidak hanya edukasi, Miftahur Rohman mengatakan, Yonkav 4 Kijang Sakti juga membuka peluang kolaborasi dengan komunitas olahraga disabilitas. Dikatakannya, fasilitas olahraga di lingkungan satuan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan latihan bersama termasuk latihan menembak bagi atlet disabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.
19: Ada kerjasama lanjutan, maksudnya ya kita contohnya tadi saya ngobrol-ngobrol ternyata ada juga pengurus dari olahraga disabilitas. Salah satunya pengurus nembak, di sini juga ada tempat untuk melatih latihan nembak, jadi kita bisa berkolaborasi di situ. Bisa melaksanakan latihan bersama dan lain sebagainya. Mungkin ada juga kalau misalnya nanti ada di sini ada lapangan tenis, ada lapangan padel juga. Kalau misalnya ada atlet-atlet disabilitas yang bisa melaksanakan latihan bersama, ya kita persilakan.
18: Sementara itu, koordinator kegiatan Letkol Infantri Mansur Kole mengatakan, kegiatan tersebut dirancang agar penyandang disabilitas dan duafa tidak hanya menjadi penonton dalam perayaan kemerdekaan. Mereka diberi kesempatan merasakan langsung suasana upacara dan berbagai rangkaian kegiatan di lingkungan Satuan TNI.
20: Kita melaksanakan kegiatan upacara untuk inklusi disabilitas dan duafa. Nah, ini kita laksanakan agar supaya seluruh saudara kita yang disabilitas bisa merasakan, bukan hanya menjadi penonton, tapi dia bisa merasakan, oh seperti inilah kalau kita melaksanakan upacara 17-an. Saya semakin percaya diri bahwa ternyata masih banyak orang-orang yang perlu kita bantu, sehingga kita sangat membutuhkan donatur dari beberapa orang yang mempunyai kelebihan sehingga bisa membantu sesamanya.
18: Mansur menambahkan perhatian terhadap penyandang disabilitas tidak hanya dilakukan saat peringatan Hari Kemerdekaan. Komunitas juga secara rutin mengunjungi penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan. Lebih dari itu, kata Mansur, kemerdekaan menjadi momentum untuk membuka akses, memperluas partisipasi, dan membangun kebersamaan bagi seluruh warga negara.
2: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengungkapkan berbagai capaian manis yang telah ditorehkan oleh Pemprov sepanjang tahun ini dan target yang akan dilakukannya di tahun-tahun yang akan datang untuk mewujudkan Jabar istimewa. Wildan Pratomo melaporkan.
21: Dalam momentum hari ulang tahun Provinsi Jawa Barat yang ke-81, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengungkapkan berbagai capaian manis yang berhasil ditorehkan selama tahun ini untuk mewujudkan Jabar istimewa. Hal tersebut diungkapkannya kemarin seusai rapat paripurna di gedung DPRD Jawa Barat. Erwan mengatakan berbagai capaian manis seperti penurunan angka stunting hingga 15,9% dari yang semula 31% pada 2018, peningkatan indeks pembangunan manusia hingga kesejahteraan masyarakat menjadi segelintir capaian manis yang berhasil dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meski demikian, dikatakan Erwan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh pemerintah sehingga ke depan terwujudnya Jabar istimewa untuk kemaslahatan masyarakat bisa diwujudkan.
22: Banyak capaian yang sudah kita raih dan juga masih banyak PR yang harus kita segera selesaikan, diantaranya adalah pengangguran yang insya Allah akan segera kita tuntaskan di tahun 2027 yang akan datang. Juga rumah ya kemiskinan juga terus kita kurangi sehingga di akhir masa periode saya dengan Pak Gubernur, kemiskinan di Jawa Barat menurun tajam, pengangguran menurun, IPM kita meningkat, indeks Gini kita juga tidak semakin melebar, Dan itu PR-PR yang sedang kami kerjakan.
21: Hal senada diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman. Herman mengatakan sejumlah pekerjaan rumah besar seperti penurunan angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran, hingga peningkatan layanan dasar bagi masyarakat menjadi persoalan serius yang menjadi konsen pembenahan pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini.
0: Tanya kita 0,1%. Ya, tapi Pak Gubernur, Pak Wagub juga mengharapkan bisa 0,5. Nah, kami sekarang sedang menskenariokan penurunannya bisa 0,5. Sampai dengan akhir masa jabatan. Dan itu bukan pekerjaan ringan, makanya sekaligus saja kepada ASN Pemda Provinsi Jawa Barat ya harus siap-siap. Karena kita harus melipatkan kinerja, melipatkan kecepatan. Ya, karena kalau tidak ya malu dong sama masyarakat. Dan pimpinan sudah memberikan contoh, ya tinggal kami di birokrasi. Bisa-bisa, dan saya yakin bisa.
21: Ia pun meyakini dengan kolaborasi besar bersama seluruh pihak termasuk masyarakat, terwujudnya Jabar Istimewa akan senantiasa bisa diwujudkan untuk kemajuan masyarakat di Jawa Barat. Dari Bandung, Wilam Pratomo melaporkan.
2: Saudara, sekian berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya, dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: Bandung pagi ini.
1: Husein Mutahar atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. M. Husein Mutahar meninggal di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia 87 tahun, adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Karya terakhir dari seorang M. Husein Mutahar yaitu Dirgahayu Indonesiaku yang menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Almarhum H. Mutahar juga menciptakan sederet lagu anak-anak, antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan

0: Di Bandung pagi-pagi itu ya ada kupat tahu, ada bubur ayam, ada apa lagi Gin? Nasi kuning. Kalau di dekat kita sih ada sate jando ya. Apalagi batagor. Nah, itu kalau pagi-pagi di Bandung hari Minggu tuh nggak akan kehabisan ide. Mau lari di Saparua boleh, di Gazebo boleh. Jadi banyak banget kegiatan yang bisa dilakukan ya. Tapi pendengar, untuk Anda yang lagi di jalan, untuk kamu nih yang lagi di jalan ya, mungkin kemana ya ini kira-kira nih, karena takut macet, karena takut hujan. Hari ini hujan gak ya, karena pagi-paginya mendung. Tenang, kita akan kasih tahu informasi itu semua bersama dengan teman-teman dari Bandung Comment Center di Pro 1 RD Bandung.
1: Bandung pagi ini
0: ada Teh Rahmi di ujung telepon. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Mantap. Gimana, apakah mendung pagi ini semendung hatimu? gimana Terami, ada info apa di pagi ini? Kan kalau Bandung pagi-pagi itu ya ada pasar tumpah lah, ada yang lari di pinggir jalan lah gitu ya, enggak di trotoar larinya tuh. Ini mana nih yang harus kita ketahui nih, info lalu lintas di Kota Bandung berikut dengan cuacanya.
2: Siap, Kang. Untuk pantauan arus lalu lintas yang dipantau dari CCTV yang terintegrasi dengan Bandung Comment Center, ini kita mulai dulu dari daerah utara kali ya, Kang, di Jalan Gerlong. Ini tepatnya perbatasan antara Lembang dan Kota Bandung di depan UPI. Ini dari kedua arah saat ini walaupun masih pagi-pagi sudah ramai lancar ya, Kang, didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian beralih sedikit ke bawah, ini daerah Dago, Terminal Dago, ini dari kedua arah juga mulai ramai, didominasi oleh kendaraan roda 4. Kemudian kalau dari daerah barat, tepatnya di Kebon Kopi, perbatasan antara Cimahi dengan Kota Bandung, ini dari kedua arah mulai ramai juga, ramai lancar ya, ini didominasi oleh kendaraan roda 2 dari kedua arah. Kemudian ini di daerah Pasteur, Kang, Dokter Junjunan yang depan BTS, ini masih sudah mulai ramai, didominasi oleh kendaraan roda 4 dari kedua arah. Kemudian kalau di daerah timurnya, ini daerah Soekarno-Hatta, Gede Bage, ini dari arah timurnya ramai, Kang, sudah mulai ada antrian kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian lumayan lenggang ya di arah yang mau ke Summarecon. Kemudian yang di daerah Cibaduyut yang dekat TPS, ini juga ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Kalau di daerah selatan, ini ada Kopo Bispar, Kang, depan BRI Kopo. Yang daerah mau ke Kabupaten Bandung Soreang, ini juga ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian ini di daerah Gazebo yang arah lapangan Gazebo, ini juga kita pantau banyak sekali kendaraan besar ya, Kang, terutama bis-bis pariwisata. Betul. Yang arahnya mau ke flyover Pasopati. Kemudian ini juga sangat banyak warga Bandung yang sudah mulai beraktivitas dan berolahraga di lapangan Gazebo gitu, Kang. Kalau untuk perkiraan cuaca, ini agak beda ya. Kalau dari CCTV kita lihat ini agak mendung, Kang, dominannya. Tapi kalau misalnya untuk perkiraan cuaca hari ini menurut BMKG, ini dari jam 7 sampai jam 1 nanti diperkirakan Kota Bandung akan cerah. Kemudian dari jam 1 sampai jam 5 sore juga cerah. Dan sampai malam juga lanjut cerah sih, Kang. Cuma tetap ya, kalau misalnya saran kami, tetap bawa payung atau jas hujannya untuk warga Bandung yang mau keluar rumah gitu ya, Kang. Persiapan khawatir nanti ada perubahan cuaca mendadak. Dan untuk warga Bandung juga kalau misalnya keluar rumah, mau cek-cek dulu arus lalu lintas, bisa langsung akses aja, Kang, di pelindung.bandung.go.id. Di sana ada lebih dari 300 CCTV online yang bisa diakses, Kang.
0: Mungkin karena langit mendung pagi ini menyesuaikan untuk orang-orang yang gak bisa jalan-jalan kemana-mana Bandung pagi. Kasihan deh loh, katanya gitu. Terami, tapi kan banyak juga yang kalau minggu teh pada botram gening ya, minggu teh pada makan-makan gitu sama teman-temannya, barengan belanja ke apa, pasar. Nah, yang gitu-gitu tuh harga kebutuhan pokok masyarakatnya sekarang gimana nih? Apakah stabil kah? Apakah gimana kah?
2: Nah, ini untuk ibu-ibu nih yang mau belanja ke pasar daripada nanti ini ya Kang over budget, mending dicek dulu harga kebutuhan pokok masyarakat hari ini di arimbi.bandung.go.id. Kang, kebetulan nih sudah ada beberapa informasi terkait harga pokok seperti ini cenderung agak naik-naik ya Kang hari ini. Ini kayak bawang bombay naik sekitar 17%. Di 35 ribuan. Kemudian nih buat ibu-ibu yang mau bikin sambal, bawang merah ini juga harganya naik hari ini di 37.700-an. Kemudian bawang putih juga di 46.100-an. Cuma ini agak ada yang turun satu nih Kang, di cabai merah besar ini di 33.500. Nah, untuk warga Bandung, terutama ibu-ibu yang mau belanja, sekali lagi, kalau misalnya mau belanja daripada nanti over budget, bisa langsung kunjungi arimbi.bandung.go.id. Di sana ada harga kebutuhan pokok masyarakat, atau bisa juga install aplikasi Bandung Sadayana kan di App Store maupun Play Store. Di sana juga ada harga kebutuhan pokok masyarakat.
0: Oke, siap. Agenda pimpinan kita hari ini kemana aja, katanya Teh Rahmi?
2: Untuk rencana giat resmi untuk hari ini kebetulan belum ada Kang, nanti kalau misalnya sudah ada kita informasikan di siaran sore nanti ya Kang.
0: Oke, okay, baik. Kalau ada yang pengen ngadu, pengen apa namanya bercerita atau menyampaikan keresahan cenah amnah ayo orang lain jalan-jalan ari abi henteu cenah itu ke mana tuh layanannya Teh Rahmi?
2: Iya Kang, kalau misalnya untuk warga Bandung yang mau menyampaikan aduan atau keluhan-keluhan gitu ya Kang, untuk sarana-prasarana atau yang lainnya, itu bisa langsung disampaikan yang sifatnya non-gawat darurat ya Kang. Bisa disampaikan di layanan lapor melalui website lapor.go.id. Tapi kalau misalnya warga Bandung menemukan atau mengalami kejadian gawat darurat di sekitar kota Bandung, bisa langsung hubungi layanan 112 Kang, telepon aja 112. Di situ layanannya gratis, bebas pulsa dan tersedia 24 jam Kang.
0: Oke, baik. Terami, terima kasih banyak informasinya. Sehat dan sukses. Bahagia, penuh cinta, banyak uang, gak punya utang ya Teh Rahmi ya.
2: Amin.
0: Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Baik, itu dia pendengar bersama dengan Teh Rahmi dari Bandung Comment Center. Kita berbincang soal banyak hal ya. Emang Bandung mendung banget ini, apa karena ada orang yang dandannya belum beres dari tadi apa gitu. Apa karena apa ya? Ini pagi-pagi tuh apa ya? Rana tuh sama Gina ini mau sarapan tapi bingung mau sarapan apa, kira-kira pendengar ada saran enggak di sarapan di minggu pagi yang mendung apa ya, biar nanti mungkin Rana dan Gina bisa coba sarapannya ya. Sarapan yang enak di minggu pagi tuh apa ya di saat mendung? Bakso udah siang atau udah bakso mah ya? Sate Jando ini makanya ya, Sate Jando yang menarik sih kan nanti gitu.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung pagi ini.
2: Pendengar, saatnya Anda simak sajian warta berita dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
2: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
0: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
3: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
1: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu-rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi.
3: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun